0: kesenian hingga penyediaan ruang pertunjukan bagi seluruh kelompok masyarakat. Rudi berharap peraturan daerah tentang perlindungan budaya dapat dijalankan secara maksimal. Dengan pengelolaan yang baik, keberagaman budaya di Berau diyakini tidak hanya menjaga persatuan masyarakat, tetapi juga menjadi daya tarik wisata daerah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak.
4: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
3: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
4: Kenapa emang?
3: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
4: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
3: Mama lupa, Pak, bayar air.
4: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di perempat RRI Samarinda Kronden Sanak. Seperti biasa, halo Beno Etam. Kali ini Mbak Putri akan kawani dengan beragam kisah dari Etam segalanya juga yang mau bergabungan, silahkan ya. Tema kita kali ini Kronden Sanak ya, mungkin masih seputar tentang makanan ya Bu Sombo. Pernah di nih Etam segalanya amun melihat satu makanan tuh tiba-tiba teringat kembali dengan kisah bahari, kisah masa lalu Bu Sombo ya. Kadang ya Bu Sombo, makanan sederhana itu punya kisah seorang gitu Bu Sombo ya. Apalagi untuk kita masing-masing ya, mun Mbok Putri seorang sih ya Bu Sombo. Amunnya melihat jajak bahari tuh ya, kayak keminting kah atau jajak pasar, tegak untuk wadai satu ya Bu Sombo, atau jualat sapi itu Mbak Putri, bahari itu sering benih makan itu. Kenapa ya? Karena bahari masih lagi halus Bu Sombo, sering benih Mbak Putri itu juga diajak nenek ke pasar ya, namanya si datu belanja segala sayur apa jukut segala, sampai sarapan gasan hambat ya Bu Sombo. Nah, jadi memang jajak tega itu, makanan-makanan sederhana tega itu yang selalu dibeli Sida Bu Sombo ya, karena itu jadi kesukaan nenek sama jua Kai. Nah, sekarang kan Kai dah almarhum ya Bu Sombo. Nah, nenek tu jua alhamdulillah sampai wah ini masih ada, tapi Sida hanya kawa terbaring sakit haja Bu Sombo. Tapi anehnya ya Bu Sombo, dari satu makanan sederhana yang pernah Sida tu jua kenalkan ngan Mbok Putri ini, itu ada kenangannya Bu Sombo. Ya masih ada sampai wayah ini Bu Sombo. Walaupun wah ini Mbok Putri menek ke pasar, dik lagi dikawani dengan nenek tega itu Bu Sombo. Nah, itu yang Mbok Putri ingat. Nah, menetom segalanya apa kisahnya nih ya? Mbok Putri mau menyapa dulu, di seberang sana ada siapa dan di mana ini? Assalamualaikum, selamat hambat salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Nah, Bu Muhammad, apa kisah kita nih, Bu So?
1: Tapi Bu, ada kami kan ajak bersepeda dulu ya, 20 tahun lalu.
0: Iya.
1: Jadi di suatu tempat gua ada orang jualan. Jadi untuk bunyi kami kan, untuk ini siapa?
0: Iya.
1: Untuk si kaca bunyi gue.
0: Nah,
1: untuk si kaca kayak ini. Kaca kah kacang? Kaca bunyi gue. Jadi bisa nyebut eng kan, jadi kaca bunyi.
0: Orang apa sih dah?
1: Orang dari Sulawesi Tenggara.
0: Kayak itu.
1: Untuk si kaca bunyi gue.
0: Ya
1: harusnya kan kacang, dan gue namanya canda dan tawa kan gitu, bukan mengulur bahasa orang dah. Dengan dialek itu kan logat kan beda-beda kan.
0: Iya, engnya tuh melayang loh musuh. Iya,
1: makanya nyaman jajak anu apa, jajak Kutai daripada jajak Banjar. Anu dijajak biarnya kan gitu.
0: Iya, munnya banyak sakit.
1: Saya mbok ada lewat di, memang saya pernah rencan beli mbok, ada putu labu kan mbok, itu nyaman mbok.
0: Oh iya.
1: Karena saya ini anu mbak, apa namanya itu, gak bayari kambing bempek kan mbok yo. Jadi mungkin ada 10-an lah mbok yo, yang putih dengan yang habang itu mbok, lebih kali. Pas balik mbok, 15 menit habis sudah mbok, nah bisa mulang tuh orang nih. Jadi hati itu sangkal mbok.
0: Iya.
1: Karena saya memang makanan favorit itu kan. Nah, terus itu serabai lagi, Bu. Serabi itu nambo.
0: Oh iya, iya.
1: Ada di Bangris malam tadi. Malam tadi diingat pulang, Bu.
0: Nah.
1: Karena ini apa? Ada acara judo itu kalau, Bu.
0: Oh iya.
1: Dulu pernah berlatih itu kan. Diingat, Bu. Makanya nyaman, Bu, putu putu anu.
0: Serabi dari itu.
1: Serabinya, Bu. Nah, kalau jujur saya hobi jombo. Cuma jujur ini kan harus menyiapkan tisu, Bu. Cuma minyaknya tuh nah, tapi mau saya beli itu mbok, saya bidik mbok orangnya. Mau beli itu ya sung-sung gitu mbok, karena saya mau minyaknya tuh sampai 3 kali itu mbok.
0: Oh iya.
1: Kan boleh kan. Dan lagi kita pakai minyak yang murah kan tuh, murah. Jadi mbok ya banyak mbok jajak-jajak yang, oh ya roti balok tuh mbok ya. Itu memang saya suka mbok, tapi mbok saya merancang ke Tenggarong tuh kan beli roti. Rotinya tuh roti orang Kota Bangun, Bo. Berapa kali pas ke situ, Bo, pasti habis nih, Bo. Soalnya jam 11, jam 9, jam 11, jam 12 itu habis.
0: Iya, jadi kita perjalanan Samarinda sejam.
1: Iya, makanya kalau roti baloknya tuh ada. Dengan roti ini, Bo, kalau bahasa Banjar tuh kelemben. Kelemben, kah?
0: Kelemben.
1: Roti bolu, kah? Apa, Bo, yang yang nyaman tuh mbok.
0: Oh, bolu basah tuh yang atasnya kelemben. Mm.
1: Lain-lain basah mbok, cuman mbok bolu kelemben pokoknya nyaman tuh mbok.
0: Iya, atasnya tuh manis kalau lembut.
1: Iya, pecah iya. Kan tuh mbok, nyamannya mbok. Katanya ke Tenggarong pasti ke situ mbok, pasti udah habis herannya tuh. Nah, mungkin ke kurang apa? Kurang hambat kali mbok yo.
0: Iya, benar. Menjajah tuh lakas habis memang.
1: Makanan-makanan itu tradisional tuh memang nyaman mbok ya. Apalagi yang saya ingat mbok yo yang agak apa namanya tuh putu labu, terus itu agak cenil-cenil tuh mbok, saya gawal tuh mbok.
0: Iya, kan teman-teman
1: makanan pasar kan.
0: Benar.
1: Jadi apa namanya? Itu nyaman tuh mbok.
0: Iya.
1: Apa lagi tuh ya, lupis.
0: Oh iya, tuh nyaman juga, pas segala ketan-ketan tuh ya, bos yo.
1: Nyaman, boy. Tapi saya tuh memang senang makan ketan, bang. Jadi, boy yo, ketan yang serondeng tuh, boy.
0: Iya, yang atasnya hindi tuh ya.
1: Sudah saya kelilingi, boy. Sudah saya kelilingi.
0: Jadi, lalu yang paling nyaman di mana?
1: Ada, boy, di Jalan Ponogoronya, nah, boy. Ada yang jual kue tuh, boy.
0: Oh iya, yang itu, bener. Nah, itu kan, tuh memang nyaman, busu.
1: Tapi mbak, mun saya ke situ tuh mbak, saya tuh kan saya pakai masker, saya tutup mbak, muka saya tuh mbak, pura-pura gini nah. Saya nunjuk-nunjuk aja mbak. Apa namanya itu, 4 kan saya bisa beli tuh.
0: Iya.
1: Apa, bila suara saya tahu mbak, jadi mau dibayari, karena anu kan apa, lagi halus kan dengan saya tuh mbak.
0: Oh, kawan. Kenal.
1: Kenal mbak, jadi mbak, saya cari anak buahnya lu intip dulu mbak. Nah, jadi mbak, etak beri, dibeli. Justru bingkak diberinya pulang 4, Bo.
0: Di usaha antri emang tiga itu, busu.
1: Iya, makanya saya itu di mau udah melihatnya itu. Pasti sudah, Boy. Apa kabar Pian, Om? Kadang-kadang, Boy, nyatau fisik saya, kan? Apa kabar Pian? Nah, iya, sudah. Saya mau di mawai, kan? Bukan kita minta gratis, kan?
0: Iya.
1: Itu macam-macam kue itu, Bo.
0: Iya, bener.
1: Macam-macam, Boy. Ada yang, apa namanya itu, yang saya cari di ada tuh. Ini, nah. Yang apa sebutannya tuh pokoknya kue itulah sudah. Tapi mulai jajaknya itu di tapi anu apa bingkainya tapi manis.
0: Iya.
1: Saya mulai bukan kena gula sih, cuma udah manis tuh. Udah ini bisa saya mulai anu bisa cekat tuh nah.
0: Iya.
1: Ya dan mbok yo tapi mulai nih malam nih sedikit mbok yo es temu es serut tuh nambok. Tapi orang Banjar mulai mbok nyaman bu yo pasar malam kami tuh mbok. Di Banggrisnya di situ juga. Jadi kurang beli tuh mbok agak anu nah antri mbok.
0: Iya.
1: Termus besar tuh mbok semuanya habis mbok. Nah, jadi saya beri masukan kan. Jangan sampailah ikan berjualan ini ada sari manis. Kalau sari manisnya ada orang pasti lari. Saya tuh mbok kalau sudah ada sari manisnya tuh saya rasakan kan saya buang dah tuh mbok, mau.
0: Iya benar.
1: Nah, itu jualan tuh janganlah mengambil keuntungan. Walaupun tegak ini kan dolar melemah. Jangan dikurangi. Hendak nyaman kah? Hendak tampi jualan kan kayak itu mbok yo. Ya dan mbok salam anu mbok jajan hari mbok enak tuh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi dari WhatsApp nih ada Bu Suhayu. Assalamualaikum Bu Su. Selamat hambat salam budaya.
2: Budaya salam.
0: Iya, jadi apa kisah kita nih Bu Suhayu?
2: Apa nih makanan apa?
0: Makanan yang ada kisahnya gitu nah busu. Amun Mbak Putri kan mengingat tegak untuk jajak pasar, tegak apa yo? Keminting tahu ke keminting kita. Tahu pasti yo. Keminting.
2: Oh, keminting.
0: Iya.
2: Kalau di bahasa Kuta itu berija busu.
0: Berija. Apa? Tegak wadai satu jua nah macam itulah ya busu jajak bahari itu. Ada hak memori-memori tentang ya kai hak nenek
2: orang,
0: itu.
2: Oh iya orang-orang Indonesia nih mantap-mantap bu,
0: kenapa pulang? Hebat-hebat.
2: Biji salah aja dimakan bu.
0: Iya bener.
2: Orang dibuang.
0: Itu dimakan sudah.
2: Dipalakan kolak lagi.
0: Itu sudah lembut lagi kalau biji salak ini. Yang aslinya tuh keras bener bisa jadi kelereng mana.
2: Iya, coba bambu dimakan-makan saya jual.
0: Wih, itu mun bambu lagi diperas digigit langsung busu sebijian lo.
2: Takut bule-bule melihat.
0: Iya, kita gin juga kaca segala kaca gin dimakan.
2: Iya, patosan aja merdeka kan.
0: Segala keripik kaca ini iya. Jadikan keripik coba bayangkan. Tidak,
2: debus-debus tuh kan.
0: Ada.
2: Nah, jadi Kalau makanan sih yang bikin aku inget sih anu, Bu.
0: Apa tuh?
2: Aku tuh kalau ke pasar ngelihat orang jualan ikan pasti ingat ada kejadian masa lalu.
0: Apa kisahnya tuh?
2: Nah, jadi dulu itu ada orang kan. Orang itu lupa kesukunya apa gitu. Nah, ini tuh mau beli ikan, Bu. Ikan mentah gitu. Terus beli ikan, terus ini nanya harganya. Terus dikasih tahu sama ini kan
0: penjual
2: sama
0: tadi.
2: Penjualnya. Terus ini nanya lagi si
0: pembeli tadi.
2: Pembeli ini tadi.
0: Iya.
2: Nah, ini ikannya bisa kura-kura kak katanya. Nah, terus yang jual ini bingung, Bu. Mana bisa ikan ini jadi kura-kura? Jadi bingung tidak? Karena bahasanya ini kan berbeda ya.
0: Iya.
2: Karena Sidang bisa ngomong kurang-kurang. Nah, ternyata Sidang tuh bertanya bisa kurangkah nih gitu maksudnya.
0: Gitu.
2: Nah, jadi ditanya ikan ini bisa kura-kura kak katanya.
0: Dikira jadi kura-kura.
2: Bingung yang denger nih ikan mana bisa jadi kura-kura.
0: Iya. Habis itu tega apa respon yang penjual nih?
2: Kaget. Iya, akhirnya yang lain yang tahu.
0: Oh, tega itu diluruskan sama pembeli lain.
2: Iya. Nah, itu ya aku waktu itu di pasar ketemu orang kayak gitu. Wah, lucu deh. Ketawa-ketawa orang kalau baru sadar wah kurang maksudnya.
0: Iya, orang dia tahu ketawanya juga lucu kalau bunyi sudah.
2: Dan apa bunyi pelan tuh?
0: Tupang.
2: Ada ping-ping juga. Iya, kalau makanan ringan ya.
0: Iya.
2: Kakak sering molah dulu, Mbak. Tegak cucur itu sudah pandai molah. Seperti peyek-peyek itu. Senang juga sudah molah tuh. Tegak mama dulu juga molah peyek juga. Nah, itu jadi makanan sehari-hari juga dulu tuh. Nggak dijual pang, tapi dimakan aja sorangan. Terus tegak untuk-untuk, kalau untuk-untuk di sini dia ada kincanya leh.
0: Jadi apa
2: susah
0: di situ?
2: Susah mencari, ya isinya dia ada bu, lah. Cuma manis mah.
0: Oh tegak itu, sedihnya ay, malah sorang dah.
2: Iya tuh, diisi dengan nano kan, dengan nasi kuning.
0: Busu itu lain untuk-untuk busu namanya busu. Kebab itu namanya kebab.
2: Gara-gara acil nih.
0: Napa pulang cari dah acilnya udah suruh masak lagi dah.
2: Iya jadi selain peyek dengan tumpi, terus apalagi yang bikin aku ingat masa lalu tuh kue ini lapis yang sering dijual di Ramadan tuh nah. Yang warna-warni itu.
0: Yang warna-warni kayak yang coklat kah, yang hijau, yang pink kan banyak macamnya tuh.
2: Warna-warni bu.
0: Yang warna-warninya tuh.
2: Nah itu mengingatkan aku waktu Ramadan waktu aku pertama kali puasa bu. Itu buka-buka apa? Buka puasa pertama itu makan itu bu.
0: Karena
2: wah, habis bu. Satu itu apa? Satu bungkus tuh habis lah. Wah habis sih. Nah itu pertama kali puasa itu makan lapis gitu tuh. Alhamdulillah bisa berpuasa sampai sekarang.
0: Iya, alhamdulillah itu hak busu. Kan kue lapis juga kue manis kalau busu.
2: Biasanya puasa sembunyi-sembunyi. Bukanya kan. Makan jambu ketahuan dilempar ke jendela jambunya. Pura-pura.
0: Ya Allah.
2: Nggak makan apa-apa.
0: Ya Allah.
2: Tapi sekarang di lagi dah. Biar dia ada orang dan tetap aja puasa mbak.
0: Iya.
2: Karena puasanya bukan untuk manusia kan.
0: Iya. Kan bahari lagi halus. Kalau menurut ini dah tahu dah arti puasa busu yo.
2: Terus es tungtung.
0: Iya busu bener. Es tungtung masih ada ya orang jual tuh ya.
2: Tegaknya masih bu. Kalau di Indonesia sih masih, tapi nggak tahu di Samarinda kayaknya masih deh.
0: Masih lah, harusnya masih. Ya busu ya, tapi nggak tahu pang ada di mana sekarang.
2: Di Elbes nggak pernah lagi dah, aku dengar.
0: Iya sama busu di para-para sini juga nggak ada nih, M Yamin.
2: Di sekolah dulu maka nangkring terus palingnya tuh di depan sekolahan.
0: Iya busu ya.
2: Dibeli terus kan. Dibeli harganya itu berapa ya dulu ya?
0: 1.000 rasanya dulu.
2: Kemurahan bu, 2.000 kayaknya.
0: Nah, itu yang 2000 yang pakai gelas kalau Bu Sumbo.
2: Mungkin juga.
0: Nah.
2: Pakai toppingnya.
0: Nah, iya nah, tuh benar tuh men 2000, men 1000 tuh ada yang biasa pakai cone-nya tuh Bu Sumbo.
2: Oh iya.
0: Yang ala-ala aja tapi. Ala-ala. Iya, kalau Bu Sumbo lain yang cone biasa.
2: Iya. Iya, kalau aku sih senang lebih senang yang pakai keropok itu langsung dimakan segam semuanya tuh kan.
0: Oh iya benar.
2: Jadi itu kenangan waktu sekolah itu. Jadi setiap beli itu tuh harus makannya di tempat sepi, Bu.
0: Amundi
2: kalau, habis. Kalau Amundi habis sorangan.
0: Iya, buhannya yo. Apa? Nyantap.
2: Iya, habis sih mah makan kalau aku mending ngerasa lagi.
0: Iya benar. Kan lagi halus nyomot. Kita hendaknya banyak.
2: Iya, apalagi beli keropok mihun. Waduh.
0: Iya, Busu itu primadona benar lah, Busu.
2: Keropok mihun itu kalau sudah dibeli, Bu. Itu kawan-kawan kalau sudah ngelihat dari atas, aku kan biasanya di bawah belinya. Nah, Sida itu di atas sekolahannya.
0: Iya.
2: Wah, itu kalau sudah ngelihat aku bawa kerupuk mihun dikejar, Bu.
0: Diserbu lah Bu Sula.
2: Iya, itu harus hati-hati pokoknya.
0: Iya, Pang.
2: Kalau mudah beli itu harus cari tempat sepi.
0: Nah, amunnya bekas mihun nih Bu Su, biasa mihun berkerupuk tuh dilipat lah jadi sandwich tuh Bu Su. Nah, tuh cara waduh, menikmati kita tuh Bu Su memang.
2: Cara menikmati benih itu.
0: Iya kalau,
2: jadi sudah biasanya aku gini Bu, kalau itu kan bertumpuk ya.
0: Iya.
2: Bertumpuk kita disebar-sebar tuh Bu.
0: Ah iya benar.
2: Disebar-sebar sampai ke pinggir pinggir baru dilipat kan.
0: Iya benar. Mantap Bu Su, satu tim kita nih Bu Su sekalinya leh.
2: Itu tegak makan. Apa ya?
0: Tiga makan
2: kebab jadi.
0: Iya, roti-roti tiga itu ya.
2: Iya.
0: Mun bahari Mbak Putri ingatnya tuh tiga roti pang ya Bus yo, ala-ala. Padahal mihun pang aslinya.
2: Iya. Jadi tiga orang bule-bule juga makan-makan.
0: Iya, tiga orang bule juga bule potan. Segala kecap kemana-mana lo.
2: Kecap manis kemana-mana gitu.
0: Iya.
2: Minyak penuh tangan dah tuh.
0: Bener Bus. Paling di tuh kena baju pang, baju sekolah.
2: Iya, yang lain enggak tamat tuh. Untuk bawa bawa siapa nih, bawa Putri ya. Selamat bertugas saja. Semoga aja makanan-makanan yang penuh kenangan itu bisa menjadi kenangan yang abadi lah. Mungkin enggak akan pernah terulang.
0: Iya, benar.
2: Bersama teman-teman makan itu, tapi itu ya jadi salah satu karya terindah lah dalam hidup
0: ya. Iya, selagi halus Bu Su ya.
2: Iya, jujur. Makasih juga waktunya Mbak Putri.
0: Iya, Bu Su.
2: Sarapan pulang.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su. Iya, kita sapa lagi di belakangnya Bu Su. Ayo, ada siapa di mana ini? Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Iya, Bu Su.
1: Saya sedikit, Bu, ya.
0: Oh, iya, Bu Su.
1: Apa namanya, keminting, Bu, ya, nama. Saya tidak nyebut keminting itu, diingat, Bu.
0: Oh, tadi tuh, Kak.
1: Iya, semuanya Bu Datul tuh dengari.
0: Iya.
1: Bu Su Mamat, kenapa disebut kita keminting, Bu? Nih, saya coba di WA-in tadi, misalkan. Nah, keminting itu, Bu, ya, ingin bisa dipakai gula merah, Bu. Ngelemnya tuh, di maunya. Jadi, Bu, ya, mohon dulu kan saya rencana ke Tenggarong, tuh, Bu, kalau tubuh. Ada orang mulai keminting, Bu, ya. Nah, bunyi Mbok Datul kan belikan, misalkan belikan lain, Mbok. Jadi, keminting itu, Mbok, saya itu, Mbok, di mana, Mbok, orang jual keminting itu, Mbok, yo?
0: Keminting, mau di sini, ya paling di toko oleh-oleh aja, Ibu Su.
1: Oh, iya.
0: Sama Selamat Triadi itu nyaman, tuh.
1: Tapi, halus ke besar, Mbok?
0: Ada yang halus, ada yang besar, Bu Su. Nyaman yang besar, mau halus keras.
1: Nah, cocok dah, Mbok, jadi, keminting tuh harus pakai anunya kanji, tepung kanji, mundi, mundi ini bisa mau, pokoknya keminting tuh boy, bah nyaman, mau musim misteran boy, gawainya keminting juga mau,
0: kenapa?
1: Tapi keminting buah boy,
0: lain lagi busuk keminting buah tuh sakit nih
1: ikut, ya udah boy yo, saya ndak ke orang meninggal nih boy, tuan awi tuh boy,
0: siap busuk hati-hati di jalan,
1: Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh busuk. Belakang busuk Mamat ada siapa di mana ini? Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
3: Waalaikumsalam, budayakan salam.
0: Budayakan salam, busuk Rinjani nih yo.
3: Apa kisah nih, jajah apa dikisahkan?
0: Bukan jajak pang sebenarnya Bu Su, tapi lebih kepada makanan yang ada kesahnya mun kita ingat apa mun Mbak Putri ini kan amun ingat untuk-untuk, ingat keminting, segala wadai satu tuh ingatnya tuh lagi halus dibawa ke pasar sama nenek, sama almarhum Kai. Namun kita apa nih?
3: Kalau Kutai nyebut keminting tuh Rija.
0: Noh, tega itu nah tadi ada juga Busu Wahyu memberitahu juga tuh.
3: Rija tuh. Hmm. Orang Indonesia ini hebat, Rija jadi makan sida.
0: Macam-macam tadi juga Busu Wahyu tega itu jabunyi sida juga segala kaca dimakan, beling kaca dimakan.
3: Paku jadi makan.
0: Beneh, pucuk paku. Beneh Busu.
3: Dinding dimakan, ayo dinding dimakan.
0: Ayo kita nih, ayo kita kanu apa Busu, saing-saingan sama orang luar negeri Busu. Kuat-kuatan gigi kita segala dinding.
3: Ada lagi yang kesa.
0: Apa?
3: Orang Jepang heran. Tega apa sih dan nempel kacang apa anu bikin di anu di anu onde-onde itu.
0: Oh iya bener. Ini tahu kita memang banyak ahlinya orang Indonesia ya Busu. Iya itu. coba bayangkan.
3: Kalau saya Mbok terus terang aja. Mm-mm. Ingat saya tuh saya makan sunduk lawang.
0: Sunduk lawang. Nah, kalau sunduk lawang dimakan. Ya, sampai waya ini juga kita ngeri Busu tahu makan apa Busu. Kapal selam Busu dimakan. Ayo. Bekuah masa. Nah.
3: Sunduk lawang diada pokoknya sunduk lawang. Orang heran apa sunduk lawang yang dimakan.
0: Iya, ya. Padahal pang kue.
3: Ya, kue itu sunduk lawang diporak dari gula abang dengan nano dengan tepung dengan dikukus segitu.
0: Iya.
3: Cuma mama arwah mama mola kan berjualan dulu. Segala ini apa apa namanya Sanggar Banyu.
0: Oh iya, Sanggar Banyu bener. Iya Allah lawasnya nih dengar Sanggar Banyu leh. Nyaman Sanggar juga Banyu itu.
3: Sanggar Banyu tuh pisang di anu kan. Di apa? Pisang tuh di ini apa diwarnai kayak itu.
0: Iya. Segala warna hijau, abang, iya. Kuning.
3: Itu Sanggar Banyu.
0: Iya, Busu yo.
3: Itu. Jadi nostalgia kalau anu tuh ingat saya lagi SD itu ya yaitu sunduk lawang tuh pupudak bunyi kami kan bunyiannya tuh pupudak.
0: Pupudak,
3: itu. Jadi sambil berjualan nah. Jadi mama itu jarang jangan dimakan ya di ini anu segan dijual bunyi dia kan untuk dijual. Jangan dimakan. Tapi namanya kana, ini peduli.
0: Bener.
3: Sambil jualan sambil dimakan mulang-mulang di museum kan.
0: Aduh, apa? Ini mulai gawian namanya Busu.
3: Apa bunyi? Anu jualan kok dimakan? Tega apa? Kalau ndak anu ndak dapat titis bunyi jualan dimakan, tega itu. Jadi sampai itu dah pokoknya ingat bila ada yang berjualan sunduk lawang atau pepudak tuh, ya itu ingat tuh. Dimakan orang pokoknya iya dimakan.
0: Ya Allah.
3: Kalau dimarahi mahan di papa. Di ujung sida dengan sapu.
0: Apa nih lari langsung. Lari-lari di stop langsung lanjut main. Nih.
3: Dah aja itu. Jadi zaman dulu tuh ada sogon juga tahu gitu sogon. Sesogon.
0: Tahu Busu. Yang dari kelapa tuh, heeh.
3: Sesagon.
0: Ih, nyaman itu yo.
3: Kalau enggak kalau jarang kalau di anu sembur.
0: Iya. Minimal kesedak dulu masuk ke hidung dulu Busu. Iya
3: lah. Itu wah ini dia ada lagi dah jarang tuh. Ini ada lagi.
0: Iya lah Busu benar dia ada. Bukan jarang iya, lagi dan dia ada orangnya molah dah.
3: Iya itu. Padahal itu kan anu mah gula putih
0: gula itu dicampur putih.
3: Dengan anu apa?
0: Kelapa sangrai itu.
3: Terus ini apa? Tepung dia anu kan iya. Buat gula. Jadi anu ya itu bila anu biasanya itu kalau orang naik khataman Quran biasanya
0: segala di bendera itu Busu ya.
3: Di bendera ya ada tigunya juga ada gitu. Dulu lagi halus ya. Wah ini ada pernah terlihat pokoknya dia ada lagi dah.
0: Iya leh bener Busu. Hilang
3: tahu tega apa ya an kemajuan apa nih.
0: Iya tegaknya saking majunya nih kalau udah hilang sampai jajak kita nih sagun sagun
3: nah, terus juga ini bunyi apa bunyi Busu mama tadi tuh kelemben tuh.
0: Iya.
3: Iya, wadah kelemben bunyi kita bunyi kami tuh wadah kelemben tuh ada tuh.
0: Itu nyaman tuh
3: men. Iya. Jadi kalau bulan puasa lo biasanya bukaan itu tuh ya tuh lianu. Kak pakai kelemben tuh. Jadi dibuat di anu direndam dengan ini dengan air susu kan di anu di piring di pinggan itu dibuat iya. Di anu direndam. Oh itu hak makanan.
0: Itu. Nyaman memang busu.
3: Iya. Kelemben apa sanggar air tuh sanggar banyu.
0: Iya, sanggar banyu tuh pang paling nyaman busu lah.
3: Iya, sunduk lawang tuh. Jadi ya pokoknya yang benar-benar nostalgia tuh ya sunduk lawang.
0: Iya. Iya, apalagi lagi yang mendik nostalgia sampai dimaremek tuh ngusai urang. Wah, tidak apa ndak dapat pitis bunyi urang juga.
3: Iya.
0: Habis dimakan. Habis pang nyaman busu lah.
3: Iya, benar. Pokoknya wah ini ada lagi deh jarang ada lagi
0: ya. Ya Allah, hai busu, hai lagi ha mulai gawian.
3: Iya itu. Jadi ingat kalau kalau jalan-jalan ke pasar tuh ada nih jual pepudek. Dia ada
0: busu benar.
3: Ya kalau ke Minting masih ada, masih adanya pakai plastik tuh masih ada, kalau kerja masih ada, jajak kerja masih ada. Tapi kalau yang namanya sunduk lawak pepudak tuh terus istilahnya sangkar banyu tuh sakit cariannya di ada.
0: Iya, benar busu. Mun amunnya ada juga orang-orangnya aja yang kau molah yo.
3: Iya, benar.
0: Sagon tepang yang di ada lagi dah orang jual pun di ada busu. Bahkan orang hataman pun di ada lagi dah.
3: Iya itu setagon.
0: Segala setagon. Apa namanya bubur yang merah putih tuh juan di ada lagi dah.
3: Iya di ada lagi dah yang itu tuh biasanya kalau bertemat kan itu.
0: Iya. Sama ini bubur kokoleh tuh busu.
3: Iya kokoleh.
0: Nah kalau di ada tuh orang lagi dah.
3: Jauh. Dibuat tigul abang.
0: Iya. Nah itu pedal nyaman tuh.
3: Itu hak kesah yo.
0: Iya busu.
3: Awas ya kan di ujung dengan mentang kayak sapu.
0: Oh itu sudah tepang paling di apa ingat busu lah. Ada tinggal ya, buka.
3: Ada yang sama tuh dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh busu. Kita sapa lagi di belakangnya nih ya sebelum kita nikmatin lagu. Ada siapa di mana ini? Assalamualaikum. Selamat hamba salam budaya.
3: Salam Bu Putri.
0: Iya Allah busu. Lawasnya ditemu lah kita.
3: Sedikmar nih.
0: Itu sudah, apa kabar busu?
3: Masih nano-nano dari dulu.
0: Oh my, nano-nano taruh sekalinya.
3: Ya, kayak apa ngaranya gen nano-nano.
0: Iya sudah, amun tiga itu berarti dikmar nano-nano lah ini ngarannya busu.
3: Putri, kalau aku ini yang paling berkesan ini ano makanan dulu Pak Ano. Kalau kami Banjar masih Jepang, ada walaupun yang buat Jepang ame.
0: Oh, ano Jepang yang ini kah? Yang manis tuh kak busu?
3: Ya yang manis, kalau lain yang kadang manis tuh biasanya hadiahnya gelembungan balon.
0: Oh iya, kau gak mau ikut busu pinanya karas pang Jepang nih.
3: Ini sampai weh ini masih ada berjualan.
0: Iya kah?
3: Masih di pasar malam dan berapa 15.000 kan 10.000 aja.
0: Kayak itu kak kisahnya.
3: Kalau ilah sate kok ada terlalu senang jadi sate ini.
0: Kenapa karas?
3: Ada talalo sama roti belok juga, roti belok tuh hampir sama ya adunannya sama lah sampai roti belok kalau roti belok.
0: Ih tahu.
3: Enak roti belok arannya atau yang segitiga eta.
0: Anu kah? Apa namanya? Sangkal mun anu kebanyakan kalau
3: beri kayak gini kalau aku yang paling anu Jepang terus lagi ada wadah yang benior tuh wadah apa ngarannya yang senior kan ya bulat pokoknya.
0: Nah, anu tadi bunyi besarin jenit sagon.
3: Lain lagi sagun kan iya bulat nang kayak asrasi itu nah bulat itu kan sagun tuh yang kayak tepung yang biasa tahu itu sagun.
0: Jadi nang kayak apa
3: ini ano nior ini diparut nah ampas itu bulat pakai santan apa lah rangai apa lah nyambut kan
0: nah kada tahu
3: sampai ini ada dijual masih
0: iya kah
3: ini ada nyaman itu gue ano dari nior pokoknya.
0: Oh yang karas tuh kak busu
3: keras pang dimakan.
0: Iya yang bulat biasanya busu lah.
3: Ada juga wadah semprong, ada juga kambang goyang. Jor kambang goyang tuh kami ada nyambut kambang goyang, bisa kambang durian. Tahu lah kambang durian.
0: Tahu aja kambang goyang tuh pang.
3: Itu lama gitu.
0: Iya lama.
3: Kalau Jepang ini banyak yang bisa maulah orang sini.
0: Oh iya kah, banyak kah orang sana kau maulah?
3: Bisa iya. Berapa iya. Lah 10.000 juga 15.000.
0: Iya,
3: anu maka memang jarang ada itu nah daerah mana lah itu putus makanan beri itu ada daerah ada aku teringat lagi daerah mana
0: nah itu
3: ada beri itu apalagi makan jajanan beher itu yang kacang-kacang ya, apa itu lo gembernya.
0: Nah segala ting-ting tuh lo busulah.
3: Pokoknya nah, kayak ting-ting ya tipis benar.
0: Iya.
3: Kayak crispy itu tapi kacang. Gembernya dulu ano unyel, geber unyel.
0: Beher itu.
3: Nyaman-nyaman lo jajanan beher itu.
0: Iya busu, bujur. Nyaman-nyaman
3: kalau wayahin, nenek, tahu lah kayak kalau dulu tuh pokoknya bumbun-bumbunnya ya nyaman-nyaman dulu.
0: Iya, bujur busu.
3: Wah ini bilang bumbun, aduh.
0: Macam-macam.
3: Ada pati talalo dulu itu kan nyaman-nyaman bumbun warna-warni, karena murah-murah. Tapi murah-murah duit ngalih jari.
0: Ii bujur, wah ini nah, harganya nek. Sudah nyalarang kalau busu ngalih jual duit dicari.
3: Mau ngetrek kalau sanggar kacang bisa lah tetap mau.
0: Sanggar kacang.
3: Bisa lah tetap mau.
0: Kada tahu lagi.
3: Nah sanggar kacang itu kan dia, no, di kadang-kadang ditepungnya orang itu dibulatin aja, digoreng sanggar kacang.
0: Oh sanggar kacang hijau. Kacang iya, hijau untuk lo ii.
3: Iya ibu jureng.
0: Ii oh iya, tuh ngalih bener dah mencari, malah sorangin kawa ai.
3: Jarang dijual.
0: Iya bujur.
3: Kalau ada keroncong masih banyak.
0: Keroncong banyak masih.
3: Ada keroncong tuh mau putri ai itu nah di biar seger tuh dikejar.
0: Iya bujur busu. Nah,
3: di situ ya paling nyaman.
0: Iya pas segala bergerobak-gerobak.
3: Ini ano kada telalu banyak santan kalau santan tuh yang santan nyaman.
0: Iya.
3: Ada juga yang apel ya kada banyak tuh ular-ular kalau ular.
0: Kada tahu.
3: Kalau ular tuh habar hijau kuning. Nah iya belah pakai san benior makan itu ular-ular tapi nyambut.
0: Ano kalau tegak cenil tuh kalau ya.
3: Apalah ungol-ungol.
0: Ungol-ungol, ungol-ungol.
3: Habis itulah getok jarang jual.
0: Iya getok menurut orang Jawa.
3: Bila orang berjual ular-ular tuh ada juga getoknya.
0: Bener.
3: Iya sepasang gitu nah.
0: Iya satu pasang sekawan.
3: Wadah beheri ini nang sampai sekarang ini kadang pernah musnah itu ano apa ngarinya lah terang bulan.
0: Nah,
3: terang bulan tuh mulai zaman dulu ada sampai sekarang masih ada.
0: Iya bujur.
3: Ya di mana-mana aja terang bulan tuh ada.
0: Ii bujur pangpian nih. Kadadan nah, dia anu kadadanya ada di mana-mana.
3: Apa zaman dulu wadah apa yang paling ingat itu?
0: Apa yo? Omennya diingat-ingat lagi. Wah ini dia ada lagi pangomennya sanggar kacang tuh pang busu ya.
3: Kalau sesuntuk lawang apa kami banjar pupudak penyambar.
0: Iya pupudak bunyi dua orang.
3: Sini 2,5 sebuting.
0: Iya kak busu masih ada kak di situ busu?
3: Ada.
0: Nah datanya ibu Sudikmar.
3: Oh, ada gue ini nah nenek-nenek di sini nama ulah kami aman benar.
0: Apa?
3: Ini pupudak juga.
0: Oh pupudak juga. Amunnya dari orang tua tuh mun nenek-nenek yang mau olah tuh pasti nyaman pang busu resep asli itu.
3: Nah, kayak wadah nang penyanyi nyaman tuh lah wadah papare. Nah, gulungan ayam.
0: Ya. Banyak lah busu lah.
3: Nyaman-nyaman. Kada mengalahi anu lah wadah-wadah banjar lah. Ya wadah banjar itu banyak nyaman-nyaman.
0: Iya, banyak nyamannya juga.
3: Air, kayak sanggar air tuh. Ada juga banjarnya cepat hangat.
0: Iya, bujur.
3: Kayak amparan tatang.
0: Bujur.
3: Air. Jadilah banjar nih hebatnya sebuah anak sebuceng putri lah, mau putri lah. 5 resep, 5 nama.
0: Iya, bujur busu.
3: Iya kan, bila bujur. Paes. Bila pakai daun, paes sekarangnya. Bila diendak sih. Di ceper amparan tatak karannya.
0: Iya.
3: Di andak di mana di ada bulat-bulat itu roti pisang. Di dadar kayak hentalo lepeng karannya.
0: Ii.
3: Jadi buat di apa karannya di minyaknya bulat-bulat halus sanggar bulat.
0: Ii bujur busu. Ajaib. Ii bujur.
3: Nah itulah kehebatan banjar.
0: Wah luar biasa, masya Allah.
3: Ya, salam semua Bu Putri ya, Bu iya. Putri. Banyak-banyak terima kasih, semoga sehat, murah dan jadi kita sembuh. Assalamualaikum Bu Putri.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Bu Su. Masya Allah benih leh, koronden sana iya ya. Ternyata sadar di sadar ya, koronden sana jajak-jajak itulah ya yang mengawani atom segalanya sampai wayah ini sampai ada kisah-kisahnya Bu Su. Mbak ya mungkin ya yang akan paling kita rindukan itu bukan lagi tentang makanannya ya, Bu Sombo, tapi momen dan juga orang-orang yang hadir wayah itu. Jadi selagi masih ada waktu juga, bisa ya temennya sempatkan makan bersama atau bekesah dan juga molah apa ya, kenangan yang ada lagi lah ya. Kenangan halus lagi lah Bu Sombo ya, bersama orang-orang yang etam galanya sayangi lah Bu Sombo. Ya tiga sampai di sini ha ya kisah kita ternyata. Karena para pupus jual lo benua etam ini ya keranden sanak. Amun tiga itu Mbak Putri berikan lagu-lagu pop daerah Nusantara aja dah sambil ngawan etam segalanya Bu Sombo. Kita nelinga lagu dari Nusa Tenggara Timur dulu, ada Tobelo.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami. Download aplikasi.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sanak penguatan budaya lokal melalui penggunaan batik khas Berau dinilai mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus mempromosikan sektor pariwisata daerah. Penggunaan batik motif khas Berau di lingkungan pemerintahan disebut dapat memperkuat identitas daerah dan membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM lokal. Anggota Komisi 2 DPRD Berau, Sri Kumalasari, mengatakan penerapan peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2021 tentang penggunaan batik khas Berau harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Menurutnya, penggunaan batik lokal dapat menjadi media promosi budaya yang efektif jika diterapkan secara luas. Sri menjelaskan penggunaan batik khas Berau sebaiknya tidak hanya digunakan saat kegiatan seremonial, tetapi diterapkan secara konsisten dalam aktivitas kerja pemerintahan. Ia juga mendorong adanya sosialisasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal. Menurutnya, konsistensi penggunaan batik lokal akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan industri kecil dan menengah, terutama pengrajin batik dan pelaku usaha jahit di Berau. Peningkatan permintaan dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat dan membuka peluang sumber pendapatan baru di luar sektor pertambangan. Sri juga mengusulkan adanya jadwal khusus penggunaan batik khas Berau di lingkungan pemerintahan setiap hari Kamis dan Jumat misalnya. Ia berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat identitas lokal sekaligus menjadi sarana promosi pariwisata Berau kepada masyarakat luas. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih di perempat RRI Samarinda, keranen sana ya, ngawane tam segalanya sambil beraktivitas, sambil sarapan juga ya, Bu Sumbo. Dan tentunya kali ini ya, sebelum kita mengenal flora dan fauna khas Indonesia, keranen sana ya, Mbak Putri juga kembali untuk menginformasikan ya, kan tam segalanya Mas Henlinga untuk turut berduka cita ya, keranen sana atas meninggalnya salah satu pendengar setia RRI Samarinda ya, yang kita dah kenal akrab juga, sapaan Sida ya, Bu Sombo, Tuanawi, atau nama asli Sida ini adalah Muhammad Saifuddin Ahmad ya, Kronden Sanak bin Ahmad Ali. Nah, jadi mun Sida galanya juga yang ndak tula ke rumah beliau ya, almarhum ya, Kronden Sanak tam galanya kawa ya. Insyaallah hari ini Bu Sumbo di jam 1 dia ya, informasinya ini akan dikuburkan ya, dan tam segalanya mau tula ke rumah Sida juga, rumah duka Sida ada di Jalan Jakarta Blok AF ya, Kronden Sana di Lawa Bakung, dan rencananya juga akan dimakamkan hari ini Bu Sumbo, tepat tanggal 20 Mei 2026 di TPU Islam Jalan APT Pranoto Kelurahan Sukarame Tenggarong. Jadi amun selama Sida juga bergaul, berkawan ya Bu Sumbo, berteman, ada salah ada salah hilafnya juga dari keluarga Sida juga meminta maaf ya, mohon untuk juga dibukakan pintu maaf untuk almarhum Bu Sumbo. Nah, menetam galanya mau tulak ke rumah duka ya, mau pergi ke rumah duka, boleh Bu Sumbo ya, bisa untuk datang ke Jalan Jakarta Blok AF Lawa Bakung ya. Nah, itu dia informasi kali ini Bu Sumbo ya. Dia kita akan lihat ya, tiga apa informasi ya dari tanaman hias yang ada di Indonesia juga, keranden sana ya, sebenarnya bukan hanya di Indonesia ya, tapi ada di mana-mana, ini identik dengan apa ya, mainan Bu Sumbo. Sebenarnya ini biji apa bunganya biasa dijadikan mainan kanak laki ya, buat peluru pistol-pistolan bahari itu Bu Sumbo, apa namanya, peletokan ya, amun Mbak Putri peletokan sih sebenarnya Bu Sumbo, tapi di tahun ya amun etam galanya sebutnya apa namanya, ini bunga Bu Sumbo sebenarnya ya. Dia ayo kita nelinga dulu satu lagu, kali ini kita ketemu sama lagu dari Nusa Tenggara Timur, ada Ikan Tembang.

0: Aku Putra Duta Genre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Iya, karena dari sana ya seperti janji Mbok Putri, kita lanjut lagi ya. Jadi ini namanya bunga Santos Lemon. Bunganya ini grecek, busombok, dan biasanya jadi makanan lebah ya. Nah, jadi yang mudah di spill tiga ini harusnya tanggalnya udah tahu ya apa tanamannya ya, busombok. Jadi ini terkenal benar, apalagi dalam dunia tanaman hias dan juga herbal. Kronden sana ya, bunga ini asalnya itu ya dari genus Santostemon namanya, yang punya keindahan dan manfaat yang luar biasa dan mampu menambah keindahan taman etam segalanya. Kronden sana ya, jadi mengenal tanaman bunga Santostemon ini, Bu Sombo ya, atau Santostemon ya nama ilmiahnya, Bu Sombo. Jadi tanaman ini termasuk dalam keluarga Myrtaceae. Nah, jadi genus Santostemon ini mencakup sekitar 30 spesies ya, Bu Sembo, dari berbagai bentuk dan juga ukurannya. Dan spesies yang paling populer itu adalah Santostemon circiranthus namanya, Bu Sembo. Dan yang terkenal memang karena bunganya tuh cerah dan aromatik, Bu Sombo. Nah, terus tuh juga bunga Santos Lemon itu bisa dikenali dari ciri fisiknya yang mencolok. Jadi dari daunnya itu warna hijau gelap, ada ovatnya, Bu Sombo. Terus dengan tepiannya halus ya, daunnya tadi tuh. Dan bunga-bunganya itu berkelopak dengan warna kuning cerah, dan kelopaknya itu halus, Bu Sombo. Jadi pas mekar ya, bunga ini memancarkan wangi gitu, ada aroma-aroma yang segar gitu, Bu Sombo. Jadi selain itu, pohonnya pun juga kalau mencapai tinggi 5 sampai 20 meter tingginya, dan memang ini jadi daya tarik tersendiri ya untuk jenis tanaman, Bu Sombo, untuk di taman khususnya. Terus asal usul dari bunga ini, Bu Sombo, setelah dilihat-lihat, dilacak-lacak ya, Bu Sombo, dilacak sampai Australia dan Papua Nugini, di mana tanaman ini ternyata tuh tumbuh secara alami di hutan tropis. Dan wayah ini tanaman ini masih menyebar di berbagai belahan dunia, termasuk di adah kita di Indonesia ya, Bu Sombo. Dan kecintaan juga terhadap iklim tropis ya, akhirnya populer lah tanaman ini, Bu Sombo ya, bisa tanggalannya temukan di mana-mana aja ya, di halaman rumah orang, di taman orang ya, Bu Sombo. Dan bagi etam galanya juga ya, yang apa ya, gawal dengan tumbuhan, Sombo ya, dengan tanaman, apalagi khususnya bunga Santos Lemon ini, yang tertarik ya untuk tumbuhnya juga cukup sederhana syaratnya, Bu Sombo. Dan sebenarnya tanaman ini ya, tidak tanaman pada umumnya gawal juga dengan sinar matahari, tapi amun ini tanaman kali ini gawal benar dengan sinar matahari yang penuh, Bu Sombo ya. Jadi perlu adanya tanah yang subur, terus juga drainasenya yang baik ya. Jadi amunnya drainase ini baik tuh Bu Sumbo, biasanya tanaman ini tuh mudah layu gitu Sumbo. Dan syaratnya pasti ya, dengan suhu tropis yang kita punya Bu Sumbo, yang paling baik tumbuh itu di daerah yang tropis suhunya 20-30 derajat Celcius. Nah udah kita nih kan cocok ya Bu Sumbo, karena aduh karena wah ini juga suhu udara kita di dingin-dingin benen, di jua panas ya, 28 derajat Celcius cukup Bu Sumbo ya untuk menanam bunga Santos Lemon ini. Terus juga pastikan cahayanya tadi itu untuk tanaman Santos ini Bu Sumbo bisa minimal ya sekurang-kurangnya 6 jam sehari lah ya kita dapatkan sinar matahari. Amunnya suhu 3 ini mendukung lah untuk tumbuh Bu Sumbo. Matahari palingan ya siang-siang ke mendekat Marian hak tuh muncul matahari, cocok aja Bu Sumbo. Dan syaratnya juga tanahnya tadi Bu Sumbo, etam galanya kawa, campurkan tanah dengan pH 6-7 Bu Sumbo, dan pastikan ada sirkulasi udaranya yang baik Bu Sumbo. Jadi kan banyak pilihan-pilihan pot ya atau polybag ya Bu Sumbo yang sirkulasi udara lewat tanahnya tuh baik Bu Sumbo ya, tapi jangan juga kebanyakan bolongnya Bu Sumbo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dendeng sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Masa depan bangsa terletak pada bagaimana kita menjaga dan membimbing tunas-tunas bangsa hari ini. Anak-anak dan generasi muda bukan sekadar penerus, melainkan harapan yang menentukan kuat atau rapuhnya kedaulatan negara di masa depan. Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengajak kita untuk hadir lebih dekat bagi generasi muda, memberikan pendidikan, kasih sayang, teladan, dan ruang untuk tumbuh dengan nilai persatuan serta cinta tanah air. Momentum ini menjadi ajakan bagi generasi sekarang untuk terus belajar, berkarya, dan memberi manfaat bagi bangsa. Karena Indonesia yang kuat lahir dari hati yang peduli, pikiran yang terbuka, dan semangat yang tidak pernah padam. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

Perempat dari Samarinda, keren dari sana. Kita masih lanjut dari informasi si bunga Santos Lemon ini, Bu Sombo. Ya ternyata bunga yang kita tidak tahu namanya sebenarnya apa ya, Bu Sombo. Dan banyak ada kita jumpai di mungkin di beberapa pinggir jalan, rumput liar ya, keren dari sana Jawa. Dan ini juga jadi makanannya lebah yang berkualitas, Bu Sombo. Dan syarat tumbuhnya juga apa ya, cukup memenuhi syarat amun di Indonesia, Bu Sombo, karena Santos Lemon ini juga tanaman yang memang mencari tempat-tempat tropis di Indonesia. Salah satunya suhu udara 20-30 derajat Celcius, kita sudah masuk gitu ya pada syaratnya. Cahaya matahari juga ada terus ya, Bu Sombo, walaupun hari ini ya berawan ya, ya cerah lah ya, Bu Sombo. Terus itu juga pH tanahnya, suhu udara, kualitas udara juga baik, Bu Sombo. Nah terus juga tanaman ini, Bu Sombo, sebenarnya kawah ya, tampilannya juga perbanyak ya dengan biji atau stek namanya. Jadi pengenalan metode stek ini lebih mudah ya dan lebih cepat dibandingkan dengan biji. Dan amun etam gelanya milih teknik stek ini, Bu Sombo, bisa etam gelanya potong cabang yang sehat tadi itu sepanjang 10-15 cm boleh lah ya. Terus kemudian itu, Bu Sombo, tanam ya di dalam tanah yang cukup lembab, dan beberapa minggu itu akan muncullah akarnya, Bu Sombo, akan mulai tumbuh akar-akar nya ya. Amun biasanya di pekarangan rumah itu, Bu Sombo, banyak kita temui yang warna merah, warna habang tuh, Bu Sombo ya. Nah, warna habang ini juga biasanya kita ambil ininya, apa ya, sarinya itu, Bu Sombo ya. Jadi kita nih tegak lebah ya. Jadi biasanya karena an itu diambil lah pucuknya tuh, Bu Sombo ya, baru diambil, ditarik itu apa namanya, airnya gitu, baru kita rasakan agak manis sih, walaupun hanya setitik gitu, Bu Sombo ya. Dan ternyata di warna habang aja ada warna kuning, segala warna pink tanaman ini, Bu Sombo ya, namanya bunga Santos Lemon. Dan ini ternyata jadi salah satu makanan favoritnya lebah, Bu Sombo. Nah terus tuh menurut dia mekar, dia tuh beda lagi, Bu Sombo, bentuknya. Jadi tegak bunga yang memang khusus buat lebah gitu, Bu Sombo, grecek leh mentem lainnya. Mau lihat ya, boleh cari aja tuh foto-fotonya di Google tuh, banyak, Bu Sombo. Dan fakta unik dari tanaman kali ini, Bu Sombo, ya dikenal juga sebagai simbol persahabatan di beberapa kawasan ya. Walaupun juga berasal dari negara tropis, Bu Sombo, bunga ini kawa juga bertahan hidup di daerah yang subtropis dengan perawatan yang tepat. Dan fakta menarik lainnya, bunga ini ya banyak jenis serangga penyerbuk, Bu Sombo ya, termasuk tegak kupu-kupu atau lebah yang gawal dengan tanaman ini. Itu dia, Bu Sombo ya. Jadi harus ditanam sih, Bu Sombo, di pekarangan etam galanya. Amun masih mau melihat lebah-lebah madu ya, yang lucu-lucu itu, atau juga mau melihat kupu-kupu yang indah ya berterbangan di taman etam galanya, boleh ya ditanam tanaman ini, Bu Sombo. Namanya bunga Santos Lemon, bunga cantik ya, bisa apa ya, memperindah pekarangan etam gelanya dengan lebah dan juga kupu-kupu tentunya. Karena Mbak Putri jujur aja ya, Bu Sombo, ini udah jarang benih melihat kupu-kupu di Samarinda ya. Mungkin karena saking banyaknya pengendara, waduh, dan juga terganti ya segala pagar-pagar tanaman itu jadi pagar-pagar kayu dan besi ya. Karena dari sana sebenarnya sedih ya, tapi mau dikata apa lagi lah ya, Bu Sombo, mungkin karena harus mencari pupuk apa segala, perawatan yang jual lumayan ya, Bu Sombo, akhirnya tanggalnya ya ndak lagi deh ada pagar tanaman-tanaman itu, padahal grecek loh, Bu Sombo ya. Itu informasi kali ini Mbak Putri kutip dari laman websitenya tetanam.com, Bu Sombo. Dan tegaknya ini udah jadi penutup ya perjumpaan kita di Hambat Waya ini, Bu Sombo. Terima kasih dah amun tega itu ya, dah setia terus ngawani Mbok Putri Jawa. Setelah ini akan ada Mbok Ira ya ngawani atau segalanya, Bu Sombo, melanjutkan lagi masih di cuaca yang teduh siang, menjelang siang kali ini ya, Bu Sombo. Kita nikmatin lagu selanjutnya deh. Kalau gitu Mbok Putri mau kasih lagu dari Jakarta, ada Ondel Ondel.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
2: Heh, kamu ngapain, Har?
1: Ini man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
2: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
1: Kok kamu ngomongnya gitu sih, man? Coba yang baik-baik.
2: Eh, Kahar, kamu tahu gak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat. Apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
1: Tapi, man.
2: Gak ada tapi-tapian.
1: Iya deh, man. Cuman aku lagi butuh uang banget, man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
2: Eh, Har. Yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
1: Iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya man, kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
2: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
1: Yang benar kamu man.
2: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.
3: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai

Layangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Taman Budaya Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menggelar pelatihan sastra tahun 2026 untuk mendidik pelajar melestarikan sastra daerah. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan keterampilan berbahasa dan kreativitas generasi muda, khususnya dalam seni berpantun. Kepala UPTD Taman Budaya Kaltim, Erna Rawati Sinaga, mengatakan sastra bukan sekedar rangkaian kata, tapi juga ruang berpikir, ruang rasa, dan ruang peradaban yang harus terus dikembangkan di era digital saat ini. Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari hingga 20 Mei 2026 diikuti 60 peserta dari 10 SMA dan SMK di Kota Samarinda. Masing-masing sekolah mengirimkan 1 guru pendamping dan 5 siswa untuk mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran. Ia juga menjelaskan Kalimantan Timur memiliki kekayaan tradisi lisan dan cerita rakyat yang berpotensi dikembangkan menjadi karya sastra bernilai seni. Melalui pelatihan ini, pemerintah daerah berharap lahir penulis muda dan pegiat literasi baru yang mampu mengangkat identitas budaya lokal. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
3: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
4: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
5: A few moments later.
4: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
6: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
4: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
3: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda, suara budaya benua etam. Ya, selamat hambat Ronden Sana menjelang siang hari yo, Mbok Ira ngawani etam galanya. Di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei ya. Aduh, Mbok Ira belum bisa move on nih kayaknya ya. Iya, 20 Mei 2026. Nah, jadi Ronden Sana di kali ini ada jejak budaya ya. Kali ini Mbok Ira akan berikan informasi seputar sejarah ya. Sejarah apa? Karena hari ini Ronden Sana ya itu bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ya. Nah, kita mengingat kembali nih bagaimana sih sejarahnya di balik Hari Kebangkitan Nasional. Nanti deh Mbok Ira ada informasi selengkapnya ya. Jadi untuk etam galanya kemana? Gak kemana-mana ya, tetap di Propat RRI Samarinda.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda ya. Jadi Kroden sana sejarah daripada Hari Kebangkitan Nasional Kroden sana yang diperingati setiap tanggal 20 Mei setiap tahunnya. Jadi peringatan ini tuh merupakan momentum yang menandai bangkitnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu dan juga memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Hari Kebangkitan Nasional ini berasal dari sebuah perubahan yang pore dalam cara rakyat Indonesia itu melawan kolonialisme. Namun sebelumnya perjuangan melawan penjajah dilakukan secara fisik dan bersifat kedaerahan. Maka pada awal abad ke-20 itu mulai muncul gerakan hanyar yang lebih terorganisir, modern dan juga berorientasi nasional. Perjuangan lagi hanya mengandalkan senjata tapi juga mengandalkan kekuatan pemikiran, pendidikan, organisasi dan juga persatuan. Untuk tanggal 20 Mei, Kroden sana dipilih kenapa? Karena bertepatan dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Nah, organisasi ini tuh dianggap sebagai tonggak awal pergerakan nasional Indonesia. Nah, dari sinilah muncul kesadaran bahwa rakyat di berbagai daerah itu memiliki nasib yang sama sebagai bangsa yang dijajah dan memang harus bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Nah, semangat inilah yang kemudian berkembang menjadi berbagai gerakan nasional lain hingga akhirnya mengantarkan Indonesia maju menuju proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi Kroden sana, Budi Utomo sendiri itu ya, Kroden sana didirikan pada 20 Mei di tahun 1908 oleh Dr. Sutomo bersama para pelajar pelajar Stovia, Sekolah Kedokteran Pribumi pada masa Hindia Belanda. Lahirnya organisasi ini pun juga tidak terlepas dari gagasan Wahidin Sudirohusodo yang waktu itu aktif menyampaikan kampanyenya tentang pentingnya pendidikan bagi kaum pribumi. Nah, Sidani melihat kondisi rakyat Indonesia ini sangat memprihatinkan akibat sistem kolonialisme Belanda. Kesempatan pendidikan sangat terbatas dan rakyat pribumi tertinggal jauh dibandingkan bangsa Eropa waktu itu yo. Nah, gagasan Sida pun kemudian menginspirasi para pelajar Stovia untuk mendirikan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, ekonomi dan kebudayaan. Nah, organisasi ini diberi nama Budi Utomo, nama yang diusulkan oleh Suraji, salah satu rekan Sutomo. Budi Utomo sendiri, Kroden sana itu berempu arti ya, usaha mulia atau budi yang luhur. Organisasi ini pun awalnya memang didominasi kaum terpelajar Jawa dan juga berempu ikatan kuat dengan budaya Jawa. Namun, kehadirannya justru menjadi semangat lahirnya organisasi-organisasi lainnya yang ada di Indonesia. Lebih jelasnya, Kroden sana seperti apa? Nanti deh sejarahnya masih panjang nih ya. Nanti boleh hadirkan juga ke Ruang Negara Etam galanya ya.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Benar ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
4: Pro 4 RRI
5: Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda masih di Jejak Budaya ya, keronden sana masih ya dengan informasi seputar Hari Kebangkitan Nasional. Jadi memang keronden sana Hari Kebangkitan Nasional adalah sebuah momentum penting yang mengingatkan kita juga bahwa semangat persatuan dan cinta tanah air lahir dari perjuangan panjang para pendahulu bangsa. Nah, jadi keronden sana munculnya Kebangkitan Nasional itu tidak terjadi begitu saja ya. Jadi rakyat Indonesia waktu itu hidup dalam tekanan penjajahan, terus mengalami kemiskinan, kerja paksa sampai dengan diskriminasi. Namun tulah penderitaan itulah tumbuh kesadaran untuk bangkit sebagai bangsa yang merdeka dan bermartabat. Kesadaran ini juga diperkuat dengan kebanggaan terhadap kejayaan Nusantara di masa lalu, tegak kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit. Jadi lahirnya kaum intelektual pribumi, tulah pendidikan barat juga menjadi titik penting juga dalam perjalanan bangsa. Melalui pendidikan mulai muncul nih pemikiran tentang kebebasan, persatuan, demokrasi sampai dengan nasionalisme. Ditambah lagi nih ya kerawanan sana pengaruh kebangkitan bangsa-bangsa Asia dan kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 membangkitkan keyakinan bahwa bangsa Asia mampu melawan penjajahan. Nah, semangat ini pun kemudian melahirkan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Salah satunya tadi yaitu Boyra bilang yaitu Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, kemudian setelah itu ada juga Sarekat Islam, Muhammadiyah, hingga Partai Nasional Indonesia yang semakin memperkuat perjuangan rakyat Indonesia. Untuk tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh besar di dalam itu ada Daus Dekker, Cipto Mangunkusumo dan juga Ki Hajar Dewantara juga ikut menanamkan semangat nasionalisme kepada rakyat ya. Sampai akhirnya semangat persatuan mencapai puncaknya dalam peristiwa Sumpah Pemuda dengan ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Jadi Hari Kebangkitan Nasional sendiri keronden sana ya itu ditetapkan oleh Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 dan ini menjadi pengingat juga bahwa kemerdekaan bangsa lahir dari kesadaran, pendidikan, persatuan dan juga perjuangan yang panjang. Untuk tahun ini keronden sana tahun 2026 Hari Kebangkitan Nasional itu mengangkat tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Jadi sebuah ajakan bagi kita semua untuk menjaga generasi muda agar tetap berempuh semangat persatuan, cinta tanah air dan siap menghadapi tantangan zaman gitu ya. Oke deh keronden sana ya, itulah sedikit informasi ya seputar sejarah daripada Hari Kebangkitan Nasional. Nah, dengan tema di tahun ini ya jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, ayo kita ajak juga untuk semua menjaga generasi muda yang sebagai tunas itu ya keronden sana untuk semangat menjaga persatuan, cinta akan tanah air dan juga pastinya siap menghadapi tantangan-tantangan zaman ya. Oke deh kalau gitu keronden sana, sekali lagi selamat Hari Kebangkitan Nasional untuk Republik Indonesia. Kalau gitu habis ini akan ada teras UMKM ya, jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

Masa depan bangsa terletak pada bagaimana kita menjaga dan membimbing tunas-tunas bangsa hari ini. Anak-anak dan generasi muda bukan sekadar penerus, melainkan harapan yang menentukan kuat atau rapuhnya kedaulatan negara di masa depan. Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengajak kita untuk hadir lebih dekat bagi generasi muda, memberikan pendidikan, kasih sayang, teladan, dan ruang untuk tumbuh dengan nilai persatuan serta cinta tanah air. Momentum ini menjadi ajakan bagi generasi sekarang untuk terus belajar, berkarya,

0: kepribadian baik serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Tronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Muhammad Zaini Goni, pemenang 4 putra Duta Bahasa Kaltim Kaltara 2025, mengajak generasi muda untuk lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah maupun bahasa asing. Menurutnya, kemampuan berbahasa menjadi bekal penting bagi anak muda untuk menghadapi tantangan global sekaligus menjaga identitas bangsa di tengah derasnya pengaruh budaya luar. Ia menilai semangat Trigatra Bangun Bahasa, yakni mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menyoroti masih banyak anak muda yang merasa takut atau minder ketika belajar bahasa. Fenomena polisi bahasa di media sosial dinilai membuat sebagian orang khawatir untuk melakukan kesalahan saat berbicara maupun menulis. Padahal menurutnya proses belajar membutuhkan keberanian untuk mencoba dan terus berlatih tanpa takut mendapat komentar negatif dari orang lain. Ia pun mengingatkan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk belajar bahasa. Ia berharap generasi muda Indonesia mampu berkembang menjadi pribadi yang percaya diri, berwawasan luas dan tetap menjaga jati diri bangsa. Demikian Kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 RRI Samarinda. Di siang hari ini Teras UMKM hadir di edisi hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Dan di siang hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber yang akan memberikan kisah inspiratifnya juga ya ke pendengar. Nanti juga pendengar yang ingin berpartisipasi juga bisa di line telepon kita di 0541-727-2656 atau di 736152. WhatsApp kita juga ada di 0811-5819-984. Kita juga live ya di YouTube RRI Samarinda dan juga Facebook Pro 4 RRI Samarinda, dan bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital. Nah, untuk siang ini pendengar sudah ada Mary Maharani, pemilik daripada Risol Panas Mama Mei. Untuk tema Risol, cemilan enak di setiap suasana ya. Kalau bicara seputar Risol ya, pastinya ini udah menjadi cemilan-cemilan kekinian yang kayaknya kalau hari ini gak makan Risol tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Bener ya. Nah, langsung aja kita sapa nih, ada Mary. Halo Mary.
2: Halo Mbak Ria. Sebelumnya iya. Saya ini, nama saya Mary Maharani. Saya juga berkuliah di Universitas Lumawarma dan sekarang saya ada di Prodi Administrasi Publik.
1: Administrasi Publik. Tuh. Nama panggilannya memang Mary.
2: Iya, Mary.
1: Mary. Oke. Gimana nih Mary? Sehat pagi hari siang ya, ini udah ya?
2: Siang.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Tadi lancar enggak kesini perjalanan?
2: Lancar banget alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya. Nah, kalau boleh cerita ini ya, Risol itu kan memang menjadi cemilan yang kayaknya tuh banyak orang yang suka gitu ya. Apalagi sekarang kan udah banyak ya Risol macam-macam ya. Yeah. Dari yang dulu tuh cuma gurih aja udah ada yang manis gitu. Nah, nih kita harus tahu nih ya. Mungkin di mana di Risol Panas Mama Mei ini ada apa aja, nanti kita akan bahas ya. Okay. Nah, mungkin boleh dikenalkan dulu nama usahanya, terus lokasinya di mana nih? Silahkan nih Mary.
2: Nama usahanya itu Risol Panas Mama Mei. Nah, untuk outletnya sendiri itu ada di rumah saya sendiri di Jalan HM Ardan Ring Road 3 Sempaja, di dekatnya Kaistubun. Dekatnya Ring Road tapi masih dekat-dekat sama Sempaja di ujungnya.
1: Oh gitu, yang Ring Road sini ya?
2: Iya, Ring Road sini.
1: Oke, okay. Berarti sebelum Batu Cermin itu kan?
2: Oh iya, sebelum Batu Cermin, betul.
1: Oke, okay. Nah boleh ceritain gak sih kenapa pengen usaha Risol? Awal mulanya tuh kayak gimana sih sampai akhirnya tuh aku pengen usahanya ini Risol gitu?
2: Awal mulanya tuh kan waktu pertama kali kuliah semester 1. Nah, terus saya tuh ngerasa kayak kalau kuliah aja tuh kayak kurang gitu. Terus juga alhamdulillah kan saya dapat gratis pol. Nah, tapi kan kalau kita kuliah uangnya itu kan gak cuma tentang UKT kan, tapi juga tentang kayak biaya beli kertas buat ngeprint, biaya jajan dan sebagainya. Nah, disitulah saya kepikiran, oh dulu tuh mama saya suka bikinin saya Risol, dan Risolnya itu enak, beda dari yang lain gitu lah. Jadi kayak saya kepikiran, kenapa saya gak jualan Risol aja. Dan juga kan Risol itu kan sekarang tuh lagi nge-hype gitu loh. Jadi kayak semua orang tuh tahu Risol, cuman yang membedakan rasa-rasanya aja gitu.
1: Iya, apalagi kalau sudah datang bulan suci Ramadan ya.
2: Iya, rame banget.
1: Rame banget ya pastinya.
2: Rame banget gitu kemarin.
1: Iya, terus namanya ini kan Mama Mei ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, itu dapat dari mana gitu, terinspirasi dari apa gitu?
2: Kalau Mei-nya sendiri itu kan nama saya, nama kecil saya. Nah, orang-orang tuh waktu saya kecil sering manggil saya Meme, termasuk juga mama saya. Nah, orang-orang yang kenal mama saya manggil mama saya itu mama Meme. Jadi kayak muncullah ide Risol Mama Mei, karena saya mau orang-orang tuh mengenal produk saya, bukan hanya tuh rasanya aja, tapi juga siapa yang mengolah gitu.
1: Oh gitu, jadi ada perpaduan ya dari nama si Mary sendiri sama ibu ya di rumah ya, karena dipanggil anaknya namanya Mary jadi Mama Mei gitu ya.
2: Iya, Mama Mei gitu biar gampang.
1: Iya, bener. Oke, selain itu juga kenapa milih Risol?
2: Kalau Risol sendiri kan emang makanan kesukaan saya waktu kecil ya. Terus juga dulu tuh waktu kecil orang-orang tuh juga suka, sempet bilang kalau kenapa nggak jual aja, kenapa nggak jual aja. Mm-hmm. Tapi kan waktunya belum pas ya. Nah waktu kuliah ini jadi kesempatan, dapat kesempatan lah buat jual risol gitu.
1: Iya, dari tahun berapa?
2: Baru aja. Dari tahun kemarin.
1: Oh, dari tahun kemarin gitu.
2: Habis lulus kuliah, beberapa minggu setelahnya pas masuk kuliah, mungkin di bulan Agustus kalau nggak salah, akhir Agustus baru jualan risol.
1: Oh, jadi pas masih baru kuliah itu baru mulai usaha risol ini ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, berarti ini baru semester berapa ini?
2: Saya sekarang semester 2, mau semester 3.
1: Oh, gitu. Baru mau naik semester 3 ya?
2: Iya.
1: Oke. Jadi setelah lulus sekolah ya, inisiatif lah pengen usaha gitu ya. Oke. Tapi waktu pertama kali proses produksinya ini dilakukannya gimana nih?
2: Produksi yang gimana nih?
1: Yang awal nih produksi sendiri gitu kan. Habis itu mungkin atau enggak dibantu mama atau gimana?
2: Dari awal produksi itu kerjasama antara saya sama mama saya di rumah. Nah, sampai sekarang pun juga kayak gitu. Jadi untuk produksinya cuma saya dan mama saya aja untuk sekarang. Karena kan berjualannya juga di rumah dan juga di kampus gitu.
1: Iya, kan ini termasuk masih UMKM ya. Nah, untuk modal sendiri tuh gimana? Nggak sampai yang banyak kah atau gimana nih?
2: Untuk produksinya itu tergantung variannya juga ya. Nah, biasanya untuk produksi, untuk satu kali produksi itu bisa 120-130 untuk satu varian.
1: Untuk satu varian ya. Wow, berarti banyak nih varian, nanti aja kita bahas ya variannya. Penasaran nih. Nah, selain itu juga ya, kan tadi satu varian tuh 120 ya. Dan itu dilakukan berdua sama mama.
2: Berdua sama mama saya.
1: Wow. Jadi, itu di hari-hari biasa.
2: Tergantung ya. Misal kalau misalnya varian yang ini lagi habis, terus kebetulan saya juga lagi nggak kuliah, nggak sibuk ngerjain tugas atau segala macam, bisa langsung bikin.
1: Oke. Tapi kalau boleh tahu juga nih kan, dalam memulai usaha ini kan pasti punya tantangan ya, kesulitan awalnya tuh gimana nih?
2: Biasalah kalau misalnya pengusaha kan pasti awal-awal tuh punya trial dan errornya kan. Kalau saya sendiri itu trial dan errornya di manajemen waktu kuliah dan juga waktu di rumah. Sedangkan kalau misalnya bikin risol kan bisa 1-3 jam atau 4 jam lah kalau bikin risol untuk satu varian aja. Nah itu sih susahnya ngatur jadwalnya, sama ngatur jadwal untuk PO-nya. Karena kan saya jualannya itu kalau untuk di kuliah sistemnya itu PO dari satu hari sebelumnya. Jadi pas satu hari sebelumnya saya PO, besoknya saya ready. Biasanya tuh yang beli itu teman-teman sekolah saya ataupun teman-teman dari fakultas juga.
1: Jadi sistemnya tuh pre-order gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Jadi nggak, misalkan hari ini kita mau beli belum tentu ready gitu ya?
2: Bisa
1: juga ya.
2: Bisa juga. Karena ada kan risol panas Mama Mei. Nah, sistemnya kalau beli di rumah saya, siapa orang yang mau beli, nah langsung digorengkan.
1: Oh gitu.
2: Tapi ada juga yang mesen frozen. Bisa juga mesen frozen. Jadi ibu-ibu tuh suka tuh kalau misalnya mesen frozen, karena kan ibu-ibu kan malas beli ke tempatnya langsung, terus juga nunggu goreng kan lama. Jadi mereka beli frozen, terus nanti kalau anaknya mau, mereka goreng di rumah.
1: Oh gitu, jadi ini ada tersedia dua ya, yang satunya bisa digoreng, yang satu bisa frozen gitu.
2: Iya.
1: Jadi dulu kalau misalkan awal-awal dulu kan jual risol nih ya kan, memasakkan dulu berarti ke teman-teman di kampus dulu.
2: Betul, teman-teman dari kampus dulu.
1: Jadi dikasih tester nggak itu biasanya?
2: Enggak ya.
1: Tahu-tahu langsung ini pasti enak nih gitu ya.
2: Tapi jujur emang mereka pas pertama saya bilang saya mau bikin jualan risol, terus mereka kayak oh yaudah jual aja nanti kita beli gitu. Nah saya pikiran mereka kan kayak mau tuh karena saya teman mereka kan. Tahu aja mereka selalu repeat order gitu loh, selalu nanya setiap hari, Mary buka anu enggak, jual risol enggak besok, aku mau beli gitu.
1: Ini resep memang dari mamah ya?
2: Dari mamah, pure dari mamah.
1: Jadi tapi belajar kan si May kan?
2: Iya, belajar
1: akhirnya kan. Tapi pernah enggak ngalamin kayak misalkan gagal gitu, mungkin dari bikin kulitnya atau ada isiannya gitu? Pernah enggak?
2: Pas awal-awal itu trikinya di kulit ya, kulit. Karena kan kulitnya nggak bisa terlalu tebal. Kalau tebal itu nanti pas digulung pecah. Kalau terlalu tipis juga dia pecah. Nah terus juga adonannya itu juga beda-beda. Jadi trial dan errornya sih di gitu ya, sama di bahan-bahannya juga. Karena kalau risol itu cara kita menentukan kualitas risol ya dari ketahanannya sama kualitas bahannya. Jadi kayak cara pengolahannya kita tergantung sama risolnya itu.
1: Iya, memang sih ya, makanya gampang ya tinggal makan gitu ya, tapi ternyata bikinnya tuh juga susah ya, apalagi kalau sudah bagian gulung-gulung gitu ya.
2: Iya, itu bagian mama saya.
1: Oh iya iya iya. Iya harus rapi gitu ya. Apalagi kalau kita buat makan sendiri sih ya mau enggak rapi juga enggak masalah ya.
2: Iya, tapi kan buat dijual orang kan harus dengan penampilan yang baik.
1: Betul,
2: kan.
1: Betul. Iya. Jadi ini kalau kulit bikin sendiri berarti ya?
2: Bikin sendiri.
1: Nah ini udah membedakan dari mungkin risol-risol yang mungkin kulitnya beli juga ya. Karena kan sekarang ada juga nih yang kulitnya tuh
2: beli.
1: Praktis gitu kan, ya udah beli aja gitu.
2: Karena kalau beli biasanya rasanya beda. Kayak kurang gitu rasanya. Tapi kalau bikin kita bisa ngatur sendiri gimana rasanya.
1: Biasanya juga sih kadang orang itu kalau kita beli sama bikin tuh beda kulitnya. Benar. Iya, kalau yang beli itu kadang cepat robek
2: ya,
1: juga.
2: Cepat robek. Karena terlalu tipis.
1: Iya. Soalnya pernah nyobain waktu itu bikin risol kan kok robek terus ini.
2: Robek terus. Biasanya kalau robek terus itu dalam pengisian isiannya itu biasanya terlalu padat sama melipatnya juga terlalu padat, terlalu kencang gitu. Jadi dia pas digoreng pecah.
1: Jadi sebenarnya ada tekniknya juga. Betul. Ya dari bikin kulitnya,
2: menggulungnya.
1: Belum lagi gorengnya.
2: Iya.
1: Nah, bukan api. Goreng gitu aja ya kan?
2: Enggak bisa.
1: Kadang kalau goreng goreng di tempat sama kita goreng di rumah tuh beda. Nanti yang atasnya gak gosong.
2: Iya.
1: Iya gak sih?
2: Biasanya kalau mama saya itu diajarin sama mama saya pelanggannya kalau bisa
1: beli
2: yang
1: ya
2: frozen ya. Nanti kata mama saya mungkin gorengnya di api yang panas ya. Nanti kalau udah agak ngeset anunya risolnya baru dikecilin apinya sedikit. Biasanya kayak gitu.
1: Iya, biasanya kalau kita goreng sendiri itu suka pecah.
2: Iya, teman-teman saya juga suka goreng.
1: Ini juga nih temannya ya, suka pecah ya goreng. gitu ya. Oke, okay, ini menarik banget nih ya, Mary. Aduh, masanya saya juga suka risol nih, Mary ya. Apalagi kalau sudah siang-siang, ya kan? Kalau nggak makan risol tuh kayak kurang gitu. Oke, okay, nanti kita tanya-tanya lagi ya, Mary ya. Ini banyak sekali nih ya pertanyaan. Belum lagi kita tahu variannya, ya kan, kisaran harga terus dapat produknya itu di mana, ya kan? Bisa nggak pesannya di mana aja gitu, ya kan? Pokoknya nanti deh kita tanya-tanya lagi. Untuk pendengar yang mau gabungan juga bisa ya. Ditunggu kebersamaan, siapa tahu nih siang hari ini mau makan risol, ya kan? Bisa order risol Mary ya.
2: Boleh.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Undur RRI Digital sekarang juga.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
2: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.
6: Pendengar Perempat RRI Samarinda, masih di teras UMKM ya. Masih ada Mary ya, pemilik dari Risol Panas Mama Mei. Nah, tadi udah di awal udah menarik nih ya pembahasan kita seputar perisolan ya. Perisolan. Nah, mungkin boleh diceritain juga nih ya, Mary ya, proses pembuatan risol nih dari awal sampai siap dijual. Nah, awal tuh apa dulu sih biasanya?
7: Biasanya kalau awal itu ya pasti beli bahan-bahannya, tapi tergantung dari varian risolnya lagi. Biasanya kalau untuk risol ayam sayur, itu kita beli dulu bahan-bahannya, terus kita bersihkan, potong-potong, terus harus dimasak dulu. Nah, karena kan seperti yang saya sebutkan tadi, kualitas risol itu tergantung sama cara pengolahan dan juga kualitas bahannya. Jadi bahannya itu harus yang bahan yang segar, yang bagus, pengolahannya juga harus sayurnya itu dimasak dulu. Karena kalau nggak dimasak dulu, sayurnya itu risolnya nggak bakal tahan lama. Ada risol yang tahan sampai seharian, nah itu risol saya. Tapi kalau yang risol yang cepat basi, nah itu biasanya bahannya itu nggak direbus dulu, kayak sayur-sayurnya itu nggak direbus dulu.
6: Mungkin gitu. Proses pemasakannya juga masih kurang gitu ya. Selain itu, habis setelah bahan-bahan udah ada, setelah itu apa biasanya bikin kulit ya?
7: Bikin kulit, kan itu udah dimasak tuh untuk isiannya. Nah, tunggu dingin dulu, baru tuh kita bikin kulitnya. Habis itu kan isiannya udah dingin. Nah, sambil dibikin kulit, sambil diisi, dilipat gitu.
6: Jadi isiannya itu nggak boleh panas-panas gitu ya?
7: Nggak boleh, nanti dia isinya itu menguap. Kalau sesuatu yang lembab itu kan bikin perkembangan bakteri itu jadi lebih cepat. Jadi susah kalau dimasukkan ke frozen.
6: Oh, jadi tunggu dingin. Setelah dingin bikin kulit, langsung dibikin gitu ya.
7: Langsung digulung, habis digulung baru dipanirin pakai tepung panir. Habis itu dimasukkan ke toples, udah dimasukkan ke frozen. Jadi kalau orang yang mau beli tinggal digoreng, atau enggak kalau orang yang mau beli yang frozen nanti tinggal ditaruh di mika-mika, di staples, udah langsung dikasih.
6: Oh gitu prosesnya ya. Kalau ada yang mau beli digoreng, tinggal digorengkan gitu ya. Oke. Nah, tadi kan sehari untuk satu varian itu kan 120 biasanya bikin ya. Nah, biasanya berapa sih varian yang dibikin setiap harinya? Terus tuh berapa sehari, berapa kali apa? Sehari berapa produksi gitu?
7: Kalau untuk produksi itu seminggu bisa 1-2 kali, karena kan satu kali produksi bisa sampai 120-130-an, tergantung variannya juga. Nah, untuk harganya sendiri tadi ya?
6: Oh iya, boleh.
7: Untuk harganya,
6: harga sama variannya apa aja boleh nih?
7: Variannya itu ada risol ayam sayur, yang kayak risol rogut biasanya orang nyebutnya. Terus risol mayo, terus ada risol makaroni pedas, terus sama risol mihun baru aja di ada kemarin-kemarin.
6: Oh, berarti yang baru ini mihun ya, isi mihun ya. Oke.
7: Untuk harga satuannya itu semuanya sama. Satu pieces itu 3.000 dan untuk satu porsi untuk pesan antar itu satu porsi isi 5 harganya 15.000 belum sama ongkir.
6: Oke, jadi kayak satu apa namanya tuh satu porsi 15.000 gitu ya, isi 5.
7: Isi 5.
6: Oke. Kalau beli bijan juga bisa ya?
7: Bisa. Biasanya teman-teman kampus saya tuh belinya yang satu biji dua biji gitu, 3 biji gitu biasanya.
6: Oke, jadi tuh semua sama harganya ya, 3.000 mau itu varian rogut, apalagi mayo sama
7: makaroni. Sama mihun.
6: Yang makaroni kayaknya aku belum tahu deh ini.
7: Makaroni pedas itu emang kayaknya belum ada yang jual ya.
6: Beneran belum ada kayaknya deh.
7: Jadi tuh makaroni pedas itu ada ayam suwirnya juga sedikit, cuma lebih banyak makaroninya. Terus juga rasanya pedas itu biasanya buat yang suka pedes-pedes nih, karena emang rasanya pedes banget.
6: Oke, kenapa kok bisa sampai muncul ide bikin risol isi apa makaroni pedas?
7: Karena kan saya sama mama saya itu pecinta pedas ya, suka pedas. Makanannya tiap hari pasti kayak ada pedas-pedasnya gitu. Jadi ya kepikiran aja, biar nggak rugi juga kalau misalnya isiannya ayam kan modalnya banyak. Nah jadi digantilah jadi makaroni gitu loh. Jadi kan makaroni kan juga harganya murah, banyak, terus gampang diolah juga.
6: Jadi itu ya. Oke. Tapi itu biasanya ada saus sambalnya atau gimana?
7: Ada ya. Tiap pembelian itu pasti dikasih saus sambal untuk semuanya. Tapi khusus untuk risol ayam sayur itu dikasih cabai juga, cabai rawit.
6: Oh gitu. Yang ayam sayur dapat cabai rawit juga.
7: Betul.
6: Ya. Iya. Nah kemudian tadi kan yang ngerjain semua ini kan berdua ya, Mama betul. Sama Mary ya. Nah terus itu tadi kan untuk menjaga kualitas rasa dan bahan dari proses pengolahannya ya. Nah selain itu juga yang paling banyak nih yang diminati saat ini
7: Kalau sekarang itu selain ayam biasanya untuk orang-orang dewasa gitu, bisa ibu-ibu, bapak-bapak suka yang ayam, bisa ayam sayur. Untuk anak-anak muda biasanya sukanya yang mayo.
6: Yang mayo ya. Oke. Nah selain itu juga nih tadi kan udah ada beberapa tuh varian risolnya tadi ya. Jadi ini lebih ke gurih semua ya?
7: Gurih semua. Mungkin untuk beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan lagi mencoba mau buat yang risol yang manis, mungkin risol matcha, coklat dan lain-lain gitu.
6: Iya, oke ya. Ya saat ini kan banyak juga ya sekarang varian risol ya. Kalau dulu mah risol tuh kayaknya cuma isi
7: sayur,
6: kentang, wortel, gitu aja ya, sama telur kalau nggak salah ya. Sekarang udah banyak.
7: Banyak variasinya sekarang.
6: Iya sih, benar. Soalnya kalau nggak kayak gitu mungkin sama yang lain gitu ya, maksud pembeda.
7: Biar membeda.
6: Benar. Iya. Nah, kalau yang makaroni tadi itu baru ada kah atau udah memang waktu pertama launching tuh apa sih? Risol apa?
7: Waktu pertama launching itu risol ayam sayur sama risol mayo, karena kan itu yang paling rame kan akhir-akhir ini. Untuk dua varian lainnya itu kepikiran aja biar ada variasi, karena biasanya konsumen itu nanya ada nggak yang selain itu gitu. Nah jadi mereka maunya nyoba yang lain gitu loh. Mungkin kan karena udah pernah nyoba yang ayam, udah pernah coba yang mayo, mungkin mau yang lain gitu loh.
6: Oke, jadi ini biar makin banyak lah ya variannya ya. Siapa tahu besok nambah lagi ya kan varian. Yang penting kita tahu tekniknya dulu ya, gulung-gulung. Oke, nah selain itu tadi kan variannya udah kita tahu nih apa aja, harganya 3.000 ya per bijinya gitu yo. Nah selain itu juga nih yang membedakan risolnya Mama Mei sama risol-risol yang lain apa nih? Ada nggak sih?
7: Mungkin dari segi yang saya bilang tadi ya, ketahanan risol. Karena waktu itu ada teman saya beli risol, terus dia lupa dia udah beli risol, jadi ditaruh aja di atas meja makan. Pas besoknya dia baru ingat, oh iya kemarin aku beli risol. Nah dikira udah basi, pas dibuka dirasain dimakan dulu, oh masih enak. Oh iya ini berarti risolnya tahan lama. Terus juga rasanya itu beda kata teman-teman saya dari yang lain gitu. Konsumen yang lain yang di luar dari teman-teman saya itu juga bilang kalau rasa risolnya itu beda, apalagi yang risol mayo. katanya risolnya tuh beda lah dari yang lain rasanya. Jadi kayak mereka selalu repeat order ke saya. Kalau mereka pengen pasti order.
6: Iya, biasanya tuh yang membedakan tuh mayonaise-nya itu sih, ya, pengolahannya itu gimana ya. Kalau saya jujur sih, kalau mayo itu nggak semua. Jadi ada mungkin mayo yang menurut saya enak, ada juga yang enggak gitu. Cuma biasanya sih kalau risol tuh kalau nggak di apa isian kulit sama sausnya, nah, itu sih. Kadang ada juga beli risol sausnya yang nggak enak.
7: Iya,
6: iya kan?
7: Kalau saya itu pakai sausnya yang saus yang pedas, yang biasanya ada kan saus yang
6: agak kental-kental gitu.
7: Buat ayam.
6: Oh,
7: itu saus sasetan biar lebih praktis.
6: Benar-benar.
7: Saus yang kita siapkan sendiri kan agak ribet ya.
6: Iya, jadi betul.
7: Kalau yang saus sasetan itu juga lebih murah, lebih praktis, rasanya juga enak.
6: Iya, nah itu lebih aman lah ya.
7: Lebih aman.
6: Iya, daripada bikin-bikin tapi nggak tahu yang nggak enak juga kalo, gitu.
7: Kalau misalnya kita bikin kan kita nggak tahu ya bakal tahan lama juga, sedangkan risol ini juga nggak sehari langsung habis gitu, nggak bisa 2-3 hari baru habis gitu.
6: Iya, kadang juga risol tuh kadang pakai cabai juga udah enak sih.
7: Iya,
6: iya kan? Betul. Cabai bijian yang hijau itu
7: kan enak. Saya juga pakai cabai sih, gitu tim cabai.
6: Oke, nah selain itu gimana sih menghadapi persaingan usaha saat ini, kan banyak juga nih risol-risol yang ada menjamur nih ya di Samarinda, gimana nih?
7: Kalau saya sama mas saya sih fokus untuk kualitas risolnya aja ya, kayak nggak terlalu memusingkan untuk persaingan yang lain, karena kan konsumen kan tahu yang mana yang lebih baik gitu loh, yang menilai kan konsumen bukan pesaing. Jadi ya biarkan konsumen yang berbicara.
6: Yes, benar.
7: Kan soal rasa juga.
6: Betul. Kalau udah orang bilang di sana enak, di sana enak, oh pasti tuh
7: pasti
6: orang
7: datang semua.
6: Benar.
7: Kita nggak usah menjatuhkan yang usaha yang lain lah, cukup fokus sama usaha kita aja.
6: Betul, iya. Tapi pernah nggak sih ngalami kayak gagal, rugi gitu? Gimana sih ngatasinya?
7: Oh, rugi sih pernah ya. Kalau rugi kemarin kan risolnya kan ada yang frozen, disimpannya dengan frozen. Waktu itu ada mati lampu, saya dan mama saya juga lagi sibuk. Terus karena mati lampu itu risolnya kan yang awalnya beku jadi agak cair terus lembab. Seperti yang saya bilang tadi, kalau lembab itu menyebabkan lajunya perkembangan bakteri. Jadinya sehari dua hari kalau nggak salah pas dicek risolnya udah jelek, udah busuk gitu.
6: Oh gitu.
7: Tapi yes, habis itu ada anunya, solusinya. Kalau misalnya tiba-tiba mati lampu gitu, ada solusinya, udah jadi risolnya aman.
6: Oke, jadi itu dari kegagalan tuh ada solusinya.
7: Ada solusinya.
6: Iya, biar ini nggak kejadian lagi gitu. Tuh. Ya. Oke. Selain itu juga nih, pernah nggak sih kayak misalkan kan bikin risol tuh terus itu kayak gagal. Nah yang gagal tuh kayak gimana biasanya? Diapain?
7: Yang gagal tuh diapain?
6: Dimakan sendiri biasanya.
7: Dimakan biasanya. Kan nggak mungkin kan kita ngasih sesuatu yang gagal ke orang lain. Even kita pun nggak mau ngasih yang jelek ke diri kita sendiri, kenapa kita ngasih ke orang lain gitu? Jadi kalau misalnya gagalnya cuma karena dirobek, robek, pecah gitu, biasanya dimakan sendiri aja.
6: Iya, yang penting nggak sengaja dirobekin ya.
7: Nggak sengaja dirobekin. Tapi biasanya kalau ada teman saya yang beli atau langganan yang beli, pas mama saya bilang, tapi robek ini, nggak usah ibu, nggak apa-apa, enak aja kok gitu. Biasanya kayak gitu.
6: Biasanya sih, iya, bener sih kalau sudah enak.
7: Iya, yang sudah enak mau robek juga dimakan.
6: Tetap enak. Yang penting nggak hilang isinya ya.
7: Iya.
6: Oke, tapi kalau ngejalanin usaha ini punya nggak kayak momen istilahnya itu yang nggak dilupakan atau mungkin ada yang berkesan gitu?
7: Kalau momen berkesan itu selalu waktu konsumen itu beli terus kayak risol saya habis gitu, selalu berkesan sih buat saya sama mama saya. Karena apa sih yang lebih berkesan dari jualan kita itu laris dan laku, disukai sama orang?
6: Iya sih ya, benar. Pas orang mau beli, aduh udah habis.
7: Aduh udah habis lah, itu berkesan banget sih. Karena kan berarti risol usaha kita ini ditunggu-tunggu sama orang.
6: Benar. Iya, saat ini responnya orang nih gimana nih dari awal sampai saat ini?
7: Alhamdulillah selalu positif sih. Paling kalau kritik dan saran itu di packaging biasanya, tapi dari kritik dan saran itu muncul sesuatu buat kita berkembang lagi gitu loh. Jadi usahanya bisa berkembang lagi. Saya juga senang kalau dikritik, berarti kan ada kemajuan lah, agar saya bisa memajukan usaha saya.
6: Mm-mm, jadi biar dikritik atau mungkin ada komplain ya kita nggak langsung. Aja. Ada kan kadang orang marah-marah. Iya, udah dikasih ini.
7: Enggak
6: ya, aman dong. Ya kalau menurut Mary sendiri, seberapa penting sih inovasi dalam usaha kuliner, apalagi nih seperti yang dijalani saat ini?
7: Kalau inovasi yang kayak mana dulu?
6: Ya mungkin biar produknya istilahnya itu inovasi dengan bikin risol dengan varian lain, untuk membedakan yang lain. Nah, untuk perkembangan usahanya kan nggak mungkin di situ aja kan?
7: Betul. Mungkin di inovasinya main, kalau udah dari segi rasa kan mungkin udah pas ya segini-gini aja inovasinya, mungkin ke packaging, mungkin ada stikernya mungkin atau ditambah lagi platform untuk penjualannya, itu aja sih paling
6: gitu ya. Oke. Iya, nanti deh kita lanjut lagi nih ya, seru nih ya. Aduh, risol ya, apalagi kalau sudah cuaca dingin
7: makan risol yang panas. Wih, itu pas banget sih, pokoknya
6: mantap dah itu ya. Apalagi kalau misalkan risolnya itu jadinya tuh lucu gitu ya kan, gak pecah-pecah. Iya, makin semangat makanya.
7: Ngembang-ngembang.
6: Iya, benar.
7: Montok lucu gitu.
6: Iya.
7: Gede gitu.
6: Benar. Kadang kan ada juga risol tuh yang kalau kita lihat itu tuh aduh mau makan kayaknya enggak selera.
7: Enggak selera.
6: Iya.
7: Kecil
6: gitu, betul. Pas dibuka enggak ada isinya.
7: isi hikmah aja.
6: Iya, isinya hikmah aja ya. Jadi ada bilang juga tuh risol tuh ih mahal banget sih risol segini gitu ya. Kan ada juga tuh yang ngomong ya kan. Padahal ya kalau dia bikin asli
7: susah banget.
6: Asli tuh capek banget. Iya, belum lagi ya. Jadinya kayak gimana modelnya?
7: Jadinya kayak gimana modelnya, taruhannya pinggir.
6: Ih, asli ya. Jadi tuh ya buat orang dia bilang ih mahal banget tuh jualan itu.
7: Coba dulu.
6: Coba dulu ya. Oke, dari kita balik lagi ya, Mary ya dan pendengar, tetap bersama kami.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Bicara Budaya Nusantara.
1: Iya, balik lagi nih ya. Waduh, gak kerasa nih ya, Mer. Kok jadi Akmer? Mary.
2: Akrab aja kita.
1: Akrab aja ya. Oke, sempurna aja gitu ya. Iya, gak kerasa dia. Tinggal 10 menit lagi kebersamaan kita nih. Nah, kalau boleh tahu nih ya, Sri Solen sendiri ini dipasarkan melalui media sosial apa aja nih?
2: Kalau untuk open PO sendiri, biasanya untuk grup-grup chat WA, story WhatsApp, terus ada Instagram juga. Biasanya dijual tuh di Instagram pribadi saya. Terus itu aja sih kalau sosial media. Kalau untuk yang di platform-platform penjualan kayak Gojek, GoFood, ada nanti cari aja Risol Panas Mama Mei pasti ada di situ.
1: Ada di situ ya. Oke deh. Tapi ada enggak berpengaruh gitu ya dengan adanya mungkin nge-share di media sosial atau
2: Untuk di media sosial tuh berpengaruh sekali ya, karena kan gimana caranya orang tahu Risol, kita dijualan Risol gitu kalau nggak kita promosikan di platform media sosial. Jadi tuh sekarang media sosial ini sangat-sangat berpengaruh sekali.
1: Benar-benar ya. Ada nggak sih strategi khusus nih supaya pelanggan tuh kayak ih aku harus beli lagi gitu, repeat order gitu?
2: Pertama sih kita sebagai penjual harus ramah ya.
1: Nggak boleh judes ya.
2: Nggak boleh judes, nggak boleh. Terus mungkin dari segi rasa jangan berubah-ubah kayak gitu. Dan untuk packaging dibaikin lagi, dibagusin lagi. Paling itu aja sih. Karena kan untuk pelanggan yang repeat order itu ada dua kemungkinan. Karena mereka suka risolnya, rasa suka risolnya, sama mereka apa ya, akrab sama penjualnya. Mereka suka sama penjualnya gitu,
1: ramah dan lain sebagainya ya. Pernah gak sih dapat orang yang beli itu cerewet gitu?
2: Gak pernah sih.
1: Gak pernah ya, berarti nanti aku aja ya.
2: Boleh.
1: Oke, jadi gak pernah, jadi semua baik aja ya. Oke, tapi waktu Ramadan kemarin juga jualan ya?
2: Jualan dan ramai, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Iya, apalagi itu memang dicari ya. Kalau bulan suci Ramadan
2: itu
1: ya.
2: Kadang pas mau buka puasa, 5 menit lagi ada
1: aja ya.
2: Tiba-tiba ada 20 pesanan. Mau enggak mau kan digoreng dulu. Buka puasa sambil
1: goreng risol ya. Iya, selain itu juga nerima pesanan enggak sih?
2: Untuk saya sendiri bisa dihubungin ke nomor pribadi saya, nanti saya yang antarkan. Tapi kalau malas ngechat, bisa langsung pesan di GrabFood ataupun GoFood. Nanti cari aja Risol Panas Mama Mei, ada di situ.
1: Di situ ya. Pernah ikut anu enggak sih selama ini kayak bazar atau event gitu?
2: Belum pernah sih ya? Karena kan penjualannya kan dari rumah kan. Jadi untuk sementara penjualannya itu pesan antar atau pesan dari Gojek GoFood gitu aja.
1: Oke. Jadi tadi udah disebutin ya, dapatkan produknya lewat mana aja ya. Nah, selain itu juga nih kedepannya nih ada enggak sih varian baru yang ada kepikiran enggak nih?
2: Kan kita kan udah jual varian yang asin-asin ya. Mungkin nanti next bakal jual yang manis-manis lagi. Tapi masih dipikirin untuk varian rasanya apa aja. Itu sih palingan.
1: Itu ya. Pengen gak sih kayak ikut pelatihan gitu yang memang di bidang usahanya gitu?
2: Pengen banget. Pengen banget, karena kan supaya kita kan bisa lebih tahu kan gimana sih cara marketingnya gitu. Kayak siapa tahu kan dari kita sendiri kan ada kekurangan dari segi marketingnya. Itu sih. Makanya kalau di kampus saya ikut organisasi yang tentang bisnis-bisnis gitu ya, SIC Visip Unmul.
1: Gitu ya. Jadi itu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau di situ ngapain aja biasanya?
2: Kalau di SIC itu kita tuh belajar untuk jadi pembisnis. Jadi ada event juga kayak Youthpreneur Community, Youthpreneur Fest. Nah, itu tuh di situ ada nanti akan ada lomba-lomba digital marketing. Terus ada kelas bisnis juga. Jadi kelas bisnis itu kita belajar bagaimana cara kita marketing kita menggunakan platform digital gitu. Jadi situ kita bisa belajar.
1: Jadi itu banyak ilmu-ilmu juga ya.
2: Betul.
1: Yang didapatkan ya, yang bisa diterapkan juga nantinya ya. Oke. Nah, kedepannya nih harapannya ya, sama rencana kedepan untuk usahanya apa ini?
2: Harapannya sih semoga makin lancar, makin banyak yang beli juga, makin banyak yang repeat order, karena emang makin banyak yang langganan juga. Semoga bisa lebih besar sih kemungkinan. Semoga bisa ada outlet lain juga, bisa dibawa kemana-mana, ikut ke bazar-bazar juga, karena pengen banget ikut ke bazar-bazar juga jujur.
1: Iya, mudah-mudahan lah ya tercapai. Amin. Nah, satu lagi nih pesan nih ya untuk para mungkin anak-anak muda seperti Mary nih ya, yang pengen usaha tapi itu kadang kan ketakutan, ragu, takut nanti gak ada yang beli nanti ini, kan biasanya itu gitu ada tuh. Nah, apa nih pesannya untuk mereka-mereka nih?
2: Biasanya orang untuk mencoba itu kan karena takut mereka gagal ya, padahal gagal itu adalah proses untuk memulai hal yang baru. Jadi kayak jangan takut gagal, coba aja dulu, karena kalau gagal berarti kan itu adalah awal untuk memulai hal-hal yang baru juga. Jadi dengan gagal kita belajar sesuatu dari situ.
1: Oke, pasti jangan takut gagal ya.
2: Jangan takut gagal.
1: Bener ya, dicoba terus pokoknya ya. Aduh, kalau gitu. Oke deh, ya. Mungkin jadi itu pesannya Mary ya. Harapannya semoga ada outlet baru.
2: Iya, outlet baru, bisa join-join ke bazar-bazar dan sebagainya, biar lebih besar lah jadinya usahanya, nggak di rumah aja gitu.
1: Bener, lebih baik dikenal juga ya.
2: Lebih banyak dikenal juga.
1: Oke, selain itu juga untuk anak-anak muda yang pengen usaha, jangan takut gagal.
2: Jangan takut gagal.
1: Iya, karena Mary juga kan awalnya gagal tuh.
2: Iya, pasti gagal. Kemarin pas gagal itu, yang saya bilang risolnya jadi jelek, jadi busuk, itu ada 100 risol lebih.
1: Wow, 100
2: ya. Karena kan lembab semua kan dia.
1: Itu jadi akhirnya pas udah 100 itu yang terus akhirnya gimana?
2: Dibuang
1: kan, enggak bisa dimakan juga.
2: Enggak bisa dimakan juga, makan sendiri enggak bisa. Dijual juga tambah enggak bisa. Jadi ya dibuang, mau enggak mau. Iya, saya mau nangis di situ, tapi ya sudah, bikin lagi aja.
1: Bikin aja lagi gitu ya, tapi dibalik itu semua kan pasti ada hikmahnya.
2: Iya, ada hikmahnya. Kemarin habis itu tuh tiba-tiba banyak yang order gitu. Alhamdulillah, lebih banyak yang beli, repeat order gitu. Iya, alhamdulillah.
1: Iya, jadi ini resep dari mamah ya.
2: Resep dari mama.
1: tapi ini Mary udah mulai belajar nih ya.
2: Iya, udah mulai belajar. Jadi kata mama saya, ini loh bumbunya ini gitu. Kadang kalau ngaduk-ngaduk.

0: Iya,
1: makan risol.
0: Makan risol. Iya kan? Oke deh kalau gitu, terima kasih Mary. Iya, mungkin ada mau disampaikan nih sama ada mau disapa kali siapa nih teman-temannya atau orang tua di rumah atau para pelanggan nih yang setia.
1: Untuk Mama semangat terus jualannya. Terima kasih udah membantu Mary untuk berjualan. I love you. Terus juga teman-teman, halo. Jangan patah semangat ya. Kita kayaknya mau UAS ini, kita semua lagi capek UAS.
0: Oh gitu. Kapan?
1: Untuk UAS-nya itu ada di bulan Juni. Jadi kita lagi persiapan UAS ini, belajar.
0: Iya, belajar ya. Semangat ya. Semoga dapat nilai yang bagus.
1: Amin. Ya Allah.
0: Cepat lulus juga.
1: Amin.
0: Gak
1: amin,
0: mungkin
1: amin.
0: Ya, tapi semester 4 langsung lulus kan gak mungkin ya.
1: Gak mungkin dong.
0: Oke, pokoknya lancar lah semua karir usahanya ya. Amin.
1: Amin, amin.
0: Oke
1: amin,
0: deh,
1: amin,
0: terima kasih ya Mary ya.
1: Terima kasih.
0: Dan pendengar sampai juga di akhir acara ya. Terima kasih yang sudah setia dengarkan Perempat sampai saat ini. Kalau gitu kami dua pamit, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Dadah.

Kan umpati terus program-program spesial bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo Kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewat.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronen Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemenang 3 Putri Duta Bahasa Kaltim Kaltara 2025, Afifa Amani mengajak generasi muda untuk lebih peduli terhadap penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, bahasa bukan sekedar alat komunikasi tapi juga menjadi identitas dan kehormatan bangsa yang harus dijaga bersama. Di tengah perkembangan era digital dan pengaruh budaya asing yang semakin kuat, generasi muda diharapkan tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah. Ia menilai semangat Trigatra Bangun Bahasa menjadi pedoman penting bagi anak muda masa kini. Slogan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing dinilai mampu membentuk generasi muda, generasi yang modern namun tetap memiliki akar budaya yang kuat. Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika berbahasa baik di lingkungan pergaulan maupun di media sosial. Menurutnya anak muda boleh mengikuti tren dan tampil gaul tapi tetap harus memperhatikan cara berkomunikasi yang santun dan menghargai orang lain. Ia berharap generasi muda Indonesia dapat menjadi pelopor dalam menjaga marwah bahasa sebagai simbol kehormatan bangsa di tengah perkembangan zaman. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Krondon sana perompat RRI Samarinda, suara budaya benua etam ya. Di musik informasi, Mbok Ira hadir ngawani etam galanya ya. Dan kali ini ada beberapa informasi-informasi juga yang akan hadir menemani etam galanya ya. Di M. Yamin terpantau cukup lancar lalu lintas, cuacanya cerah ya Krondon sana, walaupun agak-agak sedikit mungkin di beberapa daerah ya, atau di beberapa tempat yang lainnya mungkin agak-agak mendung gitu ya. Tapi yang pastinya semoga cuacanya aman aja untuk aktivitas hari ini ya. Nah, nanti Mbak Ira adakan informasi-informasi lainnya. Jadi untuk itu Krondon sana tetap di perompat RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Musik tradisional Nias Selatan yang memiliki keunikan adalah Feta Batu. Feta Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Feta Batu yang berarti batu yang berdenting.
3: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
4: 3 weeks later.
3: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
5: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
6: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kronden Sana masih di perempat RRI Samarinda. Jadi Kronden Sana ya, ada informasi nih untuk Etam Galanya dikutip oleh rri.co.id. Jadi Kronden Sana, Presiden Prabowo Subianto memasuki ruang rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara Senayan Jakarta Rabu hari ini 20 Mei 2026. Nah, kedatangan Presiden disambut lantunan lagu Maju Tak Gentar saat memasuki ruang sidang bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Presiden juga tampak berjalan menuju ruang sidang yang juga didampingi Wapres serta Ketua DPR RI Puan Maharani dan para Wakil Ketua. Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 ini digelar bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas 2026. Agenda sidang menjadi perhatian karena Presiden hadir langsung untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah atau KEM. Selain itu, Presiden juga dijadwalkan akan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF RAPBN tahun anggaran 2026-2027 di hadapan anggota DPR. Penyampaian ini menjadi bagian awal penyusunan kebijakan anggaran pemerintah tahun mendatang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden ingin memanfaatkan momentum Harkitnas untuk memperkuat persatuan nasional. Menurutnya momentum ini penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Presiden berpandangan seluruh elemen bangsa perlu menyatukan kekuatan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan ini dinilai penting di tengah ancaman perlambatan dan ketidakpastian ekonomi dunia. Masih ada informasi lainnya ya, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kerondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Ya, masih menghadirkan musik informasi dan kali ini Ronden Sana dikutip telah RRI.co.id. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon memaknai Hari Kebangkitan Nasional 2026 sebagai momentum lahirnya kesadaran berbangsa. Nah, menurutnya kesadaran tersebut mampu menyatukan keberagaman Indonesia menjadi kekuatan nasional. Ia juga mengatakan semangat kebangkitan nasional 1908 menjadi titik awal transformasi perjuangan bangsa dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomatik demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat. Sebelum tumbuhnya kesadaran nasional, perbedaan suku, bahasa, dan wilayah kerap dimanfaatkan penjajah untuk memecah belah bangsa Indonesia. Namun, setelah lahirnya semangat kebangkitan nasional, keberagaman tersebut justru berubah menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Ia menjelaskan semangat kebangkitan nasional turut melahirkan tonggak sejarah penting lainnya seperti Sumpah Pemuda 1928 hingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kebangkitan menurutnya juga berarti keberanian bangsa untuk keluar dari ketertinggalan dan belenggu ketidaktahuan. Ia berharap semangat Hari Kebangkitan Nasional terus menjadi pengingat pentingnya persatuan dalam menjaga keutuhan bangsa. Ya, masih ditemani juga dengan lagu-lagu daerah Nusantara dan di Miami juga terpantau cukup lancar lalu lintasnya. Semangat melakukan aktivitas hari ini ya, yang lagi santai menyantap menu makan siangnya juga. Selamat menikmati.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbox Land. Yay!
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara.

0: sama orang sudah sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
1: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Kontingen Kabupaten Kutai Timur berhasil keluar sebagai juara umum pada kejuaraan Provinsi Kejurprop Kelompok Umur Panjat Tebing Kalimantan Timur 2026 yang berlangsung di Gelora Kadri Uning Samarinda. Kutai Timur sukses mempertahankan dominasinya setelah mengkoleksi 35 medali terdiri dari 14 emas, 13 perak, dan 8 perunggu. Raihan ini pun mengukuhkan Kutai Timur sebagai salah satu kekuatan panjat tebing kelompok umur di Kalimantan Timur. Kejuaraan ini berlangsung pada 13-16 Mei 2026 yang diikuti 128 atlet muda dari 9 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dan ajang ini juga menjadi seleksi menuju kejuaraan nasional kelompok umur FPTI yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Juni mendatang. Ketua Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kaltim Eli Luritianova mengapresiasi capaian Kutai Timur yang kembali tampil dominan dalam kejuaraan tersebut. Menurutnya banyak atlet yang dimiliki Kutim menjadi modal penting bagi Kalimantan Timur menghadapi Kejurnas maupun persiapan menjadi tuan rumah Kejurnas 2027. Ia juga berharap seluruh 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dapat berpartisipasi penuh pada event-event FPTI Kaltim berikutnya, termasuk Kabupaten Makamulu yang belum sempat bergabung pada kejuaraan kali ini. Terkait kejuaraan nasional, ia mengatakan FPTI Kaltim saat ini tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik hasil kejurprop untuk tampil pada Kejurnas Kelompok Umur 2026 di Jakarta. Demikian Habar Etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

apa ya ini jawabannya? Aku gak ada belajar lagi tadi malam.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam ya. Selamat tengah hari kerondan sana yo. Boira punya informasi nih di mitos fakta kali ini ya, seputar usus buntu kerondan sana yo. Jadi kerondan sana kalau bicara seputar usus buntu ya, banyak nih mitos-mitos yang beredar di tengah masyarakat ya. Dan pastinya kita jangan sampai terjebak juga, kita harus kenali juga fakta-fakta daripada usus buntu. Jadi kerondan sana, organ usus buntu ini adalah organ saluran tipis dengan panjang sekitar 4 inci dan ada di perut kanan bawah gitu ya. Dan fungsinya ya kerondan sana tidak diketahui secara spesifik, namun salah satu teori menyatakan bahwa bagian tubuh ini bertindak sebagai gudang bakteri baik yang akan bekerja memperbaiki sistem pencernaan setelah terserang penyakit. Nah, jadi kerondan sana mitos yang beredar yang pertama yaitu usus buntu tidak ada gunanya. Nah, faktanya usus buntu merupakan struktur dalam usus manusia dengan panjang kurang lebih 10 cm dan berbentuk seperti cacing. Awalnya usus buntu ini memang dianggap berempu fungsi apapun ya, sehingga operasi pengangkatannya juga akan memberikan dampak berarti pada tubuh manusia. Namun ternyata seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran, banyak studi membuktikan bahwa organ kecil ini ternyata berperan membentengi tubuh dari serangan penyakit. Oleh karena itu, operasi pengangkatan usus buntu harus penuh dengan pertimbangan agar manfaat yang diraih lebih besar daripada potensi kerugiannya. Kemudian yang paling sering nih ya, beredar juga mitos ya, makan biji cabai atau jambu menyebabkan radang usus buntu. Nah, faktanya radang usus buntu ini ternyata disebabkan oleh dua hal ya. Pertama yaitu infeksi yang mengolah usus buntu membesar, rapuh dan terasa sangat nyeri. Kemudian yang kedua yaitu sumbatan usus akibat gumpalan tinja, cacing atau tumor. Nah, biji cabai atau jambu ukurannya kan terlalu halus ya untuk dapat menyumbat usus buntu. Artinya ya, kecil kemungkinannya bagi biji cabai atau jambu untuk menjadi penyebab radang usus buntu. Karena itu mitos usus buntu yang satu ini mungkin kerandian sana tidak perlu percaya gitu ya. Nah, masih ada informasi lainnya nanti dihadirkan ya.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana masih di mitos fakta ya, Kronden sana yo. Nah, jadi Kronden sana masih seputar usus buntu ya. Jadi katanya Kronden sana, usus buntu ini katanya radang usus tuh dapat sembuh dengan sendirinya. Faktanya, keluhan nyeri yang dirasakan saat radang usus buntu memang terkadang dapat reda dengan sendirinya. Meski begitu, peradangan ini akan sembuh dengan sendirinya. Diperlukan pengobatan khusus seperti pemberian antibiotik dan anti radang untuk membantu mengatasi penyakit radang usus buntu. Bahkan, pada sebagian besar orang, kasus kondisi ini memerlukan operasi darurat gitu ya. Kemudian mitos setiap nyeri perut pasti disebabkan oleh usus buntu. Faktanya nyeri akibat radang usus buntu itu berhempu tanda yang khas. Awalnya nyeri dirasakan di ulu hati, disertai rasa begah, perut kembung, mual muntah ya. Nah, nyeri ini kemudian berpindah ke perut kanan bawah dan terasa sangat penusuk. Ya, gejala lain yang umum di yang lain yaitu demam, rasa kurang nyaman pada tubuh dan penurunan nafsu makan. Masih ada informasi lainnya nanti dihadirkan yo, tetap di Pro 4.

Masa depan bangsa terletak pada bagaimana kita menjaga dan membimbing tunas-tunas bangsa hari ini. Anak-anak dan generasi muda bukan sekadar penerus, melainkan harapan yang menentukan kuat atau rapuhnya kedaulatan negara di masa depan. Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengajak kita untuk hadir lebih dekat bagi generasi muda, memberikan pendidikan, kasih sayang, teladan, dan ruang untuk tumbuh dengan nilai persatuan serta cinta tanah air. Momentum ini menjadi ajakan bagi generasi sekarang untuk terus belajar, berkarya, dan memberi manfaat bagi bangsa. Karena Indonesia yang kuat lahir dari hati yang peduli, pikiran yang terbuka, dan semangat yang tidak pernah padam. Selamat Hari Kebangkitan Nasional

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana nih terasa ya, para berakhir dah nih mitos fakta ya, yang pasti mitos fakta seputar usus buntu masih ada, kayak misalkan penyakit usus buntu tak dapat dicegah, padahal bisa dicegah Ronden sana ya, dan bisa dihindari juga gitu ya. Mitos lagi katanya mie instan menyebabkan usus buntu. Jadi faktanya konsumsi mie instan itu tidak serta-merta menyebabkan radang usus buntu ya. Meski begitu, memang mengkonsumsi mie instan secara berlebihan dapat memicu peningkatan berat badan dan tidak tercukupinya kebutuhan gizi. Jadi banyak sekali mitos-mitos yang beredar seputar usus buntu ya, Kroden sana. Yang pastinya ketika mungkin ada yang bilang mitos seputar usus buntu, nah mungkin bisa dicari kebenarannya seperti apa gitu ya. Informasi selengkapnya Kroden sana ya, bisa dibaca di klikdokter.com ya. Nah nanti setelah ini ada siaran berjaringan ya, jadi untuk Ronden sana galanya nanti kita akan ikuti siaran berjaringan Pro 4 RRI Jakarta Suara Budaya Nusantara ya. Oke deh kalau gitu Ronden sana, kalau saya salah kata mohon maaf, tetap di Pro 4 RRI Samarinda dan masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia budayanya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinga

lebih rapi, bersih, dan nyaman. Pada Selasa kemarin, Camat Tanjung Priuk Samsul Rizal Khadafi mengatakan bahwa penataan dilakukan karena lokasi TPS yang berada di pinggir jalan protokol dinilai sangat mencolok dan menimbulkan kesan kumuh sehingga mengganggu estetika kota. Ia menjelaskan proses pembersihan dilakukan sejak dini dengan melibatkan sekitar 30 petugas gabungan dari penanganan prasarana dan sarana umum, suku dinas lingkungan hidup, unsur TNI, serta pihak terkait lainnya. Kita balik ke berita lainnya. Indonesia ikut serta dalam gelaran International Tourism and Travel Fair atau Salon Internasional di Tourisme et de Voyage ke-25 kembali dilaksanakan di Valles des Exposition Kota Alger, Aljazair tahun ini. KBRI Alger menghadirkan pertunjukan seni panggung hingga mengundang para peserta hingga pengunjung berdatangan. Salah satunya adalah tari kandangan, tari tradisional Sunda yang ditampilkan oleh Freya Hanisa Syafri, seorang pelajar Indonesia yang tengah menempuh studi di Aljazair. Selain itu, seni bela diri pencak silat turut dipertunjukkan oleh 4 pesilat muda berbakat asal Aljazair. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita kabar berita pukul 14 nanti.

Abrok tempat penampungan sementara sampah di RW 09 depan pabrik Astra Honda Motor Jalan Sunter Kemayoran, Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara telah dibersihkan dan ditata menjadi taman agar tampak

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Tang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: 1 per 20 tempat kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Jadi aku apa kita pace?
5: RRI digital saja toh.
4: Sekali, yes lah.
6: Semangat ya manggung.
7: Kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau Indonesia, menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau sapa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
11: Halo, selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
10: Kabar baik, panggilannya kabar baik, Rani Rini Januari.
11: Saya kalau dipanggil di sini namanya Om Melayu ya. Yeah. Haruslah dipanggil Puan, jadi oh, Puan Rani.
10: Puan Rani. Ah. Baiklah kalau begitu Puan Rani apa kabar?
11: Saya baiklah. Baik, di sana ya. Bagaimana? Hujan ke?
10: Hujan. Tadi sempat hujan. Hujan. Alhamdulillah yeah. Ini sudah gerimis manja. Mm-hmm. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
11: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di sini juga hujan.
10: Pekanbaru juga hujan.
11: Hujan gerimis tapi.
10: Oh, gerimis tapi ya.
11: Mendung lah. Gerimis tak diundang ya.
10: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah gerimisnya.
11: Eh, janganlah nanti kita lari lah pendengar kita.
10: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
11: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil.
10: Ya.
11: Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
10: Baik.
11: Yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu ya. Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia.
10: Baiklah kalau begitu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
11: Hadir, alhamdulillah sudah hadir di studio program 4 RRI Pekanbaru. Kita sapa dulu boleh?
10: Boleh. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sehat, salam bahagia Datuk ya.
12: Alhamdulillah.
10: Baik Puan Rani, silahkan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsAppnya. Silahkan.
11: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan daerah istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sehat ke Datuk? Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
12: Yang tepatnya saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
11: Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
12: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya. Zikir malam nanti insyaallah. Sempena satu tahun dimaklumatkan daerah istimewa, perjuangan daerah istimewa Riau. Jadi hari ini pas satu tahun.
11: Oh, pas satu tahun.
12: Pas satu tahun dimaklumatkan, artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan daerah istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya hari ini tema ini kita alhamdulillah.
11: Hari ini tepat betul. Ya.
12: Berarti sebab ya? Kebangkitan nasional itu maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk Republik ini.
11: Okey, baiklah, Alhamdulillah. Tapi Datuk sebelumnya, mungkin saya nak mengulik sedikit tentang daerah istimewa di Provinsi Riau. Ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
12: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai yang khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terutama pada pasal 18B itu memang menjamin kehidupan seperti itu. Dan ini sudah diperjuangkan oleh leluhur kita seperti misalnya Sultan Syarif Kasim, malahan sudah bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu untuk menjadikan daerah ini sebagai, waktu itu memang khususnya Siak ini meliputi sebagai Riau sekarang untuk daerah istimewa gitu, karena berbagai hal keistimewaannya. Makanya di dalam perjuangan sekarang ini, kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat, kemudian Jogja kuat pada sedihnya, kalau kita melihat kepada peradaban Melayu, karena pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
11: Tapi kenapa kita disebut dibilang pantaslah untuk menjadi daerah istimewa ini Datuk?
12: Ada setidaknya ada tujuh alasan. Tujuh alasan diantaranya adalah bahwa dari sinilah Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan yang dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian, karena dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu, bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan. Dan begitu Indonesia merdeka menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya ketika kemahdian Melayu berpusat di Melaka, ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dan waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Ini kan satu persembahan yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana Sultan-Sultan Melayu ini menyumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan tapi juga dalam bentuk harta, seperti contoh bagaimana Sultan Syarif Kasim menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi juga ingat zaman itu juga tambang minyaknya sudah ditambang dari Riau gitu. Minyak di Riau ini mulai dieksploitasi itu tahun 1936 dan itu diserahkan pada untuk Republik gitu. Jadi sesuatu yang menurut kita pantas, apalagi kalau kita melihat di Riau sistem kekerabatan di Riau ini ada tempat lain cuma satu, kalau di Riau ini ada tiga. Ada matrinial, ada patrinial, ada patrinial pun, parental pun ada. Ini tiga-tiga ini bergabung dan itu sesuatu sesuatu yang mozaik Indonesia yang seolah-olahnya terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu ini, di sini. Di sini misalnya masih misalnya ada sistem kedatuan, ada apa pihak mangku adat menjalankan apanya, kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup di paling, kalau sebagai contoh yang paling konkret itu di Pelawan ya. Di Pelawan itu dan masih berfungsi walaupun warisan. Kemudian ada pembinaan yang lama lagi, perbatinan batin dia masih berfungsi. Kemudian ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada tempat lain. Di tempat lain barangkali ada, masih ada monarki modern, tapi sistem pemerintah yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
11: Karena memang apa namanya budaya kita ini masih kental.
12: Iya ya, itu. Ya, dan sampai sekarang pun kita melihat bahwa ya istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menumbang devisa besar. Dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita tuh diakui gitu keberadaan kita itu ya. Jadi kita bukan kita bagian yang ya semua, tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu.
11: Tapi Datuk, untuk menjadi kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya setahun lampau tuh susah tak Datuk?
12: Tidak susah. Sebab kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober kita deklarasikan berdirinya kita isikan Perudu dan Perudu Riau. Coba Oktober itu hari kebudayaan nasional ya.
11: Mm-hmm.
12: Hari kebudayaan, dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 7 Oktober? Karena kita yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Nah, kita ambil. Kemudian pada tanggal 24 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada DPR RI dan DPD ya, coba mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 24 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi. Bahasa Indonesia. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
11: Iya. Yeah. Tapi mungkin sebagai masyarakat tuh. Kenapa sih Provinsi Riau harus jadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa yeah. Tapi harus jadikan daerah istimewa?
12: Karena di situ ada pengakuan gitu. Pengakuan secara nasional gitu. Mm. Kalau kita jujur mengatakan orang misalnya katakan gimana Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya? Itu betul.
11: Ah.
12: Adalah itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan dan apa dan itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita. Apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia bukan bahasa dan bahasa Melayu Riau. Itu 4 tahun lalu itu kita di sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa. Akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu.
11: Oke. Okay. Tapi pasti mempertahankannya mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa. Mempertahankannya bagaimana? Apa yang harus
12: dilakukan? Nah, ini untuk ini gini. Ini di sisi lain kalau kita kalau seperti Puan cakap tadi itu kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin ya. Berarti cuma seolah-olah kita ini bahasa Malaysia padahal kita bahasa kita kan.
11: Bahasa kita daerah kita ya.
12: Itu ada artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu kan di Malaysia, justru di Indonesia gitu.
11: Kan
12: itu kan dasar dia kan gitu aja. Itu ada makan kita ini untuk apa? Makanya dari Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Kenapa kita dengan kalau kita daerah istimewa Riau ini berarti ada perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contoh lah Puan ya. Kita dapat dengar apa dialek Melayu asli itu. Jadi kita jadi dah campurnya.
11: Betul. Nah.
12: Itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita mengabaikan, tetapi secara kebudayaan matinya satu dialek berarti mati satu itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan kebudayaan. Jadi pandangan kebudayaan mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikir. Dan kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan aja sebetulnya. Begini, kita menyumbang kepada negara devisa sampai sekarang sampai 30% dari apa yang berasal dari Riau yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu. Kebanyakan masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah, masih hidup di bawah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Dari dan kalau dia istimewa ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah Puan apa bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, maternial, parental menjadi satu kesatuan itu memerlukan pemikiran dan pemikiran ini ya, dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewain pada hakikatnya adalah bagaimana kita menangkan istimewa itu, kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan. Minyak
11: semuanya ada.
12: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak gitu kan. Ada pula bahasa gitu kan yang sekarang ini dipakai oleh 300 juta orang manusia dan itu menjadi bahasa internasional gitu.
11: Iya. Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu
12: ya. Itu. Nah, begini. Dan lain juga Melayu, tetapi satu-satunya provinsi yang dalam undang-undang provinsinya undang daerah yang mengatakan diri Melayu itu Riau. Ya, di dalam Undang-Undang Provinsi Riau nomor 20 tahun 2022 tersebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten dan apanya itu disebut jelas disebut. Nah, itu bagian yang istimewanya. Jadi bagi semua ini kita melanjutkan yang telah tercantum dalam undang-undang Provinsi Riau sendiri.
11: Iya. Datuk juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa Datuk?
12: Kami dulu makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang nih kan ya. Bagaimanapun keputusan di tangan presiden dan di tangan DPR RI gitu. Dan kita tentu melakukan peningkatan nanti kita dialog kita akan terus saya percaya sekali, kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata, walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah itu, diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kemerdekaan Malaysia, kemerdekaan Malaysia itu tidak diawali dengan tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi, apa macam. Tentu, kita kalau misalnya kita dapat 10, cuma dapat 7, yang 7 tidak boleh kita buang. Kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Artinya tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami, tanah ulayat kami itu dapat sejengkal, tetap kami berjuangkan. Dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Ta'ala.
11: Tapi Datuk, di kita sudah jadi daerah istimewa ini, apa yang mungkin ya paling miris menurut Datuk yang harus kita perjuangkan Datuk?
12: Yang paling apa, tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulayat itu harus diakui oleh republik ini, dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Itu betul-betul. Kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu tadi gitu. Itu yang apanya. Kemudian ya dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tetap ada. Kalau sebagai contoh misalnya kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau ini ada 400-an wilayah adat. Dan itu kalau tidak ada ini berarti setiap adat itu mereka pasti punya tanah. Nah tanahnya mana sekarang? Nah tanah ini yang kita mengakui bahwa pengaturan agraria kita kan masih harus disempurnakan. Alhamdulillah misalnya dalam pemerintahan sekarang misalnya bagaimana pihak misalnya bagaimana sekarang mencoba mendaftarkan tanah ulayat itu kita ikuti. Dan Riau merupakan alhamdulillah Riau mengecah satu dari tubuh provinsi yang diprioritaskan untuk pendaftaran tanah ulayat, dan itu kita kejar gitu. Nah itu contoh artinya ini sangat memungkinkan, sebab ini keperluannya bukanlah keperluan melawan pusat, tapi justru mendukung pusat untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar 45 kita.
11: Betul, menata juga
12: kira-kira. Ya.
11: Baik, satu tahun kita sudah menjadi daerah istimewa.
12: Belum. Ini baru nak berjuangkan.
11: Setahun tahun apa tadi tadi tuh?
12: Apa deklarasi memaklumatkan perjuangan. Memulakan perjuangan.
11: Perjuangan aja harus satu tahun ya.
12: Dan kita yakin bahwa ini tidak main model 1-2-3 bulan. Mama pakai tambulu ke stamina dan harus berjuang gitu. Tapi yang jelas kita kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai orang daerah sudah kita laksanakan. Katanya kita datang ke DPR RI, datang ke Kementerian Dalam Negeri, kan bawa ini semua apa namanya, kita berdialog. Ya cukup bagus intens juga berdialog dengan DPR RI ya gitu ya. Nah itu apanya. Di samping di sisi lain memang kita harus banyak hal yang harus kita kemas gitu ya.
11: Apa lagi yang mungkin yang kurang Datuk yang agar kita juga menjadi daerah istimewa.
12: Datuk. Ya bagaimana yang kurangnya ya memang kita dalam arus politik ini ya. Bagaimana kita bisa berfungsi dalam arus politik ini gitu. Itu ya. Jadi ini perjuangan sekarang ini artinya gitu. Naskah demi sudah diatur, sudah dilucur, sedang terus berjalan. Nah, tapi ya ini memang gantung pada keputusan
11: dari.
12: Dan saya yakin baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu kita yakin. Apakah Riau siap itu? Kalau sekarang besok jadi semua belum siap kita. Sebab hal-hal yang itu harus banyak diatur gitu. itu kan inti kalau besok.
11: Iya iya. Kalau besok Dato. Siapa tahu di maklumat tahun jadi istimewa.
12: Apa maksudnya? Segala sesuatu itu ada proses, kemudian ada yang kita kerjakan. Orang melahirkan aja, setelah dia melahirkan itu kan tidak bisa langsung berjalan, anak itu harus dilatih dulu. Begitu juga kita gitu. Mm-hmm.
11: Setahun yang maklumat mungkin tadi yang sampaikan kita akan menjadi tidak istimewa ini. Apa nanti itu program apa lagi yang akan dilakukan?
12: Ya, sekarang ini. Sekarang ini ya programnya program lobby sekarang.
11: Lobby terus.
12: Iya, terus kita bicara dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu saya dulu wartawan ya. Saya wartawan saya di Kompas dan Pak Yakob itu ngancar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma berbual. Nah, gitu. Dan menurut saya dan itu rasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan, dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin banyak yang, mungkin ada yang macam tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang, mungkin dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Sebab situasi politik kita baik di karena pemun di lokal juga tidak begitu bagus gitu kan ya. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri napas kepada lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
11: Nah, oke. Okay. Baik. Kalau untuk generasi muda seperti apa nih Datuk, perannya Datuk?
12: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama sebab begini seperti katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita sekarang. Mungkin mungkin setahun dua kali mungkin belum, tetapi untuk generasi yang akan datang itu untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar muda gitu, itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun ya minta kita lah gitu ceritanya. Biasa ada sekitar kan ada sekitar 40-an laskar yang anak muda itu yang berhimpun di dalam upaya untuk menggol Esmario itu contoh lah menurut saya, kan anak-anak muda gitu ini. Nah, itu dan kita tetap bagaimana menjaga komunikasi yang baik, yang sebaiknya, dan kita mengharapkan tanpa cacat celah gitu.
11: Iya, baiklah. Nah. Perjuangan terus kita lakukan ya, dari lobby ke lobby terus kita kumandangkan nih Datuk ya untuk mendapatkan daerah istimewa. Provinsi Riau. Baiklah, kita juga undang penelpon boleh tuh. Mbak Nova, kita juga undang penelpon boleh.
10: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa hubungin.
11: Ya, boleh. Kalau di Jakarta berapa tuh?
10: 021-350-4510 untuk Pekanbaru.
11: Pagi, kalau di Pekanbaru 20761-23606 ya. Baik. Atau 23606.
10: Kita terima penelpon, kita break dulu ya.
11: Boleh.
10: Baiklah. Ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru berapa nomor teleponnya?
11: Kalau di Pekanbaru sila di 0761-23606 ya. Baik. 0761-23606.
10: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RFI Pekanbaru. Puan Rani.
2: Ye, saya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
2: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apalah
1: ya. Enggak apa-apa ya, daripada berapa uangnya gitu kan ya.
2: Jangan, ini
1: jangan
2: bulan.
1: Iya.
2: Mau akhir bulan ya.
1: Baiklah. Kita terima ya di 0213504510 untuk Jakarta,
2: Untuk Pekanbaru di 0761236006.
1: Ya.
2: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta?
1: Boleh. Ya, dari Pekanbaru dulu silakan.
2: Boleh ya, karena ya sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa ke nih?
3: Puan Rani.
2: Saya.
3: Rancak
2: warna ada beda tuh.
3: Puan Rani dengan Cijuria.
2: Saya dengan siapa?
3: Di Jakarta Selatan, Puan Rani. Jakarta ada Pak Nova ya, Pak Nova. Yeah. Saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru.
1: Iya, silakan Cigu.
3: Assalamualaikum buat Datuk Taufik yang ganteng.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam kenal Datuk.
4: Iya, alhamdulillah
3: teman-teman. Datuk yang baik hati. Memang kalau kita enggak kasih apa namanya ini, kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
2: Boleh sila.
3: Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempuak. Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semuanya.
2: Alhamdulillah.
3: Harus begitu lah. Kan ini berpantun juga mama.
2: Nanti dibalas sama Datuk
3: nanti. Ini ya, bagus sekali nih. Bukan di Yogyakarta aja yang habis timbawa ya.
2: Iya. Apa tentang
3: diperjuangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Rio. Pak Edatu, Pertanyaan itu, ini kan ada tiga pilar utama ya. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa tuh Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya. Bapak, ekonomi seperti apa, fondasinya, histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apa gini melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Itu saja pertanyaan dari si Julia di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Terima kasih.
3: Puan Opa.
2: Iya.
3: Maknanya harapan pendengar setia begini pembukanya.
2: Baik.
3: Sungguh nyaman angin di muara membawa sampan ke tengah lautan. RRI Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara. Moga ikatan silaturahim takkan lekan dek panas dan hujan. Itu saja pantun cikir ya.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya.
4: Iya.
2: Nak balas pantun.
1: Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Kita
2: boleh,
1: terima
2: boleh
1: yang untuk Jakarta dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak.
2: Selamat siang.
5: Puan Rani.
2: Iya, saya. Selamat siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
5: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Oh, apa kabar Maluku? Udah siang nih, udah sore bahan ya.
5: Udah sore. Maluku Tengah lagi angin kencang.
2: Angin kencang.
1: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cahayu ya.
2: Iya. Silalah Puan Ayu.
5: Iya, saya langsung ke Datuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, daerah istimewa Rio untuk Indonesia.
2: Iya.
5: Mungkin kata istimewa kan daerah istimewa Rio karena punya kontribusi ekonomi yang sangat bagus ya untuk Indonesia.
4: Iya.
2: Iya.
5: Saya lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya, karena kan di Rio ini sering terjadi karhutlah.
4: Benar.
5: Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Rio gitu ya? Apakah tanggung jawab apa itu artinya Rio punya tanggung jawab lokal atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan karhutlah ini? pada saat teristimewa Riau untuk Indonesia ini sudah di apa namanya?
1: Sudah digongkan.
5: Iya. Iya, iya. Iya, itu aja pertanyaan saya, datanya mungkin sudah paham dengan pertanyaan saya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Datuk ya?
2: Sudah ya Datuk, ya.
1: Sudah paham ya. Sudah, silakan Datuk.
2: Kita jawab saja Datuk, Sile. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu Datuk, Sile.
6: Ya. burung merbah, burung cempua.
1: Sudahkah
6: dibawa orang ke sungai api?
1: Suai.
6: Sungguh bagus pertanyaannya. Tapi saya memang menjawabnya sulit.
1: Pertanyaan bagus, jawabnya sulit.
6: Iya. Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi memang pertama dari segi ekonominya bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau, misalnya tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya daerah istimewa Yogyakarta, misalnya ke daerah keistimewaan itu untuk ada 5 miliar satu tahun.
2: 500 miliar.
6: Ya, coba itu untuk keistimewaan pembangunan budaya, makan banyak berbagai. Tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar, mak. Coba yang itu. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya itu kan berkaitan ya, sangat komplit gitu, sebab daerah ini sangat heterogen. Jadi Yogyakarta heterogen, tapi diri Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mendidik pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu, berbeda. Jadi heterogen ini apalagi kita berbatasan langsung dengan negaranya, artinya dia punya dalam terhadap ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Makanya harus dilantuh khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini, makanya kita kan tempat RRI membuat ada stasiun di Bekalis dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa ini mahu ditangani khusus berdua ekonominya gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya dulu waktu kecil-kecil gitu lah, cara ekonominya waktu kecil-kecil dulu itu kami dulu beli batu es tau tak?
1: Es
6: itu ke Malaysia gitu.
1: Nah,
6: artinya kena ekonomi di sini sangat rendah, di sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan itu berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu. Nah, belum lagi soal tanah-tanah. Tadi saya katakan tanah ulayat tadi. Nah, sekarang contoh. Maka saya kemarin tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau perusahaan gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau. Soal semua tanah di Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Udah mana caranya? Tapi kalau ada yang keluar, artinya setelah 30 tahun nanti perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang oke ya, kan itu dan keluar, artinya itu harus ditangani secara khusus gitu. Itu juga misalnya ada kontribusi sejarah ya. Saya begini. Peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran. Di Jawa Tengah. Berarti di sini. Dan itu ditemukan di Logas. Nah, itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi, itu dari segi historis lah gitu ya. Belum lagi soal apanya. Soal-soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Nah, itu menunjukkan seperti itu. Kemudian kalau lebih mau jelaskan, baca juga lah di Facebook saya hari ini. Saya memuat tentang bagaimana daerah istimewa Riau itu apa alasannya. Hari ini jam 1 tadi saya
2: apa media sosialnya?
6: Di Facebook.
2: Datuk Ikram Jamil.
6: Saya menjelaskan tentang bagaimana Riau sepanjang abad ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap di situ. Dari segi ekonomi gitu lah. Tadi soal penanaman tanah itu dari apa bersajilah gitu ya itu. Nah, kemudian dari adik yang dari
1: Maluku ya.
6: Itu memang artinya gini, itu juga memperlihatkan bahwa gini, Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun, buka sama macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi khusus pertama dia dekat dengan perairan internasional. ini sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan itu cepat. Keluarnya dari Riau itu kita sudah masuk perairan nomor dua teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha Aceh ini dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang menerima. Artinya orang untuk bersama kilometer okay.
2: Sila gitu ya.
6: Asalkan di mana langit didunduk, di mana bumi dan seluruh langit didunduk. Artinya jangan beraja raja di negeri raja seperti itu. Artinya selagi dia ingin membangun cerita. Dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan kalau dia Melayu, mereka ke Melayu dia bangun sudah Melayu dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya usaha sehingga usaha begitu lancar sehingga orang membuka perkebunan itu. Dalam arti, ini kan harus ditangani secara khusus. Dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi kartu pelanir.
2: Betul.
6: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. Jadi, kadang-kadang dengan khusus, berarti ada penanganan khusus. Oh, berarti nanti yang terjadi Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau, itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu, gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Nah itu akan payah boleh. Memerun itu masalah tidak ada itu. Nah, artinya dia adalah hanya juga bukan lahan dibakar, tapi yang ditempat itu dibakar, tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu. Kita bukan berpindah itu bukan berarti delek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka di sana, tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi ya, kalau kita lihat sekarang ini selahalapnya kalau dihabiskan. Kalau dengan dia status istimewa ada pengaturan yang tersendiri dan itu berlaku di sini. Misalnya contoh di Aceh misalnya orang misalnya satu orang dia harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Dari orang kan tak sampai segitu, tapi artinya untuk membuka kebun dia pertemuan khusus tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
2: Baik, jadi itu kalau misalnya kartu pelajar itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu
6: sama besar ya. Kalau masa kecil tidak ada itu kan.
2: Tapi kalau daerah istimewa dato di Indonesia ini dah ada berapa dato?
6: Ini kan dua baru, Aceh sama Jogja.
2: Kita coming soon lah ya.
6: Insya Allah. Maka kami di lembaga Riau kita bilang kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa Riau, insya Allah. Kita tidak mau mendahulukan Allah.
2: Mudah-mudahan. Pak Kapa juga bantu doa ya.
1: Ya, siap kita bantu doa. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 0213504510 Pekanbaru.
2: Pekanbaru sila di 0761236006 ya.
1: Iya.
2: Tuan dan puan sila nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nopa, kita angkat deh,
1: ya. Silakan.
2: Baik. Halo, assalamualaikum. Terputus pula.
1: Terputus ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
2: Sila.
1: Halo, selamat siang.
7: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. Di mana nih?
7: Ya, Puan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor, Puan.
2: Oh, Teteh. Kumaha damang?
7: Alhamdulillah saya pangestu.
2: Baik. Ada satu Ikram Jamil di sini.
7: Iya, Puan Rani, Maya kabar?
2: Oh, saya baik. Kalau Maya kabar itu Melayu Sumatera ya,
7: dari. Melayu.
2: Maya. Maya kabar?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, salam dari kota hujan Bogor, Datuk.
6: Oh iya.
2: Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
6: Kota yang sejuk dan indah.
2: Iya. Silakan, Teteh.
1: Iya, silakan, Teteh.
7: Datuk menuju menuju kota daerah istimewa begitu ya.
8: Nah, bagaimana peran, mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah, tapi banyak yang berperan dalam hal ini. Untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya Datu. Untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha ada atau peran dari Benda dan beberapa elemen begitu. Tanggapan Datu, Tuan Rani, Novan,
2: terima kasih. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir, silahkan.
2: 0761-23606 sila untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung tapi belum berbunyi pula ataupun apa. Jawab saja dulu ya.
1: Jawab saja dulu untuk Teh Dinda ya.
2: Baiklah, sila Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda di Bogor.
6: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, sangat bagus. Sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan di kebakar atau dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sama itu.
2: Iya, 2015 sih
6: itu. Wah, itu luar biasa. Tetapi kita juga sekarang siap-siap. Sekarang ini orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini. Soalnya nanti bulan Juni ini El Nino ini luar ganas ini. Dan ini akan menyebab kami di Riau ini mohon doa lah ya.
2: Mudah-mudahan terjadi lagi lah ya.
6: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini kemarau ini kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini Pekanbaru aja kena 33 derajat gitu lah, gitu kan. Ini dan ini akan masuk nih. Jadi makanya di saya lihat di Polda ada mana itu mereka sudah siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kami kita di dalam sendiri juga kita siap-siap. Cuma kita kalau kita ini sifatnya menghimbau apa segala macam gitu. Kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah gitu. Kita akan keluarkan warkah mengingatkan masyarakat bersama-sama kita dengan berbagai pihak bahu-membahu untuk menjaga ini, menjaga kan, jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan gitu ya. Bahwa, ya. Jadi ini musim panas apa macam ini. Ya mohon doalah dari pendengar beliau memang akan menghadapi ini. Tapi kita yakin bahwa sesuatu akan dijadikan oleh Allah Taala itu kalau tidak kita mampu mengatasinya itu tak akan dikasihkan. Apalagi saya pribadi melihat ada gerakan, ada upaya yang sudah sistematis untuk menghadapi El Nino yang pada dunia
2: mulai. Karena memang dari Kapolda kita juga sudah menggerakkan yang namanya program Green Policy Datuk ya, dan semua unsur pihak semuanya juga sudah menggerakkan untuk penghijauan. Tapi Datuk, di akhir perbincangan kita atau bual-bual kita lah pada siang hari ini, apa nama pesan Datuk mungkin kepada masyarakat terkait dengan akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa?
6: Kita mengharapkan doa. Cuma doa ini bagi kita sangat penting. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita tu cuma sedikit. Dan doa dari semua lapisan masyarakat dimanapun mereka berada. Dan doa itulah yang menyebabkan persaudaraan kita tu langgeng istilahnya orang Jawa. Kita saling mendoakan sesama yang baik itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan itu akan menanam rindu kita semua kalau ini semua terjadi kita persoalan kita akan semakin erat bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
2: Amin. Mudah-mudahan ini datang ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Iya dah. Mudah-mudahan disegerakan ya Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya Puan dan juga Datuk ya.
2: Amin, mudah-mudahan. Jadi nanti berganti berarti nama kita Datuk ya. Bukan Provinsi Riau lagi tapi
6: Daerah Istimewa Riau.
2: Daerah Istimewa Riau ya.
1: Daerah Istimewa Riau ya.
2: Riau.
1: Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang ke sana ya.
2: Di sini juga banyak. Mungkin Puan Nopa kalau Mpok Nopa kalau mau ke sini sila lah ya. Banyak nanti di sini.
1: Insyaallah mudah-mudahan nanti kita
6: mampir ke balai.
1: Siap Datu. Baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu terima kasih ya.
2: Terima kasih, Pak Nopa.
1: Terima kasih banyak.
2: Di seluruh Nusantara.
1: Baik, kalau begitu. Salam buat semua yang

0: 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Kabar baik bagi mahasiswa tingkat strata 1 atau S1 dan diploma 4 atau disingkat dengan D4 di seluruh Indonesia. PT BCA Finance kembali menyelenggarakan program beasiswa BCA Finance Peduli 2026. Program beasiswa ini ditujukan untuk mendukung mahasiswa berprestasi yang membutuhkan bantuan finansial, sekaligus mempersiapkan mereka sebagai generasi muda yang siap bersaing di dunia kerja. Dilansir dari laman resmi perusahaan pada Rabu 20 Mei 2026, proses seleksi pendaftaran tahap pertama telah dibuka mulai 16 Mei 2026. Penerima beasiswa akan mendapatkan dua manfaat, yaitu bantuan dana pendidikan berupa uang saku sebesar 3,5 juta rupiah per semester,

Bantuan ini akan diberikan kepada mahasiswa aktif mulai dari semester 5 hingga maksimal semester 8. Selanjutnya, pelatihan persiapan karir berupa program pembekalan khusus bagi penerima beasiswa yang telah menginjak semester 8 untuk mempersiapkan diri sebelum terjun langsung ke dunia kerja. Terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pendaftar, di antaranya mahasiswa S1 atau D4 yang masih aktif dari perguruan tinggi negeri yang disingkat dengan PTN maupun swasta atau dikenal dengan PTS di semua jurusan. Saat pendaftaran dibuka, mahasiswa sedang berada di semester 4 dan tidak lebih dari semester 6. Kriteria akademik PTN berupa indeks prestasi semester atau disingkat dengan IPS terakhir minimal 3,10 dan IPK, indeks prestasi kumulatif, minimal 3,30. Kriteria akademik PTS, IPS terakhir minimal 3,30 dan IPK minimal 3,50. Melampirkan soft copy surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari kelurahan sesuai dengan daerah asal pada KTP. Melampirkan soft copy tagihan rekening listrik 2 bulan terakhir sesuai dengan alamat asal pada KTP. Demikian Abar Hitam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Abar Hitam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
3: Hello, nih.
4: Apa ini?
3: Untuk kamu.
4: Hah? Uang?
3: Katanya sepatumu jebol.
4: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
3: Ya udah, pakai uang itu aja.
4: Hah? Yang benar.
3: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
4: Iya, tapi
3: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
4: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Marian Kerandeng Sana. Bu Supendi kembali hadir Kerandeng Sana di hari kelima ini. Kerandeng Sana Bu Supendi telah mengawani Deng Sana hampir satu minggu penuh ya. Ini pada hari Rabu 20 Mei 2026. Tentu mengawali perjumpaan Bu Supendi pada Marian hari ini, Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung ya bagi Kerandeng Sana yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tentunya melalui 98,4 FM, ataupun bagi Deng Sana yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya dapat diunduh secara langsung ke Deng Sana yo melalui Play Store yang ada di Android dan juga App Store yang ada di iOS. Kerandeng Sana tentu dalam sajian Samarinda Marian, Bu Supendi akan mengawani Deng Sana hingga nanti merapat di jam 7 malam. Tentu di jam 3 Marian ini hingga nanti merapat di 2 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam program Dendang Marian, waktunya etam dang dang dang dangdutan. Asai di Gboy Aceh bagi Kerandeng Sana tentu yang ingin bergabung bersama kami, boleh nanti menghubungi kami di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-736152, ataupun juga nanti Kerandeng Sana bisa gabungan melalui WhatsApp kami ya di nomor 0811-5819-984.

Dan koran Dinsana juga bisa nih gabungan melalui laman Facebook kami di Perompat RRI Samarinda serta di RRI Digital. Di sana ada live chatnya ya, nanti boleh untuk meminta lagu apa sih yang akan dipusingkan pada meriang hari ini. Nah, untuk lagu-lagunya yang akan dipusingkan pada meriah hari ini karena di sana, dan jangan lupa nanti untuk langsung saja request karena di sana di live chat, di komentar laman Facebook kami, ataupun juga melalui pesan singkat di WhatsApp juga boleh. Ini di antaranya lagu-lagu yang akan dipusingkan yo. Yang pertama ada lagu Jaga Orang Pujodoh dari Trio Macan featuring Nir, Tak Mampu Bersamamu dari Rita Sugiarto, Terbelenggu Ego dari Ical, Terima Kasihku dari Vildan, Keranda Cinta dari Nordin Yaseng, Benang Biru dari Farhat, Cintai Aku Sebisamu dari Rosa Amelia, Cinta Terlarang dari Lilo, Calon Mantu Idaman dari Rombongan Bodong Koplo, Teman Jadi Nyaman ini ada dari Tasya Alesia, Mie Instan dari Anita Kaif, Lagu Patah Hati dari Dini Francisca, Tajamnya Karang dari Melili, dan Takdir dari Evi Tamala. Keren deng sana, sebelum Bu Supendi memusingkan 3 lagu dangdut pada meriah hari ini, Bu Supendi ingin mengingatkan kepada deng sana yo, yang lagi di perjalanan, hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kalau di jalan Amiamin sendiri untuk mobilitas kendaraan ini dalam kategori yang besar keren deng sana, namun arus lalu lintasnya masih terpantau lancar, jadi untuk jalan-jalan yang ada di Amiamin ini tidak terlalu yang padat benih keren deng sana.

Nah, karena di sana mungkin ada informasi sedikit ini dari PT PLN Persero UP3. Berhubung mungkin bagi karena di sana ini sudah di jam 3 meriang, tapi kenapa nih lampu di tempat etam ini menyala-nyala? Ini ada informasi pemadaman listrik di mana untuk wilayah pemeliharaannya ini di kantor DLH, DPMPD, Dispenda, Jalan MT Haryono, Jalan Rawasari, Jalan Geraha Wiratama, Perum Geraha Indah, Perum Batu Putih, serta di Jalan Pangeran Suryanata sebagian. Ini informasinya akan menyala nanti di jam 4 meriang karena yang senaya pada hari ini. Jadi sesaat lagi mungkin sudah akan menyala ataupun mungkin sudah ada yang nyala nih karena yang senaya. Mungkin langsung bisa diinformasikan maha yo di WhatsApp kami agar bisa disampaikan ke para pendengar tentunya.

Keranding sana sembari menunggu kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang nanti akan berkumandang di jam 3 lewat 34 Marian. Etam telinga dulu tiga lagu dangdut yang akan Busumeni sajikan untuk deng sana pada hari ini. Ada Zapin Hati Melayang dari Hari Putra. Kemudian Kulepas Dengan Ikhlas dari Lesti, Nggak Pakai Lama dari Feni Nur. Tetap bersama kami di RRI Merapa Samarinda, Dendang Marian, Waktunya Etam, dang dang dang dang dutan.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rondeng senak saat nyetam telinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
5: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Keran yang sana Bu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat asar bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kembali lagi Keran Desa bersama dengan Bu Supendi dalam program Dendang Merian, waktunya etam dang dang dang dangdutan. Bagi Keran Desa yang hendak tambah silakan ya untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-736-152 atau juga bisa gabungan melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Baik Keran Desa, saat ini sudah ada satu pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Bu Supendi sapa terlebih dahulu ya, karena di sana. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
1: Merian.
0: Siap Bu Su. Kutai.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini Bu Su? Cerah ya. Di Muara Kaman.
1: Ini Muara Kaman lah, Mangkurawang.
0: Oh ya, di Mangkurawang. Ah, dekat-dekat Maha tuh Mangkurawang Muara Kaman. Gimana nih di Muara Kaman, di Mangkurawang Bu Su Kutai?
1: Cerah.
0: Ah, cerah aman berarti Bu Su ya. Busu, ini Merian hari ini mau minta lagu apa nih?
1: Lagu nomor 2.
0: Lagu nomor 2, sebentar Busu. Berarti ini ada Tak Mampu Bersamamu dari Rita Sugiarto.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ada salam sapanya Busu, silakan.
1: Pecar Pegadang Pereman.
0: Mm-mm.
1: Ke Kuta Jawa.
0: Mm-mm.
1: Kembali Mas, Raju, adik si, adik muda.
0: Mm-mm.
1: Itu ya adik.
0: Siap, makasih banyak Busu.
1: Lagi untuk kesayanganku.
0: Wes, di mana itu sayangnya nih Busu?
1: Halo ya.
0: Siap, makasih banyak Busu yo.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik karena ada yang sana, selain yang bergabung melalui telepon, juga ini sudah ada yang gabungan tadi melalui pesan singkat di WhatsApp ya. Karena ada yang sana, ini dari Bunda Ayulin, ini pendengar baru karena ada yang sana ya di RRI Perempat Samarinda di Ujar Sida. Ini di kilometer 1 Lojanan Barito Ujar Sida. Untuk yang lagi dengarkan acara ini dan yang lagi siaran, semoga sehat seberataan Ujar Sida, diberikan umur yang panjang dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Bundo. Ini Bundo Ayulin nih. Baik karena di sana saat ini sudah ada Mbok Nanan yang gabungan melalui telepon di WhatsApp. Halo, assalamualaikum Mbok Nana, tetangganya Busu Kutai.
2: Waalaikumsalam. Tapi berjauhan juga Busu Pendi.
0: Sebentar jauh. Busu. Sebentar Busu, sebentar. Buat saya kira tuh Busu Kutai ini di Muara Kaman. Berarti kalau yang Busu
2: Muara Kaman kan Busu Misran.
0: Nah, terbalik Busu Pendi ini berarti.
2: Kalau Busu Kutai di sini aja berdekatan sama si Nenek Ilas.
0: Oh, kalau Busu Kutai sama Nenek Ilas. Berarti
2: ya paraan aja dia cuma Kalau Busu Kutai di depan, kalau Nenek Ilas sama Sugang.
0: Berarti ini dekat sama kota nih, para sama kota Tenggarong.
2: Ya, amat aku jurusan mau ke Pak Lambur.
0: Oh, jadi masih terus ke sana tuh ya?
2: Iya, makanya masih jauh lagi sama Busu Kutai.
0: Tapi pernah ketemu sudah sama Busu Kutai?
2: Kalau sama Busu Kutai ini pernah. Karena ini kan habis kena setruk Busu Pendi.
0: Oh, jadi
2: makanya,
0: sama
2: makanya suaranya kan kayak gitu.
0: Siap.
2: Amun busu Ipat, Busu Ramli itu pernah ketemu. Nah, sama Bu Elsa pernah ketemu juga. Nah, pernah ketemu inya, pernah datang ke rumah tuh sama Busu Ipat dia tuh.
0: Mudah-mudahan lah nanti berkumpul di sini di Perompet kalau ada acara, Mbok Nana.
2: Nah, pokoknya kalau ada atau ada malam Jumat itu nah, kuda WA si kuda rohinya inya menyanyi sekali. Aku lupa Mbok bilang kayak gitu.
0: Gimana tuh?
2: Nah, inya kan waktu malam Jumat ada masuk kan?
0: Betul, Mbok anu kan Mbok Putri.
2: Nah, inya tuh ada masuk, gue bilang tak suruh Putri. Inya kan suruh nyanyi gitu jadi, loh. Inya kan suaranya bagus loh.
0: Jadi gimana udah nyanyi belum kemai?
2: Nggak ada nyanyi. Nyanyi cuma saudaraku aja yang nyanyi.
0: Mbak Yuli.
2: Nah, Mbak Yuli aja. Lupa aku buka WA Mbak bilang kayak gitu.
0: Siap.
2: Padahal suaranya bagus loh. Anak Elsa itu.
0: Mbak Nana, ini Merian ini mau minta lagu apa nih Mbak?
2: Aku udah putar aja semuanya.
0: Diputar semuanya. Ya udah siap.
2: Aku Busu Ago, soalnya lama aku Busu Pendi.
0: Busu Ago juga.
2: Ya, Busu Ago orangnya lama gitu.
0: Ada salam sapanya di ini. Ada salam sapanya enggak? Bu Nana.
2: Ya salamnya buat jalannya aja, yang penting buat saudaraku sebagian selalu yang di Daman Nuri ya. Nah, itu aja buat Bu Supendi. Ini Bu Supendi kalau malam Jumat sudah ada terus sih.
0: Ini malam Jumat ada, yang malam Jumat besok nih. Kemarin itu pas lagi tukaran sama teman, sama mbok yang lain, oh, biar ngerasain sama Jawa.
2: Papa ada Bu Elsa masuk WA putih. Kali aku lupa baca mbok, bilang kayak gitu. Nah sudah aku bilang, nah, yang langsung turun dia.
0: Marahin mbok, marahin mbok.
2: Ya terpulih marahin, aku bilang, ayo Bu Elsa nyanyi apa, nung bahasa apa? Bilang aku WA putih sekali orang bacanya.
0: Kalau biasanya kan sama Bu Supendi. Ada yang
2: suaranya bagus, bilangnya si Yuli itu kan.
0: Bagus.
2: Ada suaranya bagus tuh loh.
0: Bagus, nah. Mbak Yuli, Mbak Nana, apalagi bisa ada lagu
2: ya,
0: baru.
2: Sarannya buat jalannya aja ya, buat si Busu Pendi yang ganteng gini ya.
0: Amin.
2: Kalau bilang hati-hati ya.
0: Siap. Nah, itu aja Busu Pendi. Sama-sama, Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi senggol ke penelpon berikutnya ya, karena di sana. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Baik, ini yang satu penelpon ini sepertinya ditinggal nih. Sebentar Bu Supendi sapa lagi. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Baik, kalau seperti itu Bu Supendi turunkan, matikan terlebih dahulu Bu Supendi senggol ke penelpon berikutnya ya. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Waduh, ini kenapa dua-duanya gak ada suaranya nih. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Ah, baik, kalau seperti itu Bu Supendi turunkan lagi. Bu Supendi langsung senggol ke penelpon berikutnya, sudah bergabung ini. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
3: Assalamualaikum Merian.
0: Siap. Waktunya
3: aku pasar Pasar Rondong ini.
0: Ini dengan Bu Supendi siapa ini?
3: Basran.
0: Bu Sumisran?
3: Basran.
0: Oh, Bu Basran. Wah, lama nih gabungan sama Bu Supendi nih.
3: Pasar Kedondong kok.
0: Siap, Pasar Kedondong. Ada ya. Kedondongnya di sana.
3: Ya.
0: Busu, mau minta lagu apa nih?
3: Lagunya Ogano aja, ikutan aja.
0: Eri Susan, siap. Ya. Ada salam sapanya, silakan.
3: Salam segalanya aja ya. Yang kesehatan jalannya. Ya, itu aja ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada dari Busu Bas.

0: Ini. Ini dengan Bu Sumisran, betul, Di? Ada hadiahnya, Di, kalau betul.
1: Kalau betul ada hadiahnya.
0: Jangan-jangan bilang hadiahnya bini baru gitu.
1: Bu Spendi.
0: Kenapa itu, Bu Su?
1: Kalau aku jelas sebenarnya.
0: Kecil, Bu Su.
1: Padahal sini suara kita nyaring.
0: Nah, kecil.
1: Suaranya halus, aku dengar aja kecil ini.
0: Ya kan betul kan, Bu Su, yo? Nah makanya tuh kemarin tuh Bu Supendi udah bilang nih, kenapa Bu Sumisran suaranya kecil terus nih, ditahu Bu Supendi.
1: Iya, itu makanya harus juga.
0: Di papa yang penting masih terdengar jelas kok. Bu Su, mau minta lagu apa nih beran ini, Bu Su?
1: Lagunya, lagunya apa yang ada disitu?
0: Ini Bu Supendi bacakan dulu ya. Ini ada Keranda Cinta dari Nurdin Yaseng. Kemudian Benang Biru dari Farhad.
1: Benang biru aja.
0: Benang biru. Siap. Ada salam sapanya, Bu Su, silakan.
1: Banyak buat Bang Nana, terima kasih seringkolannya. Buat Bu Sumutai sebagai set up ya.
0: Amin.
1: Aku yang ada di Pasar Kedondong tadi sampai tuh.
0: Di Pasar Kedondong ini tadi ada Bu Su Basran.
1: Salam kenal dari Bu Sumisran, Bu Su Pusbakan kan?
0: Ini tadi juga ada yang pendengar baru nih, Bu Sumisran. Bunda Ayulin di Barito Lojanan 1 kilometer 1.
1: Bunda Ayulin ini enggak apa namanya tuh sudah tidak dikenal lagi. Sudah dikenal lagi maksudnya itu Bu Spendi.
0: Biasanya di mana Bu Su, di Pro 1?
1: Iya, di Lojanan di Pro 1.
0: Oh, biasanya di Pro 1. Ini baru berarti kalau di Pro 4-nya nih.
1: Iya, di Pro 1 Lojanan.
0: Siap, ada sam-sapanya lagi Bu Su, silakan Bu Su.
1: Buat Bu Semangman, semoga sehat, Bu Sojani, Bu Seto.
0: Dirangkul untuk segalanya maha yo.
1: Iya, buat semua kalian semua kita berkecuali.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kerandeng sana, sesaat lagi Etam akan telinga informasi terkini dalam program Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda bersama dengan Bu Su Fendi.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur. Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana. Universitas Pajajaran atau disingkat dengan UNPAD masih membuka pendaftaran beasiswa guru untuk kuliah S2. Program beasiswa guru di UNPAD ini merupakan program yang dirancang sebagai bentuk dukungan nyata dalam membuka akses pendidikan tinggi berkualitas bagi para guru. Sehingga para guru dapat mengembangkan kompetensi, memperluas wawasan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Melalui program beasiswa guru UNPAD diharapkan tercipta guru-guru yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, inovasi, dan komitmen dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan dalam peningkatan mutu pendidikan serta pembangunan bangsa secara keseluruhan. Dilansir dari laman UNPAD pada Rabu 20 Mei 2026, program beasiswa guru diberikan bagi guru yang diterima pada 18 program studi magister di Universitas Pajajaran pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027. Penerima beasiswa guru yang diberikan oleh Universitas Pajajaran adalah guru-guru yang merupakan guru aktif pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar maupun menengah baik sekolah negeri maupun swasta tanpa batasan usia, guru yang memiliki pengalaman mengajar minimal 1 tahun, guru yang memiliki potensi memberikan dampak bagi sekolah. Beasiswa yang diberikan berupa beasiswa penuh yaitu merupakan beasiswa yang mencakup 100%

100% biaya penyelenggaraan pendidikan pada 18 program studi magister di UNPAD sesuai program studi yang tertulis pada ketentuan umum. Beasiswa sebagian merupakan beasiswa yang mencakup 75% biaya penyelenggaraan pendidikan pada 18 program studi magister, dan beasiswa dukungan merupakan beasiswa yang mencakup 50% biaya penyelenggaraan pendidikan pada 18 program studi magister di Universitas Pajajaran. Demikian Habar Etam kali ini. Bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masa depan bangsa terletak pada bagaimana kita menjaga dan membimbing tunas-tunas bangsa hari ini. Anak-anak dan generasi muda bukan sekadar penerus, melainkan harapan yang menentukan kuat atau rapuhnya kedaulatan negara di masa depan. Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengajak kita untuk hadir lebih dekat bagi generasi muda, memberikan pendidikan, kasih sayang, teladan, dan ruang untuk tumbuh dengan nilai persatuan serta cinta tanah air. Momentum ini menjadi ajakan bagi generasi sekarang untuk terus belajar, berkarya, dan memberi manfaat bagi bangsa. Karena Indonesia yang kuat lahir dari hati yang peduli, pikiran yang terbuka, dan semangat yang tidak pernah padam. Selamat Hari Kebangkitan Nasional

0: Baik, kawan Densana, masih kembali bersama dengan Bu Supendi dalam program Dendang Merian. Waktunya etam dang dutan. Nah, kawan Densana, sudah terasa nih, tersisa satu jam lagi etam mengawani dalam program Dendang Merian. Langsung saja Bu Supendi sapa ke penelpon berikutnya ya, kawan Densana. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap dengan Bu Surinjani?
1: Tahu aja
0: ya. Tahu lah, sudah ini fansnya Bu Surinjani. Sebenarnya Bu Supendi nih. ini lagi di Samarinda atau sudah berkeliling kembali?
1: Lagi di Samarinda masih.
0: Alhamdulillah.
1: Barbek Abdi lagi sakit nih.
0: Ah, kenapa sakit apa tuh?
1: Biasalah. Biasa, memang dari sananya seperti itu.
0: Oh, jadi memang sudah waktunya sakit ya, Bu Su. Ya begitulah.
1: Jadi pulang dulu lah. Samping ngumpulin cuannya masih juga.
0: Di papa ngegugurkan dosa, yang penting mudah-mudahan cepat sembuhnya.
1: Amin, seperti itu.
0: Bu Su, ini ya, sambil ngawani yang lagi sakit nih. Mudah-mudahan terhibur. Mau minta lagu apa nih, Merian ini?
1: Kita putarkan aja lah segalanya.
0: Putarkan segalanya. Ini Bu Supendi, putarkan ini aja. Ada calon mantu idaman.
1: Wow,
0: siapa mantap. Tahu kan mau cari lagi. Bini di rumah langsung nelinga tuh telinganya. Siapa itu yang ngomong?
1: Lagi,
0: oh, sudah diada lagi. Oh. Nah,
1: dah masuk dalam manu dah. Dalam apa? Ya, nunggu di alam sana lah
0: ceritanya. Sudah tenang di sana.
1: Sudah tenang di sana guys.
0: Tapi anak gimana nih, sehat Bu Su?
1: Ya itu anak ini ya sakit, makanya dibawa pulang nih.
0: Oh, dibawa pulang. Oh, berarti kemai itu ikut dua ke sana.
1: Iya.
0: Oh, saya kira kemana-mana kalau
1: tuh pasti dibawa kemana-mana tuh pasti dibawa. Siapa yang jaga di sini kalau dia sendirian?
0: Sebentar Bu Su, di sini ada keluarga sepupu keponakan gitu?
1: Kalau di sini ada adik iparnya sama istri kan ada di sini. Jadi itulah.
0: Jadi tetap kemana-mana di bawah.
1: Iya, seperti itu.
0: Yang di papa yang penting sehat nantinya Bu Su.
1: Jadi kalau di Payakumbuh kan ada keluarga sendiri, ada juga keluarga di tanah Sunda, ada keluarga juga di Manado juga seperti itu. Jadi ya ikutlah ceritanya di samping jualan juga, usaha juga ya, sambil juga istilahnya silaturahmi dengan mereka-mereka seperti itu.
0: Betul. Ada salam sapanya Bu Su?
1: Salamnya untuk segalanya. Tadi Bu Sumisran ya tadi tuh?
0: Benar, ada Bu Sumisran. Ini juga sudah
1: juga Bu Su Ago. Ago juga ya.
0: Bu Su Ago.
1: Kemudian Bu Su Basran tuh lawas nih sama tuh.
0: Oh, nah makanya itu ini Bu Su Bendi baru nelinga tadi.
1: Bu Basran.
0: Bu Su.
1: Kemudian ini Bu Su Kutai ya.
0: Bu Su. Kalau Bunda Ayulin nih udah lama atau baru Bu Su? Kalau Bunda Ayulin?
1: Ada Bunda Ayulin ya, salam kenal. Sudah lama juga tahu, cuman di ini di apa radio lain kayak itu.
0: Oh gitu.
1: Tahu, lama sudah tahu saya. Cuman ya salam kenal untuk di RRI Pro 4 ya. Kemudian untuk Bu Supendi, terima kasih banyak waktunya. Bu Supendi yang ganteng.
0: Amin.
1: Santara dunia.
0: Santara dunia mana itu? Dan yang goib.
1: Apalagi di situ di ada, kan di ada tandingannya kan.
0: Memang di ada semuanya bombok ke mana.
1: Ya, ucapannya sehat kita yo.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dilancarkan segala usaha dan keinginannya.
0: Amin, kabul hajat.
1: Mulangkan dia hati-hati.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Bu Supendi senggol ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bu Su siapa di mana?
2: Salam budaya.
0: Budaya kan salam ini dengan Bu Su Pak, Bu Su Pujo.
2: Kalau enggak salah
0: betul berarti.
2: Pripun kabare Mas?
0: Alhamdulillah saya mawon teng mriki, jenengan pripun dateng mriko?
2: Di Dodo Rahayu, Siti Toto, Tentrem Ayang Sedoyo, Tangkuan Boten Lontong, Alang Sateng Kalkunopo.
0: Alhamdulillah, bah ini jawane Toto.
2: Sekali-kali ngomong Jawa nang perompet gak masalah ya.
0: Bener, betul, nggih.
2: Iya,
0: Bu Supujo.
2: Ya.
0: Gimana kabarnya nih di Jambi nih, lawas sudah nih di gabungan di sini.
2: Ya, ini lepas hujan ini lagi gerimis mengundang ini.
0: Oh, di sana lagi gerimis melanda hati.
2: Giri Semanggung undang dari Selen.
0: Wis. Bisa aja nih.
2: Kalau melanda hati lain penyanyinya, kalau Selen tentu.
0: Apalagi kalau gerimis-gerimis begitu mengingatkan seseorang, Bu Supuja ya.
2: Iya, ini Gerimis Mengundang dari Selen.
0: Wis. Busu, ini mau minta lagu apa nih Miran ini, Busu, sambil ngawani di sana yang lagi gerimis hujan.
2: Pilihkan yang melo-melo aja.
0: Yang melo-melo ini ada lagu Patah Hati yang melo nih, Busu. Judulnya. Nanti tahu ini lagu Patah Hati judulnya.
2: Oh, enggak apa-apa lah, itu aja.
0: Oke, siap. Ada salam sapanya, Busu, silakan.
2: Ya, salamnya pertama lu Mas Fendi, selamat sore, selamat menjalankan tugas. Semoga sehat keluarga.
0: Amin.
2: Karirnya sukses selalu.
0: Amin.
2: Rezekinya tambah.
0: Amin.
2: Sehat.
0: Amin.
2: Umur panjang.
0: Amin.
2: Kalau sehat terus, saya kalau enggak rezekinya kada gimana? Kan ada rezeki, ada sehat.
0: Betul. Yang penting doanya mudah-mudahan cepat berbini gitu.
2: Ketiga itu sama apa, harus ada semuanya itu, rata-rataannya gitu. Yang sudah gabung siapa tuh?
0: Yang sudah gabung ini tadi ada ini, Busu. Busu Rinjani, iya, Mbok Nana.
2: Busu Mamat.
0: Busu Mamat belum, ini Sida kayaknya lagi olahraga ini.
2: Yang di Jambi siapa tuh?
0: Yang di Jambi itu masih belum ada, Busu Hamzah.
2: Oh, Abdulham ya.
0: Belum.
2: Abdulham ya. Abdulhamnya gabungan.
0: Sudah belum? Ini selepas ini juga sudah ada Busu Edon nih di Lampung.
2: Iya. Untuk mama-mama, busu-busu, wong untuk sabar taanyanya le.
0: Siap, Busu.
2: Ya, langgam Mas Fendi, matur nuwun telepon.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Fendi Senggol yang ada di WhatsApp nih keren di sana ya. Halo, assalamualaikum Busu.
3: Waalaikumsalam, Tabipun.
0: Ya pun, apa sudah Busu Pendi nih? Gimana nih, ada dar-dar-dar apa di sana nih? Habar-habar terkini di Lampung.
3: Alhamdulillah, dari tadi pagi diguyur hujan.
0: Berarti tetanggaan sama Busu Pujo sama Busu Hamzah di Jambi.
3: Lagi satu langit ini.
0: Satu langit, satu bumi, satu tanah pula.
3: Betul.
0: Tapi sebentar Bu Sedo, Lampung sama Jambi itu berapa jam kalau waktu tempuhnya?
3: Lampung sama Jambi, lama sekali. Kita 10 jam lebih. Kalau berangkat malam sampainya pagi.
0: Itu kan udah kayak judul lagu ya. Pergi pagi, pulang pagi.
3: Pulang pagi.
0: Lah betul kan Busu? Pergi pagi, pulang pagi.
3: Pulang pagi.
0: Ya benar ya. Busu.
3: Di sana gimana Busu? Kabar Busu?
0: Di sini baik-baik maha nih. Cerah beneran, panasnya luar biasa.
3: Alhamdulillah, tapi sehat-sehat aja ya.
0: Alhamdulillah walaupun tenggorokan dia tahu nih dari kemarin itu dari kemarin. Seperti sini susah nelan kayak radang apa ya Busu? Dia tahu juga Busu Pedi nih kayaknya radang sih.
3: Aku dari hari Sabtu Busu batuk, aduh tenggorokannya emang lagi sakit gitu Busu.
0: Jadi belum jual sampai sekarang belum baikan.
3: Masih Busu, aduh gatel banget ini Busu.
0: Ya itulah dia tahu ya Busu ya, mudah-mudahan lah cepat sembuh aja etam nih.
3: Amin.
0: Busu, mau minta lagu apa nih meran ini, Busu?
3: Takdir.
0: Ah, lagu Takdir. Oke, sudah Busu pengen
3: dinaikkan. Soalnya udah. Dan batuk.
0: Apa Busu? Ini putus-putus tadi Busu. Halo, Busu. Tutut. Sebentar, ini sambil menunggu. Sepertinya lagi menghubungkan ini jaringannya. Baik, keren di sana. Ternyata Lampung sama Jambi itu lumayan jauh ya, 10 jam. Nah, pada tadi Busu Pedi mau nanya, kalau lewat tol di sana gimana? Karena kan di Sumatera juga sudah ada tol. Halo. Pergi kemana
3: takdir,
0: tadi?
3: Takdir, Busu.
0: Iya, sudah.
3: Udah takdir, Busu.
0: Sudah takdir, memang udah jaringannya ini tidak mendukung tegaknya nih.
3: Betul Busu, karena cuacanya ini mendung gitu Busu, jadi agak susah nih Busu.
0: Siap, yang penting hati harus tetap cerah, benderah.
3: Oh, nah. kalau hati mah jangan ditanya, busu, selalu cerah, apalagi kalau udah dengerin Prodangdut.
0: Aduh. Dangdutnya
3: apa?
0: Ayo, dangdutnya ayo.
3: Samarinda gitu.
0: Ada-ada aja busu Eda nih.
3: Pokoknya kalau kita udah dengerin Etam dangdut dangdutan itu busu.
0: Iya,
3: semangat busu.
0: Hampir lupa tadi itu busu ya.
3: Iya.
0: Busu, ini ada sam-sapanya nih busu.
3: Jadi salamnya buat siapa, Busu Renjani, Bonana, Busu Hamsa, pokoknya untuk semuanya hajah lah ke Busu.
0: Siap Busu, ini ada salam dari Busu Pendi. Ini buat ada yang di foto profil ini lucu kali nih, dia pakai 3 jari begitu.
3: Kok 3 jari sih Busu?
0: Itu 3 atau 2 itu posenya tuh? Oh lagi peace, lagi peace.
3: Oh peace, jadi malu aku Busu.
0: Eh kenapa malu? Ini itu malu. Itu usia berapa itu waktu di fotonya Busu?
3: Usia berapa ya, itu masih kecil Busu.
0: Iya lagi ini ya, lagi anak-anak lucu kecil-kecilnya gitu ya Busu ya.
3: Iya lagi alpha Busu.
0: Gen alpha memang mulai menguasai dunia ini nanti ya.
3: Betul.
0: Siap, makasih banyak Busu.
3: Buat Busu Pendinya terima kasih. Semoga sama-sama. Busu Pendi selalu sehat.
0: Amin.
3: Selalu dilancarin rezekinya. Amin. Niat baiknya sekeluarga. Semoga amin. Segera-segera dideketin ya Busu ya.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pun. Langsung Busu Pendi senggol ke penelpon berikutnya ya. Karena di sana. Halo, assalamualaikum Dendang Meriam. Asik Busu Ari ya. Busu ada info deh nih di Juanda Busu ya. Macan di sana?
4: Ya.
0: Iya macan. Biasanya memang macan sih Busu. Busu mau minta lagu apa nih berani ini Busu? Ya. Ini sisa lagunya sisa 1, 2, 3, 4, 5. Ada Cintai Aku Sebisamu dari Rosa Amelia, Cinta Terlarang dari Lilo, Teman Jadi Nyaman dari Tasya Alesia, Mi Instan dari Anita Kaif, Tajamnya Karang dari Melili. Mau yang mana Busu?
4: Teman Jadi Nyaman.
0: Teman Jadi Nyaman. Ada salam sapa silakan. Siap, makasih banyak Busu Ari. Baik, karena di sana itu tadi ada Busu Ari sebagai penelpon terakhir di sesi kali ini. Karena sudah banyak benih nih lagu-lagu yang akan dipusingkan. Khawatir nanti sampai jam 5 ternyata masih bersisa lagunya karena di sana ya. Jadi jangan sampai tersisa lagi. Mari etam telinga langsung saja berbagai lagu dangdut yang sudah diminta oleh karena di sana pada meriah hari ini. Tetap bersama kami di RRI Promo Samarinda. Waktunya etam dang dang dang dangdutan.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sini.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya,
3: Habar Etam, Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Dendang sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Krondeng sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Dendang Meriah. Dan tadi juga sudah ada yang gabungan di laman Facebook kami ya, Krondeng sana di perempat RRI Samarinda. Ada dari Busu Ahmad Udori dari Jakarta Barat yang ada di DKI Jakarta, minta lagu Terima Kasihku. Tadi sudah Busu disajikan juga ya, Busu Ahmad Udori. Krondeng sana, selepas ini Etam akan berada dalam program Jelajah Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keroan Deng Sana. Institut Teknologi 10 November atau dikenal dengan ITS resmi membuka jalur seleksi mandiri 2026 via tes tulis dengan tajuk SMITS, Academic and Competence Excellence atau disingkat dengan AICE. SMITS AICE merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan untuk menjaring calon mahasiswa melalui pengukuran kemampuan akademik dan kompetensi secara terstandar. Seleksi ini mengedepankan kualitas input mahasiswa yang dinilai secara objektif dan terukur. Pada skema ini, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti rangkaian tes SMITS. Pendaftaran jalur seleksi ini dibuka mulai 12 Mei hingga 3 Juni 2026 dengan biaya sebesar Rp500.000. Peserta SMITS AICE dapat memilih salah satu dari dua jalur seleksi berikut. Seleksi mandiri kemitraan berupa lulusan SMA, SMK, SMA sederajat maksud kami, yang merupakan putra-putri pegawai dari instansi mitra resmi ITS. Jalur ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kerjasama antara mitra dan ITS. Daftar mitra dapat dilihat di laman www.its.ac.id. Seleksi mandiri umum terbuka secara luas bagi siswa-siswi yang memiliki potensi akademik dan kompetensi unggul untuk menjadi bagian dari ekosistem pendidikan ITS. Persyaratan umum pendaftaran seleksi mandiri ITS AICE 2026 diantaranya warga negara Indonesia yang memiliki NIK dan NISN, membuat atau memiliki akun My ITS Admission, lulusan SMA, MA, SMK sederajat atau kejar paket C tahun 2024 hingga 2026 dengan batas usia maksimal 26 tahun per 1 Juli 2026. Tidak diterima pada jalur SNBP tahun

2024 hingga 2026 dan mematuhi ketentuan SNMPMB lainnya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Halo, Mbok. Ih, kena dulu, gampang. Gampang aja itu. Ih, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi? Astagfirullahaladzim. Woi, api! Api, woi, kebakaran, woi, kebakaran!
1: Waspada, penyebab kebakaran.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Crowning sana dalam program Jelajah Nusantara hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Yusuf Fendi akan menyajikan berbagai rekomendasi liburan keluarga untuk menguatkan rasa cinta tanah air. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: gimana? Tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replik

0: Balik kampung, balik kampung. Aduh, aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih? Berserakan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ronding Sena berbincang seputar berbagai rekomendasi liburan keluarga untuk menguatkan rasa cinta tanah air. Yo, Ronding Sena. Ini yang pertama ada Gunung Bromo, Jawa Timur, untuk menikmati pesona alam. Di Gunung Bromo sendiri, Ronding Sena, Deng Sena bisa mengajak keluarga untuk menyaksikan matahari terbit yang ikonik dari penanjakan. Dengan latar belakang kaldera, lautan pasir, dan siluet Gunung Semeru yang tentunya menjulang. Lanjutkan juga dengan menyeberangi lautan pasir yang luas dan mendaki anak tangga menuju Kawah Bromo yang berasap. Tentu dengan sana bisa membeli tiket wisata Bromo seharga Rp54.000 per pax di hari biasa dan Rp79.000 per pax di hari libur. Jika yang senang membawa kendaraan pribadi, ada jua biaya tambahan seharga Rp10.000 untuk kendaraan roda 4, sebesar Rp5.000 untuk kendaraan roda 2. Namun untuk kendaraan roda 2 disarankan untuk tidak metik ke Ronding Sena ya, karena memang untuk arus medannya ini berupa penanjakan, jadi harus kendaraan roda 4 bukan 4WD ke Ronding Sena ya. Yang selanjutnya ada Taman Nasional Komodo NTT Ronding Sena. Taman Nasional Komodo NTT ini Ronding Sena menjadi salah satu taman nasional yang sangat dikenal oleh kalangan masyarakat nasional bahkan internasional Ronding Sena yo. Karena di sana menjadi salah satu destinasi wisata konservasi satwa langka dan keindahan laut. Jadi bagi Ronding Sena yang ingin menyaksikan seperti apa untuk komodo yang dipelihara di sana untuk dijaga agar tidak musnah, bisa langsung saja mengunjungi Ronding Sena yo. Untuk harga turnya sendiri ke Pulau Komodo dengan harga dari Rp1.300.000 per pax untuk full day tour. Ada pula paket tour dengan penginapan untuk wisata beberapa hari. Kemudian yang selanjutnya ada Candi Borobudur ke Ronding Sena. Candi Borobudur yang berada di Jawa Tengah untuk menggali filosofi dan keagungan sejarah. Candi Borobudur sebuah mahakarya arsitektur Buddha terbesar di dunia. Bukan sekadar situs wisata, melainkan juga pusat pembelajaran sejarah, seni, dan spiritual yang mendalam. Mengunjungi Borobudur ini bersama keluarga tentu menawarkan pengalaman yang tidak terlupakan, yang bisa menumbuhkan kekaguman akan kehebatan nenek moyang etam dahulu untuk memperkaya wawasan etam jua. Ada dua jenis tiket untuk masuk Candi Borobudur, karena di sana tiket reguler ini tanpa naik ke atas candi dengan harga Rp50.000 maha. Untuk dewasa ini seharga Rp25.000. Untuk anak-anak serta tiket naik Candi Borobudur dengan harga Rp120.000. Sedangkan untuk dewasa ini sebesar Rp75.000. Kemudian untuk informasi yang terakhir ini berada di Danau Toba dan Samosir yang ada di Sumatera Utara. Tentu bagi Ronding Sena yang ingin melihat seperti apa keajaiban geologi dan budaya Batak yang ada di sana, yang menjadikan salah satu keagungan danau ini menjadi salah satu UNESCO Global Geopark Ronding Sena, yang menumbuhkan kekaguman pada keajaiban alam Indonesia. Sementara budaya Batak yang kuat akan memperkenalkan anak pada salah satu identitas budaya yang kaya di Nusantara. Tentu Ronding Sena juga bisa menyewa perahu untuk menjelajahi ini danau dan singgah di desa-desa adat di Samosir. Ada di sana namanya Tomo atau Jua Tutu, dan di sana Ronding Sena juga bisa mengajak anak untuk melihat rumah tradisional Batak, makam Raja Sidabutar, atau bahkan belajar menari tortor dan bermain alat musik tradisional Batak.

0: Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Krondeng sana, demikiannya perjumpaan Hitam dalam program Jelajah Nusantara yang tadi Bu Supendi telah merekomendasikan berbagai liburan keluarga untuk menguatkan rasa cinta tanah air. Selepas ini Krondeng sana untuk informasinya, ini ngomong-ngomong tadi Bu Supendi lupa nih, ini Bu Supendi kutip dari laman mentarigroups.com. Selepas ini Krondeng sana di jam 6 malam jam 6 Rian hingga nanti berapa di jam 7 malam nih, perkara gara-gara tenggorokan ini sudah mulai cekit-cekit ya Krondeng sana. Jadi bagi Krondeng sana, tetap bersama kami untuk menantikan program Zona Petang, menjadi program terakhir yang akan Bu Supendi sajikan di Sajian Samarinda Marian kali ini. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerwan Deng Sana. Mengenyam pendidikan tak mengenal usia. Mungkin prinsip itu yang dipegang oleh sosok Endiah Puji Hastuti. Di usianya yang menginjak 62 tahun, Endiah berhasil meraih gelar doktor dari program studi rekayasa nuklir Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau disingkat dengan FMIPA, Institut Teknologi Bandung, ITB pada wisuda April 2026. Perempuan yang berprofesi sebagai peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional yang disingkat dengan BRIN menjadi salah seorang sosok inspiratif karena membuktikan bahwa semangat belajar tidak mengenal batas usia. Baginya, pendidikan merupakan perjalanan hidup yang tidak pernah berhenti sekaligus ruang untuk terus berkembang. Perempuan yang akrab disapa Endiah tersebut sebelumnya menempuh pendidikan S1 Teknik Kimia Universitas Diponegoro dan S2 Rekayasa Energi Nuklir di ITB. Ia pernah terlibat langsung dalam proses commissioning reaktor serbaguna GA Siwabesi pada akhir 1980-an, yaitu tahap pengujian dan pembuktian bahwa reaktor dapat beroperasi sesuai rancangan desainnya dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional atau disingkat dengan BATAN. Kesempatan melanjutkan studi doktoral hadir setelah BATAN bergabung dengan BRIN. Meski telah memasuki usia 62 tahun, Endiah memutuskan mengambil peluang tersebut dan kembali menjadi mahasiswa ITB. Ia juga menegaskan bahwa keinginannya melanjutkan studi doktoral berangkat dari cita-cita yang belum sempat dituntaskan sejak lama. Dalam proses seleksi doktoral, Endiah harus melalui seluruh persyaratan akademik seperti mahasiswa lainnya, mulai dari tes potensi akademik hingga tes kemampuan bahasa Inggris. Menurutnya, tidak ada kemudahan khusus meskipun dirinya sudah tidak lagi muda. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kurang sana dalam program Zona Petang ini, karena nanti merapat di jam 7 malam, Bu Sufendi akan menjanjikan berbagai tips. Di antaranya tips Islam yang akan Bu Sufendi sampaikan hingga nanti merapat di menit ke-30. Selepas itu akan ada tips umum hingga nanti merapat di menit ke-30 hingga di jam 7 malam. Dan tentu Bu Sufendi juga akan menyelingi dengan berbagai lagu, di antaranya lagu Islami hingga nanti merapat di menit ke-30, dan selepas itu akan dikawani dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Namun sembari menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang akan berkumandang pada jam 6:14 Merian, Bu Sufendi akan menyajikan satu lagu lagi. Selepas ini akan ada lagu Islami Hasbunallah yang akan dinyanyikan oleh Ungu. Tetap bersama kami di RRI Propa Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kerondeng sanak, saatnya etam telinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan rusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
2: Kesal.
3: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
2: Emang bisa ya?
4: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
5: Oh no.
4: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
2: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku

Kerandeng Sana Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib untuk yang menjalankan di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng Sana berbincang seputar beberapa kesalahan niat ibadah yang bisa membuat amal terasa sia-sia. Ini ada tips untuk menghindarinya, Kerandeng Sana. Yang pertama, ini tentu berdasarkan rujukan dari buku Fiqih Niat karya Insan Isnan Ansori LC MAG dan e-book Ajar Fiqih Ibadah karya dari Dr. Andes Samin MPDI. Yang pertama, menjadi kesalahan niat ibadah yang perlu dihindari oleh mukallaf atau pelaku ibadah agar ibadahnya diterima dan tidak terasa sia-sia. Yang pertama adalah riya, di mana riya adalah melakukan amal ibadah dengan tujuan agar dilihat, didengar dan dipuji oleh orang lain, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan ini termasuk dosa yang besar yang paling berbahaya karena ia ini muncul secara halus dan seringkali disadari. Tentu rasa ingin dihormati, disanjung atau dilihat orang lain secara perlahan dapat merusak keikhlasan dan menghapus pahala dari amal yang telah dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman kerandeng sana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti yaitu perasaan dari penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir." Yang selanjutnya adalah sum'ah. Nah, sum'ah ini lebih sering menyebut-nyebut amal ibadah. Jadi menyampaikan atau menceritakan amal ibadah yang telah dikerjakan kepada orang lain dengan harapan tentu untuk mendapatkan sanjungan, pujian atau pengakuan atas kebaikannya. Berbeda lagi orang dari sana kalau misalkan etam ini menyebutkan kebaikan etam tetapi untuk sebagai pelajaran bagi orang lain itu di masyarakat. Tetapi kalau untuk mendapatkan kebanggaan atau haus validasi dari orang lain, ini bisa merusak pahala dan menghilangkan nilai keikhlasan. Itu tadi beberapa faktor diantaranya karena sana. Sekarang caranya seperti apa nih Bu Supendi? Tentu yang pertama adalah meluruskan tujuan sebelum memulai setiap amal. Sebagaimana langkah yang paling fundamental ini mengintrospeksi diri sebelum berbuat. Tanyakan dulu kepada yang sana di dalam hati untuk siapa ini dilakukan. Jika jawabannya selain Allah, segera luruskan. Tetapi kebiasaan bertanya ini akan menanamkan kesadaran bahwa hanya Allah yang layak menjadi tujuan utama dari segala amal. Yang selanjutnya, membiasakan diri menyembunyikan amal soleh. Tentu hal tersebut untuk berjaga-jaga atau mengantisipasi karena yang sana untuk terjadi sifat riya. Tetapi kalau ada yang sana sudah bisa untuk melatih, tetapi amal soleh ini diceritakan, kemudian di-share kepada orang-orang yang banyak dengan tujuan agar orang tersebut mendapatkan amal kebaikannya juga untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak masalah karena sana. Yang penting kita harus bisa membuat benteng yang paling efektif agar bisa melawan sifat riya dan sum'ah. Yang terakhir adalah memperbanyak istighfar dan doa memohon keikhlasan. Tentu kesadaran bahwa hati manusia mudah berubah ini menjadi kunci. Perbanyaklah doa, terutama doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bunyinya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa an, apa ini? Dia tulisannya Latin sih karena di sana ya. Wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang terjemahannya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu atas dosa yang tidak aku ketahui. Demikian karena di sana seputar informasi dari beberapa kesalahan niat ibadah yang bisa membuat amal terasa sia-sia. Dan tadi sudah Bu Supendi sajikan juga tipsnya karena di sana untuk bisa menghindarinya. Ini informasinya koran yang sana Bu Supendi kutip dari laman liputan6.com.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store. Masa depan bangsa terletak pada bagaimana kita menjaga dan membimbing tunas-tunas bangsa hari ini. Anak-anak dan generasi muda bukan sekadar penerus, melainkan harapan yang menentukan kuat atau rapuhnya kedaulatan negara di masa depan. Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengajak kita untuk hadir lebih dekat bagi generasi muda, memberikan pendidikan, kasih sayang, teladan, dan ruang untuk tumbuh dengan nilai persatuan serta cinta tanah air. Momentum ini menjadi ajakan bagi generasi sekarang untuk terus belajar, berkarya, dan memberi manfaat bagi bangsa. Karena Indonesia yang kuat lahir dari hati yang peduli, pikiran yang terbuka, dan semangat yang tidak pernah padam. Selamat Hari Kebangkitan Nasional

Krondeng sana ada tips terakhir. Ini berkaitan dengan yang sesaat lagi minggu depan Etam sudah berjumpa dengan Hari Raya Idul Adha. Ini ada tips mengelola jeroan daging kurban agar bebas dari aroma, perengus, dan cepat empuk. Krondeng sana, ini tips yang perlu dilakukan. Pertama, bersihkan di air mengalir. Jangan langsung direbus. Tentu hal tersebut untuk menjaga kebersihan, di mana jeroan terutama baba dan usus membutuhkan perhatian ekstra karena merupakan saluran pencernaan. Cuci jeroan di bawah air mengalir sampai seluruh kotoran dan lendirnya hilang. Untuk baba, Deng Sana bisa mengerik bagian permukaannya menggunakan pisau hingga warnanya lebih bersih. Gunakan garam kasar atau kapur sirih untuk membantu meluruhkan lendir-lendir yang menempel pada usus dan babat. Lalu bilas kembali sampai bersih total. Yang selanjutnya adalah manfaatkan bahan dapur untuk menghilangkan bau. Ini diantaranya ada lumuran jeruk nipis atau lemon, di mana asam pada jeruk nipis sangat efektif memotong bau di sedap. Lumuri jeroan dengan perasan jeruk nipis ke ranting senak dan beri sedikit garam, lalu diamkan selama 15 hingga 30 menit sebelum dibilas. Kemudian selain jeruk nipis ataupun lemon, ada juga parutan jahe. Melumuri jeroan dengan parutan jahe segar juga bisa menetralisir aroma tajam khas jeroan hewan kurban. Yang selanjutnya kerendeng sana, teknik rebusan pertama. Ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan, yaitu merebus jeroan dan langsung menggunakan air rebusannya sebagai kaldu. Jangan lakukan hal tersebut yo kerendeng sana, karena air rebusan pertama ini malah justru menyimpan sisa kotoran dan sumber aroma perengus. Masukkan jeroan ke dalam air mendidih, lalu rebus selama sekitar 10 hingga 15 menit lah kerendeng sana untuk mengeluarkan busa-busa kotoran yang ada di permukaannya. Angkat jeroan, lalu buang air rebusan pertama tersebut, dicuci kembali. Nah, setelah dicuci kembali dengan air bersih, lalu direbus kembali dengan rempah daun yang berlimpah. Dimana hal tersebut untuk memicu kelezatan dan aroma harum jeroan yang Etam santap nantinya. Dimana bahan-bahan untuk merebus kembali jeroan di air yang baru, di antaranya ini ada daun salam kurang di sana dengan jumlah yang banyak, kemudian serai yang sudah dimemar, kemudian ada daun jeruk sobek sedikit agar aromanya keluar, kemudian jahe dan lengkuas yang digeprek. Tentu rempah-rempah tersebut tidak hanya menghilangkan sisa aroma yang kurang sedap, tetapi juga memberikan aroma dasar yang sedap sebelum jeroan dimasak bersama bumbu utama. Yang terakhir kerendeng sana, cara cepat untuk membuat jeroan empuk diantaranya bisa menggunakan panci presto, yaitu selama 20 hingga 30 menit tergantung jenis jeroannya ya kerendeng sana. Tentu hasilnya akan dijamin langsung lembut. Ada juga teknik yang tanpa menggunakan presto, yaitu 5-37, di mana rebus jeroan dalam panci tertutup rapat selama 5 menit. Matikan kompor dan biarkan panci tetap tertutup selama 30 menit. Setelah itu rebus kembali selama 7 menit. Teknik tersebut memanfaatkan uap panas di dalam panci untuk melunakkan daging secara hemat gas. Demikian kerendeng sana seputar tips dari mengolah jeroan daging kurban agar terbebas dari aroma perengus dan tentunya agar empuk disantap. Untuk informasinya bisa Supen dikutip dari laman kompas.com. Kerendeng sana sudah diterasa perjumpaan itu berada di penghujung acara. Sudah diterasa Bu Supendi mengawani kurang lebih 4 jam ya kerendeng sana, dari jam 3 merian tadi hingga saat ini sudah berada di jam 6 lewat 54 merian. Selepas ini kerendeng sana akan dikawani oleh Mbok Nita ya dalam sajian Samarinda Malam hingga nanti merapat di jam 12 malam. Bu Supendi pamit dari ruang dengar di sana, sampai jumpa di hari esok dalam sajian Samarinda Malam ya kerendeng sana di hari Kamis 21 Mei 2026. Selamat beraktivitas bagi kerendeng sana yang pada malam hari ini sedang berada di perjalanan. Hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerohending sana kasus bullying di sekolah dasar di Penajam Pasar Utara atau PPU menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Untuk mencegah dampak buruk perundungan sejak usia dini, Satlantas Polres PPU turun langsung ke sekolah-sekolah dasar melalui program Polantas Menyapa. Kegiatan edukasi tersebut digelar di SDN 006 Penajam, SDN 016 Penajam, dan SDN 021 Penajam. Dalam sosialisasi tersebut, para siswa diajak memahami bentuk-bentuk bullying mulai dari ejekan, tindakan fisik, hingga pengucilan terhadap teman di lingkungan sekolah. Berbeda dari penyuluhan formal di ruang kelas, personel Satlantas menyampaikan materi dengan pendekatan interaktif agar lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Siswa diajak berdialog, berbagi pengalaman, dan belajar cara merespons ketika melihat ataupun mengalami perundungan. Kasat Lantas Polres PPU AKP Dedik Iprasetyo mengatakan, anak-anak perlu dibiasakan berani berbicara ketika menjadi korban maupun saksi bullying agar masalah tidak terus berulang. Selain membahas dampak bullying terhadap mental dan perkembangan anak, personel Satlantas juga menanamkan pentingnya sikap disiplin, menghargai teman, dan membangun pergaulan yang sehat. Dimana menurut Sida, lingkungan sekolah yang aman menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak serta proses belajar yang nyaman. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Penumpang pesawat tujuan Incheon, dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
2: Turun dari pesawat atau menuju pesawat nggak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwent, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwent bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama Aero Gangplank.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friend di sana, selamat malam. Jumpa lagi di malam Kamis. Seperti biasa di ruang dengar kita segalanya ada Mbak Nita Ngawani, tulak pukul 19 sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya merapat di program pertama di Beranda Berita Daerah dan Nusantara, Mbak Nita memberikan informasi-informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya seperti biasa ya, bersama Mbak ya. Di mana untuk perkiraan cuaca juga nih, tadi sih aman-aman aja ya, di ada hujan-hujan dan lain sebagainya ya, karena memang berdasarkan perkiraan cuaca bmkg.go.id ini juga Samarinda ini memang malam hari ini tuh berawan kerandeng sana dengan suhu kisaran normal aja 25 sampai 26 derajat Celcius. Nih jadi tegeknya ndek hujan ya sementara gitu ya, tapi tetap hamun kita berjalan malam hari ini bawa aja tuh jas hujan, siapa tahu tiba-tiba kan berawannya tiba-tiba jadi berawan mendung, kan kita tidak tahu ya. Lagi kerandeng sana. Untuk arus lalu lintas sendiri terpantau ramai lancar ya. Terus juga kebetulan nih di muka RR ini lagi lewat apa ini tadi ya? Tegeknya ambulans nih Bu Sombo ya. Semoga aman aja tem segalanya pokoknya di malam hari ini ya. Atau jumpa lagi di Beranda kan dia memperbaharui informasi kita. Dikawani dulu dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara sembari menantikan azan Isya yang hari ini insyaallah akan berkumandang pukul 19.27 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Ya, keren deh sana, beralih ke informasi lainnya di Beranda malam hari ini. Di mana kasus dugaan pencurian ya dengan dugaan kasus pencurian dengan kekerasan atau curas atau begal di Balikpapan ini sempat viral di media sosial ya, masih terus didalami oleh Polsek Balikpapan Utara. Di mana dari hasil penyelidikan sementara polisi menduga dua terduga pelaku ini merupakan oknum anggota TNI dan penanganannya ini telah diserahkan ke Pomdam 6 Mula Warman. Sementara dua pelaku lainnya masih dalam proses penyelidikan. Kapolsek Balikpapan Utara, Kompol M. Reza Aditullah nih mengatakan misalnya kasus tersebut tuh ditangani berdasarkan laporan polisi tertanggal 30 Maret 2026. Peristiwa dugaan begal itu sendiri terjadi pada Senin 30 Maret kemarin sekitaran pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah malam yang di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Karangjati, Balikpapan Tengah, di mana korban berusia 22 tahun warga Baru Ilir, Balikpapan Barat, menjadi korban pengeroyokan saat hendak membeli bahan bakar untuk persiapan kuliah. Nah, yang viral di media sosial ini ya, kronologinya nih berdasarkan laporan korban ya Bu Sumbo, di mana peristiwa ini bermula saat si Detu keluar rumah sekitar pukul 1.10 waktu Indonesia Tengah menuju SPBU Karanganyar, dan di lampu merah Jalan Jenderal Suprapto korban nih melihat dua sepeda motor berboncengan yang menerobos lampu merah. Nah, waktu lagi hendak belok ke SPBU, salah satu motor nih nutup jalan dari sisi kiri, sedangkan pengendara lain dari sisi kanan menarik korban sampai jatuh, di mana korban kemudian didatangi tiga orang yang diduga pelaku dan mengalami pemukulan serta tendangan, sedangkan satu orang lainnya ini nunggu di atas sepeda motor. Di mana usai kejadian, korban pulang ke rumah dan baru menyadari jam tangan merek Cardiff warna kuning keemasan milik Sidatu hilang, di mana kerugian ditaksir sekitar Rp600.000. Dan akhirnya dalam penyelidikan, polisi ini sudah mengumpulkan barang bukti berupa hasil visum dan foto korban serta melakukan pengecekan CCTV di sekitar lokasi kejadian, dan hasilnya itu tadi dari CCTV itu diduga dua pelaku ini dalam rekaman merupakan anggota TNI berdasarkan identifikasi kendaraan yang digunakan saat kejadian. Dan sudah juga nambahkan ya, kedua oknum TNI tadi itu sudah diserahkan penanganannya kepada Pomdam 6 Mula Warman. Semoga tidak terjadi lagi juga ya, karena begal ini sempat ramai benih memang di media sosial gitu ya, bahwa di Balikpapan katanya tidak aman lagi karena sudah ada begal ya. Tapi semoga cepat ditangani oleh polisi gitu ya, pelakunya tertangkap gitu ya, supaya ada efek jera bagi para pelaku gak itu kerandeng sana yo. Masih dari Balikpapan juga, informasi selanjutnya di mana gangguan distribusi air bersih kembali terjadi di Kota Balikpapan hari ini, di mana kali ini gangguannya dipicu adanya pekerjaan perbaikan kebocoran pipa air baku berukuran besar yang dilakukan oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, di mana informasi tersebut bisa diakses dan diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi @ptmb_commandcenter pada hari ini juga gitu ya. Di mana dalam unggahan itu juga PTMB ini jelaskan bahwa perbaikan dilakukan terhadap pipa air baku berdiameter 600 mm yang berada di kawasan kilometer 8. Pipa air baku sendiri di kerandeng sana adalah jalur utama ya distribusi air mentah menuju instalasi pengolahan air atau IPA sebelum dialirkan ke pelanggan. Nah, kebocoran pada pipa berukuran besar tegi ini tuh biasanya akan berdampak cukup luas karena memang mempengaruhi suplai air menuju wilayah distribusi utama. Dalam pengumuman ini juga pengumuman resmi ya dari PTMB, di mana Sidatu menyebutkan proses pekerjaan saat ini sedang berlangsung dan diperkirakan memerlukan waktu selama 2x24 jam gitu ya. Dan jadi dari estimasinya kisaran membutuhkan waktu sekitar 2 hari penuh kerandeng sana, dari hari ini sampai besok tuh ya, berarti ya, di mana PTMB juga memberi sinyal bahwa proses juga bisa selesai lebih cepat nih apabila kondisi lapangan ini memungkinkan. Nah, akibat dari pekerjaan ini juga tentunya distribusi air dari instalasi pengolahan air atau IPA Kampung Damai mengalami gangguan di sejumlah wilayah Kota Balikpapan kerandeng sana, di mana PTMB ini menyebutkan ya, wilayah Balikpapan yang terdampak adalah wilayah Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, sebagian Balikpapan Tengah, dan hingga
Balikpapan Barat, Krandeng sana ya. Informasi ini baik begal maupun mati air yang ada di Balikpapan ini, Krandeng sana, kami kutip dari laman website tribunnews.com. Menjadi akhir kebersamaan Etam dalam Beranda Berita Daerah dan Nusantara malam hari ini. Selain Etam akan lanjut lagi tentunya di Beseprah, berkisah seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Dek, entah kenapa.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Krohandeng Sana, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Pemkes Setda Paser, Romif Erwinadi memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Paser. Kegiatan berlangsung hikmat dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Paser, jajaran TNI dan Polri, pejabat Pemkab Paser, organisasi kemasyarakatan, lembaga, serta para pelajar. Dalam amanatnya, Romif menegaskan bahwa Harkitnas merupakan momentum penting untuk merefleksikan lahirnya organisasi Budi Utomo pada 1908 yang menjadi tonggak kesadaran berbangsa dan bersatu. Sidajo menambahkan, secara filosofis, kebangkitan nasional adalah proses dinamis yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Sidajo menyoroti tantangan bangsa di era modern yang kini bergeser dari persoalan kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital, di mana tema Harkitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, disebutnya relevan sebagai simbol perlindungan terhadap generasi muda. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak.
1: Ya gak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
0: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
1: Kenapa emang?
0: Ya gak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
1: Mama udah bayar air belum? Kok air kita gak ngalir ya?
0: Mama lupa, Pak, bayar air.
1: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri gak terurus.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren di sini. Atau lanjut lagi di Beseprah Bekesa seputar budaya daerah, di mana malam hari ini kita akan membahas tentang pakaian adat, tentunya seperti biasa ya, Bus Embo dan Jua. Malam hari ini kita akan bahas dari pakaian adat dari mana yo? Ini kita masih cari. Mana nih? Oh, dari oh, di jauh-jauh tadi Etam nelinga lagunya Tabayang-bayang dari Banjar ya. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang pakaian adat khas Kalimantan Selatan beserta maknanya nih Bu Sombok. Tentunya Etam tahu juga yo, apalagi baju adat pakaian dari Kalimantan Selatan adat Banjar ini biasanya paling seringnya tuh juga dipakainya waktu pengantenan untuk randeng sana. Dan biasanya juga bagi masyarakat sana juga tuh kayak baju pengantenan sida tuh sakral beneh gak tuh kerandeng sana iyo. Bahkan di jarang juga nih terlihat tuh ada juga tuh sampai akhirnya kesurupan gitu-gitu lah sebut sida tuh kayak leluhurnya datang gak tuh gak tuh ya, cuman kepercayaan masing-masing juga gitu ya bos mbak ya, ada juga yang di kenapa-napa gitu ya. Akhirnya dia tuh akan bahas lebih lanjut tentang apa aja pakaian adat yang khas dari Kalimantan Selatan ini setelah dikawani lagi lagu selanjutnya dari Dayak dengan Mati Lasen.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda,
0: Ayus dan Sim. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam Pro 4
0: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Kerondian sanak, busu, embo, tahu lah Etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, Grand Design yang pertama ya, ada yang namanya Bagajah Gamuling, Mbak Ular Lulut. Nah, panjang benar ya. Jadi pada umumnya penggunaan pakaian adat Kalimantan Selatan ini memang pada acara pernikahan ya, sama TG Bagajah Gamuling Mbak Ular Lulut ini. Dimana ini tuh warnanya perak dan dikenakannya pada pesta pernikahan, gak tuh kerandeng sana. Jadi memang campuran lulur Mbak Ular ini memiliki desain yang beda antara perempuan dan juga laki-laki, tapi warnanya sama gitu ya. Dimana melalui cerita juga, selain dipengaruhi oleh adat Banjar, pakaian ini juga dipengaruhi oleh agama Hindu. Dan mana pengantin wanita nih akan mengenakan gaun yang dihiasi payet, kemudian aksesoris, baru maksudnya tuh sebagai aksesorisnya gitu ya. Wanita tuh memakai ikat pinggang dan jam mahkota, di mana mahkotanya dihiasi dengan rangkaian kuncup melati, mawar, dan juga klematis. Di mana baru pada bagian bawahnya gitu ya, mempelai wanitanya akan menggunakan kain panjang yang berubah menjadi rok. Habis itu untuk prianya sendiri nih memakai pullover, tapi cuma memakai aksesoris berupa celana pendek yang diperlukan dengan kain dan juga ikat pinggang. Terus ada aksesoris lain kalung samban ya, yang dipakai oleh keduanya gitu ya, dan juga mahkota kepala ular yang melingkar. Selanjutnya ada juga Mbak Amar Galung Pancar Matahari, kalau anda yang sana. Nah, ini tuh masih ini ya, masih seputaran adat pernikahan, di mana jauh berbeda dengan nama baju adat Kalimantan tempo dulu. Nama baju adat ini juga unik, yaitu Mbak Amar Galung Pancar Matahari. Nah, tapi sebenarnya kostum ini tuh udah lama diperkenalkan di daerah Banjar, tapi sampai wayah ini tuh masih dikenal ya, dan juga masih dipakai oleh masyarakat Banjar. Di mana Munetam mengenakan gaun Mbak Amar yang bermandikan sinar matahari ini merupakan pengaruh Hindu yang masih menyelimuti pakaian ini juga. Di mana pengaruh Hindunya itu terletak pada penggunaan mahkota dan kain yang bergambar naga atau kelabang kerandeng sana, di mana model ini disebut juga dengan model halilipan. Baru mun prianya tuh mengenakan kemeja lengan panjang dengan hiasan renda di bagian dada, dilengkapi dengan jaket terbuka yang senada dengan warna celana. Baru di bagian pinggangnya mempelai pria ini memakai kain bermotif halilipan dan juga dililitkan ikat pinggang yang disebut juga dengan tali. Untuk wanitanya memakai kemeja lengan pendek, hiasan manik-manik dan juga jumbai. Ada aksesoris tambahan, yaitu tambalan dada berbentuk segi lima yang menambah keanggunan tentunya. Nah, intinya mun misalnya yang bermandikan sinar matahari ini, keranda sana sesuai namanya ya, jadi cerah benih gitu ya, gemerlap gitu, keranda sana tegi matahari.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Pekan adat selanjutnya keren di sana adalah pekan adat Tanah Bumbu, di mana ternyata pernah viral ya waktu masih zaman Presiden Jokowi gitu keren di sana, karena digunakan oleh Presiden Jokowi saat peringatan Hari Lahir Pancasila gitu, di mana busana adat Tanah Bumbu ini adalah busana masyarakat Pagatan, di mana jua ciri khasnya adalah menggunakan kain tenun pagat yang digunakan sebagai sarung dan lawung atau penutup kepala. Di masa lalu jua sarung magis pagan hanya pagat yang maksudnya sarung magis pagat ini cuma digunakan oleh bangsawan aja gitu keren di sana. Selanjutnya juga ada baju adat baju kun galung pacinan. Nah, ini adalah busana adat yang pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 dan bertahan sampai wayah ini, di mana ada dua budaya ya yang mempengaruhi gitu, yaitu budaya Timur Tengah dan juga budaya Cina. Jadi perpaduannya tuh jauh lebih unik, lebih menarik dibandingkan dengan banyak jenis lainnya gitu. Dan di mana juga baju ini tersedia dalam beberapa warna unik dengan tambahan detail yang juga menonjol dari pakaian tradisional lainnya. Jadi dipakainya tuh juga waktu pengantenan gitu keren di sana. Jadi misalnya mempelai prianya tuh tege pas misal Islam tege itu ya mengenakan pakaian berupa gamis dan juga pakaian tambahan yang menyerupai saudagar Gujarat yang ada di Timur Tengah gitu ya. Terus ini lupa aja kopiahnya, topi kopiah untuk pengantin gitu ya, dimana penggunaan kopiah alpeja dilengkapi dengan surban atau tanjak laksamana. Terus ada juga aksesorisnya dilengkapi dengan karangan bunga melati yang digunakan dalam kalung dan juga sepatu dalam bentuk sendal. Sedangkan untuk mempelai wanitanya mengenakan gaun lengan panjang model congsam, terus dihiasi dengan berbagai hiasan manik-manik atau payet gitu ya, dimana payetnya tuh dibentuknya jadi bunga teratai baru dijahit dengan benang emas keren di sana. Bawahannya pakai rok panjang dihiasi mutiara, dan juga ternyata kebaya pengantin juga disulam dengan berbagai motif tirai bambu. Nah, habis itu juga ada nih yang etam tahu benih ya, adalah kain sasirangan kerandeng sana. Nah, memang kain sasirangan ini biasanya kan kalau tadi itu membahas pengantinnya, ini nih membahas pakaian yang digunakan oleh tamu ya, tamu undangan gitu, biasanya akan menggunakan kain sasirangan ini kerandeng sana, dimana memang kain khas Kalimantan Selatan ini sebenarnya dibuat sekitar abad ke-7 dengan nama kain langgundi, dimana jadi menurut legenda gitu ya, ini adalah pesan dari mimpi ayahnya Patih Lambung Mangkurat dari kerajaan Dipa itu bertapa di atas rakit dan mengikuti aliran sungai selama 40 hari 40 malam untuk akhirnya menemukan raja. Sampai di Kecamatan Rantau, Kota Bagantung, ini terdengar atau suara perempuan keluar dari gumpalan buih, di mana itu adalah putri junjung buih ya yang muncul hanya jika permintaannya dikabulkan, yaitu sebuah istana dan juga kain panjang yang dibuat oleh 40 gadis. Nah, akhirnya tuh tadi tuh ya membangun istana terus juga jadi kain dalam sehari gitu ya. Baru akhirnya itu Putri Junjung Buih ini naik ke alam manusia mengenakan kain kuning langgundi itu tadi. Langgundi ya benar ya. Langgundi itu tadi dan juga jadi Raja Dipa. Nah, kain langgundi ini yang kemudian dikenal dengan nama kain sasirangan. Nah, kain sasirangan ini juga tentunya konon memiliki kekuatan magis keren dari sana. Dengan cara ini tuh ternyata berguna baik untuk penyembuhan ataupun untuk mengusir dan juga melindungi dari roh jahat keren dari sana. Ada juga yang memakai kain sasirangan ini digunakan sebagai jimat dan alat pelindung, disebut juga dengan kain pamintan karena dibuatnya sesuai pesanan pamintaan gitu mungkin lah. Ya itu keren dari sana ya, pokoknya kain sasirangan ini ternyata di sembarangan aja gitu. Biasanya orang sakit tuh kan diarahkan oleh tabib untuk datang ke pembuat kain gitu. Baru kainnya tadi kemudian dibuat untuk menyembuhkan penyakit yang dikawa disembuhkan gitu, Bu Sombok ya. Nah, itu tuh macam-macam pakaian adat dari Kalimantan Selatan ya, di jauh-jauh etam ya. Di mana informasinya kami kutip dari laman website gerahmedia.com. Menjadi akhir juga kebersamaan etam di Beseprah bekas seputar budaya daerah malam hari ini. Setelah ini etam lanjut lagi tentunya ada drama legenda dan juga pesona antar komunitas Kutai ya, masih ngan Mbok Nita juga.
Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habratam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Krondeng Sana Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Kutai Timur mulai menyiapkan perhelatan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke 8 Kalimantan Timur tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, kontingen Kutai mematok target besar untuk mendobrak kedudukan dan menembus posisi 3 besar pada ajang olahraga paling bergengsi di tingkat provinsi tersebut. Ambisi besar ini didasarkan pada evaluasi mendalam terhadap hasil Porprov edisi sebelumnya, di mana kala itu Kutim harus puas bertengger di peringkat keempat klasemen akhir dengan raihan 124 medali, di mana capaian tersebut masih terpaut selisih sekitar 50 medali dari kompetitor di peringkat ketiga. Untuk mewujudkan target menembus papan atas tersebut, Kabupaten Kutai Timur telah menyiapkan kekuatan penuh dengan menerjunkan sebanyak 1.612 atlet terbaik daerah. Ribuan atlet ini dijadwalkan akan bertanding habis-habisan dalam 61 cabang olahraga atau cabor yang diperlombakan di Kabupaten Paser pada November 2026 mendatang. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Setiap suku di Indonesia memiliki ritual masing-masing, terutama dalam acara adat kematian, seperti tradisi potong jari yang dilakukan suku Dani di Papua, meski saat ini sudah banyak ditinggalkan. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang sangat dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, persatuan dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga. Bagi mereka, kebersamaan sangatlah penting. Oleh sebab itu, saat kehilangan anggota keluarga, mereka akan segera memotong ruas jarinya sebagai bentuk kesedihan.
3: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais, pelacar yuk.
4: Cakarda nih, cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
3: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, keren yang sana, saatnya Etam Umpati bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Si Palui dan Si Ngungu. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Di sebuah kampung kecil, hiduplah sepasang suami istri dengan dua orang anak laki-laki yang bernama si Palui dan si Ngungu. Keluarga tersebut merupakan keluarga miskin, baik dari segi harta maupun ilmu pengetahuan. Mata pencaharian mereka hanyalah sebagai petani yang merupakan warisan dari nenek moyang. Dari hari ke hari, si Palui dan si Ngungu mengalami pertumbuhan fisik dengan baik. Namun,

Pertumbuhan fisik tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan otak. Segala gerak dan kerja mereka menunggu komando dari kedua orang tuanya. Mereka tidak pernah mengambil inisiatif sendiri dan hanya bekerja jika disuruh ayah atau ibunya. Orang tua mereka sangat sedih ketika memikirkan masa depan kedua anaknya itu. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Inilah mini drama legenda Si Palui dan Si Mumu.

0: Ya, kok malam begini melamun? Apa yang ayah pikirkan?
1: Eh, ibu. Pak Lui dan Ngungu sudah tidur.
0: Sudah ya. Ayah kenapa?
1: Ayah lagi mikirin anak kita, Bu. Bagaimana masa depannya nanti ya?
0: Ibu juga gak tahu ya. Kita sebagai orang tua cuma bisa sabar dan mendidik mereka agar kelak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan kita.
1: Iya, Bu. Tapi, walaupun anak kita kecerdasannya kurang, mereka memiliki sifat yang baik, jujur, penyayang. Ayah sangat bersyukur.
0: Ya, itulah ya. Di mana ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Sekarang sudah malam ya, waktunya kita istirahat.

0: Lui, Pak Lui, di mana kamu? Cepat kemari.
1: Iya, sebentar ya. Ada apa ya?
2: Temani ayah ke sungai untuk menangkap ikan.
1: Iya ya.
2: Sekarang kamu siapkan perlengkapan yang mau dibawa. Setelah itu baru kita pergi.
1: Iya ya. Ya, semuanya sudah Pak Lui siapkan.
2: Kalau begitu, kita pergi sekarang. Pak Lui, daripada hanya diam di situ, bantu ayah pasang bubu ini di sana. Siapa tahu kita dapat ikan, walaupun ikan di sungai ini kecil.
1: Baik, ayah.
2: Bagaimana, Pak Lui? Sudah kamu pasang semua?
1: Sudah, ya.
2: Kalau begitu, kita pulang. Besok kita kesini lagi mengambil bubu itu.

0: Bagaimana sih kamu, Pak Lui? Masa ikan yang besar-besar dilepas, dan ini ikan yang kecil-kecil kamu bawa pulang?
1: Maafkan Pak Lui ya, soalnya kemarin ayah bilang sungai itu isinya ikan-ikan kecil aja. Jadi Pak Lui ambil yang kecil-kecil aja deh.
0: Astaga Pak Lui, itu cuma bahasa ungkapan. Masa kita makan ikan kecil seperti ini, yang dimakan itu ikan yang besar.
1: Terus, gimana ini ya dengan ikan-ikannya?
0: Ikan kecil ini banyak sekali Pak Lui. Kalaupun untuk dimakan, ini sangat berlebih. Besok kamu bawa saja ke pasar untuk dijual, dan sisakan secukupnya untuk di rumah.
1: Baik ya.
0: Nanti uangnya bisa dibelikan garam untuk sayur.
1: Iya.

0: Semua ikan sudah terjual. Sekarang uangnya dibelikan garam untuk sayur.
1: Palui, kamu sudah pulang? Mana garam yang ayah suruh beli tadi?
0: Bu, garamnya...
1: Iya, garamnya mana? Ibu perlu untuk masak sayur.
0: Garamnya tadi sudah kutaburin ke sayur-sayuran di sepanjang sungai sesuai permintaan ayah.
1: Oh ya ampun, Palui. Maksudnya ayah, garam itu bukan untuk dihambur ke sayur-sayuran, tapi sebagai bumbu sayur.
0: Oh, gitu ya. Maafin Palu ya, Bu.

0: Semenjak ayah meninggal dan sekarang ibu jatuh sakit, kita harus membagi tugas rumah ini.
1: Iya, tugasku apa di rumah?
0: Kakak, tugasnya menjaga dan merawat ibu ya. Nanti biar aku yang mencari makan untuk kita.
1: Baiklah, aku setuju.
0: Nah, sekarang aku mau mencari ikan di sungai. Dan kakak rebuslah air sampai mendidih untuk mandi ibu. Karena ibu belum bisa mandi dengan air dingin. Kak, aku pergi dulu ya. Jangan lupa pesanku ya.
2: Tidak terasa sudah beberapa bulan ayah meninggal. Sekarang ibu sendirian. Mau makan, mau tidur, rasanya tidak ada semangat. Mana sudah berapa tahun mencarikan jodoh untuk Paluy, tapi semuanya tidak ada yang mau. Malah mereka semua mengolok-olok keadaan Paluy yang kurang cerdas.
1: Ibu, kenapa bangun dari tempat tidur? Ibu harus istirahat.
2: Mana saudaramu Ngungu?
1: Ngungu lagi mencari ikan untuk makan kita, Bu. Sekarang ibu mandi ya. Tadi Paluy sudah rebuskan air untuk mandi ibu. Ibu, airnya sudah siap. Sekarang ibu masuk ke dalam bak itu dan mandi ya. Ibu berenang. Ibu sepertinya senang sekali. Wah, asik. Badan ibu sudah dingin. Sekarang kita ke kamar ya, Bu. Biar ibu istirahat.
3: Kak! Kakak! Aku sudah pulang.
1: Iya. Wah, besar sekali ikan-ikan ini.
0: Bagaimana keadaan ibu, Kak?
1: Ibu sudah kumandikan dengan air panas. Ibu gembira sekali. Dan sekarang ibu sedang tidur karena kedinginan.
3: Apa? Ibu, maafkan aku ibu sudah ceroboh. Menyuruh kakak menjaga ibu dan memandikan ibu. Sampai ibu meninggal seperti ini.
0: Kakak, maksudku air panas yang dimasak itu dicampur dengan air dingin. Agar menjadi hangat. Bukan malah air panas yang kamu mandikan ke ibu.
1: Aku minta maaf. Aku pikir air panas itu langsung dimandikan ke ibu.
0: Sudahlah, sekarang nasi sudah menjadi bubur. Besok kakak cari orang untuk membacakan doa.

0: situ ada nenek gergasi. Nek, apakah nenek bisa membacakan doa arwah untuk ibuku yang meninggal kemarin?
1: Baiklah.
0: Sekarang nenek ikut aku ke rumah ya. Terima kasih ya, Nek, sudah membacakan doa. Sekarang, makanlah hidangan ini ya, Nek.
1: Paloy, apakah pulut nasi ini bisa kamu antarkan untuk cucuku yang masih bayi di rumah?
0: Baiklah, Nek. Sekarang aku akan mengantarkannya. Kamu pasti lapar. Sekarang makan yang banyak ya. Kenapa bayi ini? Sepertinya bayi ini tersedak dan kenapa tidak bergerak lagi? Jangan-jangan, aku harus pulang sebelum nenek pulang. Ngu, di mana kamu?
2: Kenapa kak? Kok kamu pucat seperti ini?
0: Itu, cucu nenek gergasi meninggal gara-gara aku suapin pulut nasi tadi sampai tersedak.
2: Ya ampun kak. Pasti dia akan marah besar kepada kita. Sekarang, kita harus lari dan bersembunyi di dalam hutan.

0: cucuku, Paluy.
1: Nek, kami di sini, di seberang sungai.
2: Jangan disahut, Kak. Habislah kita.
0: Paluy, sekarang buatkanlah aku jembatan. Aku ingin menyeberang.
2: Tunggu sebentar, Nek. Jangan menyeberang dulu. Akan kubuatkan jembatan untuk Nenek.
3: Kak, kakak, tetap di sini ya. Jangan kemana-mana.
2: Nek, jembatannya sudah jadi. Sekarang, menyeberanglah.
0: Tolong aku.
1: Nenek Gergasi hanyut dan tertimpa kayu-kayu besar itu.
2: Biarkan saja, Kak. Sekarang, Nenek Gergasi sudah mati. Tidak ada lagi raksasa yang ditakuti warga di kampung ini.
4: Akhirnya, kedua saudara itu pun berhasil membunuh raksasa yang sangat ditakuti oleh warga kampung. Kematian raksasa itu pun tersebar ke kampung. Sejak saat itu, orang sekampung mulai insaf dan sadar bahwa meskipun seseorang itu tampak tidak cerdas dan malas, tidak boleh dianggap remeh. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa selalu ada hikmah dan manfaatnya. Mini drama legenda Si Paluy dan Si Ngungu, produksi RRI Samarinda. Naskah Ira Runinta, sutradara Rati Irawan, dengan para pemeran Ilham sebagai ayah, Mariatul memerankan ibu, Paluy diperankan Anom, Ngungu diperankan Maika, Putri sebagai Nenek Gergasi, dan narator dibacakan Mira. Rekaman Hartati, montase Mira Febrina.

0: Ya, keren yang senang datang mendengarkan bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Si Paloi dan Si Ngungu. Selainnya Tom akan ada pesan antar komunitas Kutai, ada Busu Ipai dan Ngawani Nita di sini ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Itu jua hak kami harapkan.
1: Tegak biasa etamba acaraan. Di malam Kamis dah ditentukan. Ayo deng sana etam saksikan.

0: Bacaan.
1: Tamat Tarsul, tamat bacaan. Sair dipola tentang kesahan. Namun terdapat salah carangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grandeng sana, selamat malam. Ya masingan Mbak Nita sebenarnya, tapi bersalam aja dulu ya, karena kita memulai pesan antar komunitas Kutai malam hari ini. Ada Bu Ipai dah nih, sekian lama sudah menanti. Banyak nih penggemar menanti nih.
1: Ya Allah,
0: apa ada lo Bu Ipai? Apa kabar dulu nih? Sehat kah, baik?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maaf kronis anak ya, 2 minggu saya nih dapat ngisi acara Kutai, maklum masih berduka cita waktu itu. Bapak saya kronis sana telah berpulang ke rahmatullah, umur 76 tahun. Tuh habis itu yang kedua pulang baru mah nak ngisi acara Kutai, dapat pulang undangan. Undangan haulnya bininya Bu Senueng. Sebenarnya tuh tak acara tuh habis maghrib tak, cuma ngapehnya lawas dengan kekawanan. Jadi biar hak punya ku ketunda aja hak dulunya ku acara bahasa Kutai, punya ku kami sadap hak punya ku. Madah awak kalau
0: namanya ada kegiatan ya.
1: Iya,
0: bujur. Bisa juga
1: di nyaman juga etam di datang kan etam kan hidup kan bertetangga.
0: Bener. Kan di nyaman juga habis datang selesai langsung
1: pulang. Nah, bingung orang kenapa pulang? Orang nih tegak murang jauh habis makan mulang.
0: Nah, kan itu hak gitu. Kita mau mah aja
1: sebetulnya. Iya, itu. Jadi namun aku tuh di ada kegiatan insyaallah turun aku di ngisi acara biarpun hujan peter kah. Namanya budaya. Ini kawan dak di anu lagi. Pokoknya harga mati sudah. Itu harus diperjuangkan kota ini. Siapa lagi yang memperjuangkan kota ini namun di etam-etam.
0: Bener.
1: Ya itu kesahnya.
0: Disapa lagi? Hak dulu lebih formal lagi.
1: Iya, karena di sana malam ini etam bertemu pulangnya dengan saya Bu Suipai dari Putra Kedawit, Kutai Timur. Dalam acara pentas budaya berbahasa Kutai, di mana bahasa Kutai ini adalah bahasa asli etam orang Kalimantan Timur, jati diri etam seorang, yo jangan sampai hilang ya di tanah etam seorang. Siapapun yang datang ke Kalimantan Timur ini wajib etam bahasai ke bahasa Kutai sampai sida tu mengerti, sampai sida tu paseh, sampai sida tu jadi orang Kutai di benua etam. Nah itu.
0: Nah itu apa?
1: Jadi apa kesehatan nih malam nih?
0: Kesehatan malam hari ini adalah makam para leluhur. Nih apa yang di etam bahas nih Bu Suipai?
1: Makam para leluhur. Sebenarnya di etam orang Kutai di Kalimantan Timur tuh sebenarnya makam-makam para leluhur tuh banyak.
0: Bener.
1: Itu karena dulu sida waktu menyebarkan agama Islam tuh sida tuh banyak bukti-bukti yang telah berkubur di daerah etam sini di waktu zaman kerajaan Kutai dulu. Nah itu bukti etam. Kan etam Kutai dulu kan berapa agama dulu di Kutai ini? Pertama apa Kapitaya kah muni salah. Habis itu Kaharingan, habis itu Hindu, baru Islam.
0: Oh.
1: Nah, jadi yang makam-makam Islam ini yang paling tua di Kutai ini. Nah, namun awak bisa melihat tegak mun di Jembayan, tegak mun di Muara Kaman, tegak mun di Kutai Barat, tegak mun namun di Kutai Timur. Itu kan sejarah-sejarah etam tuh ada, tegatna. Karena anu apa makam-makam leluhur etam. Cuma sayangnya, makam-makam leluhur etam ini terurus itu yang
0: benar.
1: Sayangnya ada sebagian aku dengar ada sebagian digusur orang untuk orang menanami segalakan sawit, ku dengar. Itu. Jadi bunyiku ini adalah sejarah etam, bukti etam. Itu karena etam Kutai itu punya sejarah, punya bukti. Maulah awak tak bekesah, orang bertanya, Pak, betulkah kerajaan Kutai itu paling tua, Pak, di Kalimantan Timur umpamanya? Iya, adakah buktinya, Pak? Nah, enggak bisa membuktikan saya. Nah, ya kalau
0: iya
1: itu
0: tanya di Google jereh ya bosnya.
1: Nah, di Google juga gin belum tentu juga pasti.
0: Bener, pas bro, iya
1: awak namun tidak pasti itu cari narasumbernya langsung itu namun atau di Google
0: di internetnya kan bisa ditambah-tambah orang
1: sama
0: bisa keliru.
1: Iya sama tegak mun bahasa Kutai juga di buku-buku itu kan banyak keliru itu.
0: Bener.
1: Ku perhatikan tercampur ke bahasa orang sudah. Jangan-jangannya maulah ini lembaga orang Kutai ini. Itu jadi etam kuburan-kuburan leluhur tuh menkawa tuh etam pelihara, etam rawat gitu. Jangan dipucahkan. Siapa lagi yang diharap leluhur namun pada etam orang Kutai ini?
0: Bener.
1: Makanya namun leluhur tuh bisa bangkit dari kubur, marahinya etamnya.
0: Iya, sengerinya.
1: Iya, disengeri sudah. Awak mah lagi yang kami harap.
0: Itu dah.
1: Tahu ada orang ngetok lawang. Tang,
0: buka iha dulu nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bo. Anita, Bu Suipai.
1: Waalaikumsalam, ya. Salam budaya, Bu Su.
2: Budaya kan salam leh. Apa kita di sana?
1: Alhamdulillah baik aja nih Bu Su. Kita apa kabar?
2: Alhamdulillah baik juga nih. Baru mulang juga nih saya nih.
1: Oh, di mana posisi nih?
2: Ini masih Sungai Kledang dah nih.
1: Oh.
2: Baru balik sama
1: Reza. Oh, Sungai Kledang. Oh, busu anu nih Rinjani nih.
0: Iya,
2: benar.
0: Musafir eta nih.
1: Iya. Busu Rinjani malam ini tema etam tuh makam para leluhur etam orang Kutai.
2: Iya.
1: Yang mandi terawat, yang robot. Ada bener, juga bener. Ada juga yang merawat tuh keruan-keruan etam orang kampung, kulihat. Itu
2: saya ingat yang sana, saya ingat waktu saya di lembaga kemayan, ingat saya yang di Jembayan tuh yang apa tama ke dalam tuh,
1: iya,
2: ada yang di mana yang di apa sidam apa Pangeran Mendapa tuh tama ke dalam, terus ada yang di situ juga yang di anu Panglima Singalawang tuh,
1: iya,
2: kemudian ada juga yang di mana
1: Sentuh.
2: Disentuh ada.
1: Nah, yang panjang.
2: Yang panjang benar.
1: Itu sebagian ku dengar itu kan pernah digusur orang tuh busu di pola orang ke sawit.
2: Iya, itu makanya.
1: Saya kan dulu kan sempat ketemu Ayahanda Sultan Etam nih, Ayahanda Sultan Ripin. Bunyi saya mah ada sida namun saya jadi kita, nyuk saya denda adat orang tuh. Ini makam-makam leluhur tadi digusur orang itu kan bukti
2: iya, Etam busu. Itu. Dia dapat bekutik etam tegaknya
1: yo. Iya, dia dapat bekutik kenapa ya etam kota ini ya? Etam bersuara. Iya, di etam bersuara disebut orang. Ah, menementang tempatmu kok kamu ngomong begitu. Etam median tambahin orang. Itu jadi, ada apa ya?
2: Saya dengar juga tegak ini kesannya besu. Etam ini dapat perutangin dapat bekutik sama
1: sekali. Oh, ini dapat bekutik sama sekali. Kenapa ya?
2: Di tegak-tegak yang dijabat tuh bener.
1: Oh, namun dijabat tuh kan orang sekali orang mempertahankan beributan orang mau etamnya santai
2: bener,
1: mah ya.
2: Bener, iya.
1: Apakah etamnya terlalu baik busu dengan orang busu? namun etam mekes disebut orang pulang arogan. Menemantang tempatmu semau-mau kamu aja padahal di etam kota itu paling baik gitu nah.
2: Di lo gagak tuh ada juga tegaknya betul.
1: Ada makam-makam leluhur tapi
2: ada di lo gagak tuh.
1: Iya cuman diurusi orang tuh nah.
2: Iya.
1: Pertanyaannya tuh busu orang Kutai ini pada kemana tuh nah itu
2: deh. Maka itu.
1: Pertanyaannya itu jawabannya apa gitu nah.
2: Bener.
1: Ini keruan etam bertiga berempat dah tahu segalakan makam-makam tuh dah bentuk kulihat dah kena segalakan air dah reyot. Masuk ke dipelihara, coba lihat di Banjar, coba lihat di Jawa. Makam-makam orang dirawat, diperhatikan,
0: didatangi.
1: Di Kutai ini adanya robot tuh tegak mun di Muara Kaman hari itu tegak itu. Nah, sedih aja saya tuh melihat tuh.
2: Iya.
1: Sedih.
2: Jadi, ya itu tegak apa yo etam nih. Makanya saya kadang-kadang berpikir ada yang nyebut tegak nih, bunyi tidak etam Kutai ini terlalu baik tegak itu.
1: Iya.
2: Itu terlalu baik bin sida. Di anu di berani apa ya? Di berani tampil tegak itu.
1: Iya, di berani tampil tegak itu. Etam ini sudah genting, sudah jati diri tem itu tidak ada lagi tegak itu.
2: Iya.
1: Ya kan jati diri tem disebut orang oh rumah jabo orang Kutai ya itu mah.
2: Iya, benar.
1: Etam mau ndak ke Samarinda ya, maaf aja kuncarang malamnya ya. Jangan yang ada yang tersinggung. Etam dan ke Samarinda dengan banyak orang Kutai etam kan menggunakan bahasa Banjar.
2: Iya, benih busu.
1: Bener. Padahal bahasa Sida tuh ada gitu nih.
2: Benih.
1: Yang busu. Saya tuh sedih tuh di situ busu. Ada apa kita membuang ke jati diri kita tuh apa bunyiku? Jadi, yang kita sumpankan tuh apa? Tuh,
2: nih? Jadi saya dengar juga nih busu. Jadi berita etam nih Kutai ini bunyi Sida kan. Apa bukti-bukti etam tuh banyak yang ditunu tuh gitu nah.
1: Iya, namun zaman ya. Belanda dulu dengar saya tuh busu. Ditunuh orang kalau sejarah etam tuh dikini balu
2: ya, bunyi. Ditunuh. Jadi banyak yang terhambur kemana-mana dega itu
1: istilahnya.
2: Jadi didapat lagi dibuktikan istilahnya secara utuh tuh didapat lagi.
1: Iya.
2: Ada yang nyimpan segala macam. Tapi ini apa yo? Si Dandi berani anukan juga dega itu. Waktu saya ingat waktu masih di lembaga kemarin itu yang anu tuh. Ada yang di mana? Di Juanda tuh benci ada yang Jawati dega itu.
1: Itu. Nah, yang saya sayangkan besu ya makam-makam leluhur etam ini bukti-bukti etam di kerajaan etam bahari itu besu ini terurus besu.
2: Bener.
1: Itu bener, di Muara Kaman tegak itu tegak mungkin ya, ada penghuni dalam hatiku.
2: Sempat bertanya. Ada yang berani atau tidak apa?
1: Nah. Malah banyak saudara etam yang dari Bali banyak ke situ besu malah sudah dikit kulihat
2: pemirsa. Benar.
1: Maksudku orang Kutai itu tampil dekat ini lah, kan orang Kutai lah kita. Ini yeah, leluhur bener. Kami. Masalahnya itu penyebar Islam tertua di Kutai loh, Busu. Makam-makam yeah, itu kalau kulihat itu, Busu.
2: Benar.
1: Namun di salah ayo. Namun di salah tolong kita luruskan. Etam nih mulai 1300 kah kerajaan Etam Kutai ini di Islam?
2: Iya, benar.
1: Ya kalau 1300 ini sudah 2026, berapa puluh tahun itu?
2: Bukan berapa puluh tahun, berapa ratus tahun.
0: Malah orang-orang jauh Busu yang kesini tuh, orang Banjar, Bemis, gitu.
1: Banyak banyak orang luar yang perhatian. Orang Kota ini ya
2: cukup pada perhatian. Etam ini dia ada, ini tahu ya tegak apa yo?
1: Iya.
2: Istilahnya makanya tidak ngerti juga saya tegak itu tuh.
1: Tegak mendi makam-makam di Jembayan tuh sampai ketunuan kulihat.
2: Iya benar. Saya ingat tuh waktu anu tuh benar. Ada yang di padang apa di padang pereng tuh.
1: Iya, padang pereng itu kan ketunuan. Iya. Hari bener. Itu sempat saya datangi ke situ lumayan bersih dah itu aja orang kampung yang bersih itu.
2: Iya, benar.
1: Itu. Etam Kota.
2: Di dalam. Di mana? Di Jongkang tuh ada juga di dalam tuh.
1: Ada juga.
2: Di atas tuh ada di Jongkang tuh. Ingat saya tuh.
1: Itu takutnya Etam berkisah ke orang luar. Kami kerajaan Kutai punya sejarah, punya bukti, makam-makam leluhur kami. Pas dia datang di sini kok diurusi. Yang sopan tuh Busu lain Etam berdua mah Busu, sekutayan Etam sopan.
0: Mun sopan. Mun sopan ya Allah.
2: Bener iya.
1: itu.
2: Ada yang anu cuman ya itu disalahgunakan.
1: Iya. Ya, komunitas Etam Kutai ini banyak aku nih nyebut nama satu-satu ya. Komunitas saja. Namanya komunitas kan umum. Banyak kalau komunitas Etam Kutai sudah berdiri di Kalimantan Timur ini, aku tuh enggak melihat buktinya mana, yang peduli itu mana. Jadi saya tuh tegak borang hal itu Busu.
2: Iya.
1: Melihat ini kok kita mau bentuk ini untuk apa? Untuk kemajuan Etam Kutai. Buktinya apa? Belum iya. Ada bunyinya.
2: Iya benar.
1: Nih saya tuh bertanya tuh balik saya seorang yang sopan benar.
2: Iya benar.
1: Jadi kok kita mangun komunitasnya untuk cari apa? Ya sebagian jalan cari titis bunyinya.
2: Iya.
0: Masa
2: iya.
0: Orangnya pada tegak itu.
1: Iya.
2: Benar itu.
1: Iya. Namun ya, cari titis cari apa?
2: Hasil bunyi.
1: Iya. Itu. Coba makam-makam leluhur tuh diurusi, budaya Etam tuh diurusi, gitu nih. Diimbangi budaya orang tuh itu jangan tenggelam batu.
2: Iya. Benar itu. Iya tah.
1: Oke, Busu Rinjani, lagu apa nih kita pesan nih Busu?
2: Anu aja, apa? Ini Lembus Wana aja.
0: Lembus Wana.
1: Ada nih tak Lembus Wana tak?
0: Ada.
2: Lembus Wana untuk segala kekawan aja ya.
1: Iya, siap Busu Rinjani.
2: Untuk kerondeng sana. Saya minta maaf nih juga baru utama juga nih.
1: Ini apa lah?
0: Berapa lah sudah sibuk benar nih.
2: Anu ndak ke odah kita Busu diingat jalannya sama di apa pal besi itu?
1: Iya. Lewat Bakung, Padat Karya, Lobang 3, Tanjung 10, pihak kiri rumah saya.
2: Oh, tegak itu. Iya, ada jendela tuh iya. Anu tembus.
1: Iya, siap Busu Rinjani. Iya.
2: Makasih anu Busu Ipai juga Mbok Nita lagunya.
0: Iya, makasih ya Busu Rinjani.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Rinjani, pendengar setia Etam di Perempat.
0: Bener. Alhamdulillah nih, lawas bener sih kemarin nih tama-tama Busu.
1: Masa?
0: Sibuk bener. Iya tuh. Namun bahas makam nih kan memang di Tenggarong tuh pun, tapi di Tenggarong tuh masih terawat ya, ada yang
1: ada
0: kuning tuh
1: iya,
0: ada terawat.
1: Iya, adanya ada juanya di Petak Sida kalau di dalam tuh kalau. Nah, di luar tuh ada yang peninggalan-peninggalan apa kerajaan anu pemimpinan Sultan Idris Bahari ada yang pemakam-makam tua tapinya.
0: Di terawat juga tuh.
1: Ini terawat. Sempat aku pakai saham situ artinya kok kenapa nih ditebasi itu nyeku ini mana ada mesin rumput kok tebasinnya kok rumput ini punya sida gampang aja kan dia aja gitu mah sudah tapi kalau yang di dalam pagar itu terawat terawat yang di dalam pagar itu yang di luar ini gitu nah hanya di situ aja di Muara Kaman di Kutai Barat di Kutai Timur banyak tak bukti-bukti tambahar itu banyak cuma kenapa nih dirawat penyeku itu loh penyebar Islam loh
0: bener
1: di tanah Kutai Etam namun dia ada sida, mungkin masa bayanmu kalau Etam nih?
0: Masa Hindu
1: tuh ya? Iya, itu nah, sebestinya Etam tuh bersyukur gitu nih. Tuhan tak adanya di dalam robot, adanya di dalam hutan. Itu, sihan aku melihat.
0: Tapi kita pernah menemukan tuh berapa Busu?
1: Banyak lah, makam-makam leluhur Etam.
0: Sengaja kah becari atau?
1: Becari.
0: Oh mau becari ya?
1: Becari.
0: Lain yang tegek. Oh ternyata ada di sini tegenden.
1: Ada juanya yang indigo ada di sini ada anu kami datangi ada.
0: Oh.
1: Itu. Kami dulu aktifnya yang di 2014-2015 waktu itu. Oh,
0: pencarian makam tuh.
1: Cuma ya itu sakit hendak dicarangkan di radio nih.
0: Kendia,
1: kendia takut ada yang mendengar kelan nyaman juga kan.
0: Iya, pokoknya ada satu lain hal aja jadi
1: ini kawal lagi. Berpaham-pahaman aja tam. Berpahaman aja. Apa belanya macet tuh paham aja.
0: Iya, paham aja. Dia usah ini dijelaskan.
1: Dia usah dijelaskan. Dia usah dijelaskan kelan memberi supan ke tam. Kelan orang berpikir oh orang Kutai kayak itu yo. Oh,
0: tapi kita sampai sekarang masih ini nganui masa ke makam-makam tuh be apa namanya?
1: Baba kunjung pekunjung ya, ke makam. Ini lagi. Ini lagi kalau dulu kan kami rame-rame. Dulu sempat juga aku dengan almarhum Cahaya Ajam kalau berdua kalau menatangi-natangi makam-makam leluhur etam itu bila aku posting di Facebook apa pada sida anonya penyemaran. So anonya nah ada aja itu jawabannya oh, nyaman dengar tuh ada. Padahal nyawanya menjujur ikhlas tuh nah. So anu jenya. So anu perhatian bujur bunyinya.
0: Oh, saya kira nih dah head comment ke Busu IPA ini ada
1: sekali ya. Setiap etam hidup tetap etam berbuat baik tuh komen orang pasti ada ya. Apalagi etam berbuat jahat pasti ada tuh yang plus dengan min itu pasti ada. Dah baik etam tuh memperjuangkan mempertahankan kota ini ada aja ucapannya ini nyaman didengar tuh ada. Namanya juga gen dunia.
0: Bener, di segalanya gawal etam lah, yo.
1: Bujur, bujur nyawa tuh di segalanya gawal.
0: Bener.
1: Benci itu ada tuh gitu nah, itu.
0: Iya. Tentunya masih ngajak pendengar juga Busu IPA ya tamaan malam hari ini ya. Nih bunyinya banyak nih yang cari Busu IPA minggu kemarin ini dah ada Busu IPA ya nih dari tama ya. Boleh tama ya di telepon, di WhatsApp, di Facebook kita pernah nemukan di makam-makam leluhur gak tuh ya Busu ya atau bagaimana menurut pandangan kita tentang makam leluhur di Kutai nih khususnya di cuma di Tenggarong Mahada atau Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat tapi Samarinda, Balikpapan segalanya yo.
1: Kutai ini luas tuh. Dari Papan itu termasuk Kutai. Bontang termasuk Kutai sebenarnya. Etam orang Kutai itu bangga loh tak. Etam punya kekayaan loh berlimpah ruah. Itu nah, kenapa makam-makam leluhur ini diterurus? Pertanyaannya ini kemana? Kita atau kemana? Gitu, nah. Orang Kutai ini begaib kah apa gitu nah. Jangan waktu erau mah kita bermunculan. Itu munda erau maka rame sudah bermunculan. Udah habis erau bilangan sudah.
0: Ini tidak suaranya termasuk gak saya nih jom masih ya belajar benih masih nih sampai sekarang. Aduh, ya tuh etam berenggah dulu ya Busu ya.
1: Dengari musik dulu ya.
0: Dengari requestnya Busu Rinjani tadi tuh
1: Lembu Suwana. Lembu Suwana oke. Okay.

0: Ganjur adalah tarian tradisi budaya asli Kutai Kartanegara yang biasanya ditampilkan hanya pada upacara-upacara besar. Tarian ini dibawakan oleh kerabat kesultanan. Tarian ini ditampilkan pada acara-acara seperti upacara penyambutan tamu-tamu agung, upacara adat Erau, upacara adat penambalan Sultan Kutai Kartanegara atau penobatan Sultan yang baru, dan lain-lain. Tarian ini dibawakan oleh penari pria yang disebut Beganjar dan penari wanitanya disebut Beganjur. Dalam pelaksanaan tarian ini, masing-masing penari membawa aksesoris tari yang disebut gada untuk penari pria dan kipas untuk penari wanita. Musik pengiring tari Ganjar-Ganjur adalah musik gamelan yang terdiri dari bonang sebagai alat melodi dan gendang untuk pengiring.
1: Coba lihat ikan anak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
2: Duh, me, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
1: Ndak zaman now kah, ndak zaman baheula kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mun tegak tuh yo.
2: Yandi hanya me, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
3: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

0: Nyabut sepai etam lanjut.
1: Iya. Balik pulang ke benua etam. Ini aku dapat informasi dari TikTok nih, di balik papan tuh ada juga bunyinya kuburan Tuha.
0: Oh iya.
1: Ada daerah Karyangau bunyi kawanku si Sutakanan. Nah, itu dirawat si dia juga kan, Di. Jangan-jangan terbengkalai juga itu. Tuh, aku harap juga kepada koran-koran etam orang Kutai di balik papan tuh coba ya kita datangi situ, kita rawat-rawat ha, dibersihi ya kalau itu kita mah juga kami harap, namun nyawa ini di Samarinda ini jauh nak pergi ke situ. Namanya parak sini ini papa mah. Kalau dulu rancak ku rumput kita di jembayan tuh ta.
0: Tapi di Samarinda kota, daerah kota ini ada enggak sih?
1: Sebenarnya ada, cuma nyawa mah ini tahu sebenarnya oh. Ada gitu nah. Itu makam-makam Tuhan ini kan baturnya dah anu
0: dah kok.
1: Dah bilangan, bayangkan awak telihan kalau anu baturnya itu telihan kalau cuma kena air tuh sudah menetes, sudah tergerus
0: kikis gitu. Kikis
1: gitu ya. Iya. Bayangkan tuh, kayu telihan
0: bertahun-tahun.
1: Berarti puluhan tahun
0: ya, bertahun-tahun mah.
1: Mungkin etam nenek etam dulu, minak etam belum lahir itu sudah ada, sudah itu. Ya, ano Sutakanan yang ada di Balikpapan kalau bisa bawahi juga keron-keron etam Kutai di situ ya. Makam-makam leluhur etam tuh jangan sampai berhilangan pulang diterurus, apalagi robot. Diperhatikan ya. Itu karena etam Kutai ini luas gitu nah. Kutai Barat ada, di Kota Bangun ada,
0: bener.
1: Kutai Timur ada.
0: Bener.
1: Itu di perbatasan dekat Wahaus itu ada.
0: Iya,
1: itu yuk. Coba etam Kutai ini etam urusi baik-baik gitu nah.
0: Karena saat, jauh juga Bang Bos itu.
1: Iya, cuma ada perwakilan di situ.
0: Iya, setidaknya gitu. Ya per daerah gitu ya.
1: Etam Kutai ini apa garang orang kaya Kutai ini tahun ya. Itu sampai ke makam di terurus tuh sampai hati ujar sidalah. Ndak busung kanak nih. Makanya etam Kutai itu maaf aja kun jarang banyak bebusungan tuh ya itu. Karena nih terurus. Coba sidam urus senang ya leluhur di dalam kubur tuh. Itu. Karena simbol etam nih tak Kalimantan Timur itu kan Kutai bahari tak. Orang kenalnya Kutai jenya. Pas orang ke Kalimantan Timur mana pak makam-makam leluhur penyebar Islam dulu di Kutai ini. Loh kenapa kok begini pak? Kok kenapa ndak dirumputi? Kenapa ndak dirawat? Ya yang Kutai yang supan siapa ya? Etam sekutayan etam supan.
0: Keseluruhan.
1: Mungkin orang berpada kelihatannya mah banyak Kutai nya tapi nya nih tapi bena-bena nya.
0: Iya tuh. Karena kan anak mudanya dan tapi nganumi lagi pang.
1: Iya.
0: Juga sama tuh menjadi faktor ininya juga ya sampai wah ini tuh kenapa Kutai ini tegi-negi mah.
1: Ah gitu. Itu tegak apa tidak maju.
0: Bener.
1: Itu
0: dia hilang. Nah, kabut sorang.
1: Ah, namun hilang kalang kabut tuh. Kenapa budaya Etam Kutai hilang? Oh, ya dalam hati kok kau terlalu pintar. Nah, salah satu contoh ya. Budaya Indonesia ini kan berapa kali udah diklaim luar negeri kan? Wayang jinya luar negeri udah punya. Bati orang luar negeri. Ya kalau Indonesia ikut-ikutan aja nih kami yang punya ya. Nah, yang kutakutkan tuh Etam Kutai itu dikitu kan orang.
0: Iya.
1: Etam Kutai itu asalnya dari Melayu, dari Malaysia. Ah.
0: Tapi atau... ada juga busuk tege belimburan, Etam belimburan. Nah, sedangkan tuh Sida tuh tahunya luar negeri yang tege itu busuk ada tuh. Saya pernah lihat di media sosial ramai benar sama tege konsep tege belimburan juga gitu.
1: Oh.
0: Nah, tapi orang-orang Indonesia nih tahu misalnya ada juga loh di Indonesia nih tege belimburan gitu kan. Sida tahunya tuh dari daerah dari negara itu gitu. Itu hak tuh padahal itu ada agak
1: ada.
0: Tuh hak sida menganggapnya bahkan ada juga saya lihat komen-komen enggak tuh ya di media sosial itu tege iya apa ini nih satu-satunya budaya tege ini gitu nah di dunia gitu iya. Padahal ada di sini
1: ada di Kutai nah
0: nih,
1: mau di anu orang dah di kopi orang kalau
0: sudah
1: bahaya loh. Etam, aduh sakit aku nak encarang, berdirian bulu aku nak encarang. Kalau luar negeri itu tak, kalau luar negeri itu tak budayanya dijaganya tak.
0: Bener.
1: Mau etam nih?
0: Ditampilkannya gak tuh loh.
1: Iya, namun etam nih masa bodoh, gitu nah. Masa bodoh, cuek, jadi beras punya si data. Aku ini berapa kali udah minta bantu, tolonglah bantuan ayah jadi beras pai, paynya nah. Itu?
0: Itu aja reh.
1: Kalau etam tuh? Makanya punya ku di punya orang tuh di sembraka juga hidup, busung. Itu coba dijaga bebek. Ini etam ini kan tingkilan nih, Jepen nih. Namun etam diklaim dengan Malaysia, itunya Jepen sama tingkilan tuh kami punya loh. Kutai itu ikut-ikutannya pupus. Baru tuh etam terberebutan menyalahkan satu sama lain nih. Namun ada aku kutawakan gitu abisu.
0: Kalaupun berebutan kan tegak etam nih berebutan.
1: Iya.
0: pasrah.
1: Kalau luar negeri itu dijaganya budayanya, diperhatikannya. Iya, namun datang di sini lah, pokoknya berjuang seorang budaya itu ndak hilang kah, ndak ada kah di ngurus punya sudah.
0: Benar.
1: Lompat aku ini 2013 tak memperjuangkan kota ini tak. Apa yang kau rasakan yo? Honda aja buruk. Takutnya ada sudah ndak ini apa? Honda wak ganti. Temen kawa wak pakai oto. Orang kota ini kaya umpamanya tuh ndak ada. Nyawa minta bantu he tawa mas sudah jadi beras payahnya. Dah. Kelakuan orang hitam.
0: Iya bener.
1: Kelamun udah hilang nih, nih atau nih berhilangan segala nih. Bahasa mah lagi kita mendapat itu pertahankan.
0: Nih ada yang Tama Busu. Oh, saya bacakan WA-nya dulu ya. Salam budaya semuanya. Yang terhormat para narasumber Pantas Kutai dan RRI Samarinda, saya Haris dari Kota Jogja. Ibu Suharis
1: ya. Oh iya, Bu Suharis. Apa kabar? Salam kenal salam dari kenal. Benua Eta.
0: Nah, coba mohon izin bertanya mengenai makam para leluhur Kutai. Nah, untuk area makam leluhur, misal ada wisatawan yang enggak ziarah tapi si Dani bukan sanak keluarganya. Gimana ciri-ciri makam leluhur Kutai yang dibolehkan untuk ziarah umum? Demikian. Semoga bermanfaat pertanyaan saya. Semoga kakek nenek orang tua keluarga Etam sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Bu Suharis.
1: Sebenarnya Bu Suharis enggak ada yang di apa enggak ada yang dibatasi. Siapapun yang mau berkunjung, berziarah ke Kutai, kita menerima semua. Enggak ada ini dari leluhur ini, dari jabatan ini kita larang, enggak ada. Pokoknya siapapun yang mau berkunjung ke Kutai silakan bebas, Bu Suharis. Nah, tidak ada kita mengotak-ngotakkan.
0: Benar. Jadi tidak harus punya hubungan sanak keluarga.
1: Iya, enggak ada. Enggak ada. Pokoknya bebas. Buktinya kita di Tenggarang tuh sering diziarahi orang bebas dari mana-mana, dari Banjar, dari Jawa.
0: Berarti tidak ada ciri-ciri khususnya ya, Bu
1: Suharis? Enggak ada, enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Heeh, enggak ada.
0: Oke, pokoknya makam yang dituakan itu bisa,
1: ya. Iya. Tapi yang banyak dijarahi orang ini makam-makam yang baru. Kalau makam-makam yang lama-lama itu, iya sudah hilang. Mano, Bang Haris.
0: Iya, Bang Haris.
1: Jadi sudah hilang. Ada juga, ya ada juga. Cuma nggak terawat. Gitu.
0: Jadi kita yang asli aja kayaknya sulit ya menemukan gitu ya, apalagi jauh gitu. Mungkin yang nyata-nyata orang tahu aja dah gitu.
1: Allah.
0: Kasarnya tuh ya Busu ya.
1: Bunyi bahari juga. Bunyi orang tua bahari apabila kuburan leluhur tuh diurusi sida, apa bunyi sida? Hi kuredered.
0: Marah.
1: Hi kuredered gitu aja.
0: Marah le.
1: Ngurusi anaknya. Makam-makam leluhur kami hi kuredered. Kita aja mencari nafkah di wadah kami, tapi makam-makam leluhur kami kita gusuri bunyi. Hi kuredered. Allahu akbar.
0: Tapi sawannya nelinga tuh ya, mendadak tuh gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, tetap siapa lagi? Itu semoga terjawab ya Bu Suharis.
1: Iya, itu Bu Suharis. Tidak ada larangan Bu Suharis, pokoknya bebas. Siapapun mau berkunjung ke Kutai berziarah silahkan.
0: Siapa tahu sih dia mau berziarah ke sini kan. Dan jangan dia datang aja, datangnya ke Sipai.
1: Iya, datangnya saya Bu Suharis. Nanti saya bawa jalan-jalan
0: ke Kutai. Siap. Oke, tetap siapa dulu nih di telepon nih. Mas Eden, Dik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah. Salam budaya, Mbok.
1: Bu, dawakan salam. Apa Busu amai?
2: Ya, nih dah orangnya.
0: Apa kesahnya?
1: Nih, denger nih kita saya pakai sate, denger nih.
2: Aku ini baru nyampe dari Kota Raja, aku ini baru nyampein rumah nih.
0: Wadah, nah. Belum tahu kesah berarti
1: nih. Iya, belum tahu kesah berarti kita nih.
2: Dengarnya tahu tadi, apa namanya, budaya-budaya Etam tadi, apa? Kena diambil orang Malaysia.
1: Iya, bujur. Namun di Etam Jagat, tunggu aja.
0: Bener.
1: Tunggu. Jangan terkejut.
2: Jadi temanya apa nih?
1: Anu, makam para leluhur Etam yang ada di Kutai, makam-makam Tuhan atau Nabi Suhin, Allah, di Terurus.
2: Allahu Akbar.
1: Di Terurus ini apa nih? Penyebar agama Islam di Kutai dulu sih, Han. Kuburan sih itu dalam robot, saya lihat. Ya, apa nih tanggapan kita nih?
2: Di tanah Kutai ini tanah Tuhan di sini. Kemudian makam para habaib raja-raja Kutai kan keturunan habaib itu banyak.
1: Iya, benar.
2: Bahkan keturunan Rasulullah yang ke-9 ada di tanah Kutai, ada bener. Makamnya.
1: Benar.
2: Makam ke-17 keturunan Rasulullah ke-17 itu iya Sultan Sulaiman.
1: Iya.
2: Dan belum habib-habib lain lagi.
1: Bener.
2: Kayak di Sungai Jimbayan itu. Itu habibnya ada 2 di situ.
1: Ada. Bener.
2: Nah, rajanya itu bukan orang sembarang juga, ada keturunan juga sih.
1: Nah, itu yang terawat busu atau apa menurut kita nih busu?
2: Sebenarnya itu larinya ke dinas kebudayaan.
1: Ya itu.
2: Nah, dananya sebenarnya ada di sana, asalkan berumpu etam nih nggak mengusulkan bisa pakai dana desa bisa, karena dana desa per RT itu di daerah Kota Raja itu 150 juta setahun.
1: Setahun ya?
2: Ya, karena ada pemangkasan ini mungkin dikurangi. Tegak Kutai Timur itu 250 juta itu per tahun.

0: kayaknya masuk ke makam raja dan habaib itu yang di Jembayan itu. Mm-hmm. Itu jalannya itu so
1: lompor.
0: Ya, bisa masuk kotor itu. Aksesnya
2: jereh juga yo.
1: Oto nih dapat juga masuk.
0: Iya, didapat masuk. Padahal itu di atas sebelah kanan itu ada namanya bunker zaman Jepang, ada tiga tuh yang ku tahu tuh. Mm-hmm. Nah, itu ada sejarahnya juga dan sejarah perjuangan rakyat Jembayan ada. Rakyat Luokulu ada.
1: Jadi banyak. Besok amai dari jalan di Terawat Sida yo.
0: Di Terawat
1: sampai ke Pelang kabur dah yo.
0: Iya kabur.
1: Allah, kepala desa,
0: kantor desa tuh.
1: Ampun aku, ampun dah angkat.
0: Aku foto, aku viralkan kan dia salah aku.
1: Iya, ya kalau salah kenapa bunyinya gangguan bunyinya pulang. Ya kalau ada mengka ada aja tuh.
0: Jadi bubuhan etam ataupun bubuhan dari daerah lain. Nah, ini sudah nih tempatnya nih. Habaib keturunan Rasulullah ada di sini.
1: Iya, wujud. Nah,
0: Sidin tuh kasab itu kalau Sultan Sulaiman tuh kasab, kasab isi, kasab maknawi. Mm-hmm. Cuma level kewaliannya bukan Hamid Jutbah.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau Habib Tunggang Parangan itu kewaliannya tingkat tinggi sida, sama dengan Datuk Suban, Datuk Sanggul sama.
1: Iya.
0: Dia Hamid Jutbah. Nah, itu tuh nih jarang terkupas ini, jarang ada yang tahu. Jadi kalau hendak berapa-apa minta al-harakat wal barakat. Walaupun orangnya mendida karena makam itu rumah sida situ. Munnya ndak bertemu dengan orang-orangnya tuh ya di situ hak sudah.
1: Iya.
0: Namun orang yang sampai ilmunya, namun mendi sampai apa ke kuburan.
1: Jadi
0: hayul apa sirik.
1: Iya, jadi besok amai saya rancak ke Jembayan waktu itu yo. Ya itu jalan ketuju ke makam tuh aja dah jalan setapak. Mondah hujan belompor, mana batunya tegak pe kepala di tengah jalan tuh itu dirumpak pakai Honda.
2: Etam terumpak.
0: Sebenarnya orang mau ngambil berkat bisa di situ karena makam walinya ada juga waliullah. Jadi kita enggak usah jauh-jauh. Karena makam waliullah tuh banyak di tanah Etam nih.
1: Iya, jujur. Kadang-kadang pelang itu ditulis sudah pakai tulisan tangan mah.
0: Iya, kadang juga pakai harang mah.
1: Pakai harang. Parahnya ini kota ini lah.
0: Pakai harang.
1: Mujur juga pakai harang.
0: Begitu kena hujan.
1: Nasib, nasib. Allah Akbar, punya kundi diurusi sudah benar.
0: Ulun pribadi yo, so. Ya berharap kepala dinas tuh yang terkait tuh ya diperhatikan. Pelang-pelangnya dibersihin.
1: Bujur, dibersihin.
0: Apa itu tempat-tempatnya masuk itu kalau perlu dibikin gapura.
1: Kita namun kita melihat di Muara Kaman dulu waktu saya ke Muara Kaman tuh parah bener leh.
0: Nah, karena so pasaknya bumi Etam ini ya makam itu bukti sejarah ya makam itu.
1: Iya.
0: Mau dunia pendidikan mau mencari referensi. Iya, makam itu sudah.
1: Iya.
0: Fakta-faktanya. Mending bisa dibantah lagi dah.
1: Bujur.
0: Namunnya itu di Terawat hilang atau apa?
1: Pupus
0: ya. Kemana orang enggak mencari referensi?
1: Dan orang anu ada enggak Pak bukti sejarahnya anu Pak nya di Kutai Pak kubur-kuburan makam-makam leluhur ada. Kenapa kok robot nih?
0: Nah, itu dia.
1: Enggak diurusin enggak Pak?
0: Kuliah yo.
1: Iya.
0: Mengerjakan skripsi. Atau bikin tesis atau mau bikin ini doktor kan doktor atau profesor mana kan penelitian referensi buktinya mendidah ya
1: iya,
0: nah ini bisa jadi itu patut patut etam jaga ya siapa tahu kepala-kepala dinas itu kan anak-anak sida kan butuh referensi nah dengan sida bayi-bayi itu kan ya dapatlah referensi dapat gelar sarjananya S1 S2 S3-nya
1: Jangan sampai besok ya anak cucu Etam Kelandik tahu lagi besok Pak Etam ini orang Kutai Pak yo ya di mana Pak sejarah-sejarah mana bukti-bukti Etam Kutai Pak ini ada lagi
2: museum ya museum
1: museum oke oke besok
0: tegak di Jonggon itu yang makam 7 meter kah itu nah sudah pernah ke sana kita so
1: dah dulu
0: dah
1: nah cuma jauh lah
0: itu diungkap sejarahnya tuh itu bukti pasak itu
1: iya anu sampai batornya petemposo tuh gitu kulihat
0: fakta sejarah itu
1: iya fakta sejarah
0: jadi itu. Sebagai referensi sebagai bukti etam di tanah Kutai di tanah Kuha
1: bejar nah mudahannya su hati-hati ya teman orang Kutai ini tergerak itu mah doa saya besok

0: Senang aku dah.
1: Tapi
0: insya Allah Kutai Jaya Mbok Tanu Mbok Kusyo.
1: Namun sampai ini tergerak juga hati sudah. Saya angkit bendera sudah bendera putih sudah. Nih nyerah sudah.
0: Iya hak munnya aku dah jadi pemimpinnya dia.
1: Hai, bila-bila kamu su.
2: Ditunggu bersama ya.
1: Kita mau udah nyaman diingat lagi kita dengan saya siapa Ita itu punya. Namun belum memang kayak itu Gusu.
0: Insya Allah kutukarkan out motornya dua.
1: Namun belum jadi memang kayak itu. Aku
2: ini bisa.
1: Ya Gusu, makasih banyak Gusu.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang anu Gusu Amel lah menjelaskan.
2: Banyak sih dah tuh menjelaskan.
1: Sampai kehambat.
2: Iya, atau ada buka lawang lagi musuh atau siapa lagi? Assalamualaikum.
3: Lerak-lerai tempirai seberang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
3: Salam budaya dengan salam.
1: Anu tempirai dah dibaiki ya tempirai?
3: Sudah musuh.
1: Banyak dapat cukup.
3: Banyak labihan dapat iwak.
1: Lah, kenapa nih Meri saya di rumah saya makan pijama di rumah tuh. Iya,
3: makan pijama musuh.
1: Musuh Mamat.
3: Ya, jangan jual berlebihan, Bu Suai, diboleh jual. Bersih bersih aja.
1: Bu Su, tema itu malam ini makam leluhur etam orang Kutai.
3: Oh, di Muara Kaman ada tuh Bu Su.
1: Iya.
3: Tuhan nano nenek saya tuh Bu Su.
1: Dah dirawat kah belum?
3: Dirawat itu.
1: Alhamdulillah.
2: Siapa merawati kita jual?
3: Lain keluarga.
2: Keluarga.
3: Cuman ada yang aneh situ Busu.
1: Kenapa pulang?
2: Kenapa aneh?
3: Ada kuburan Habib situ Busu. Padahal ini dia ada bunyi Busu. Jadi kan kuburan orang tua, tapi kayaknya dibalawikan. Banyak yang anu yang bertanya. Jadi misalnya ada melihat memang. Nah, kalau itu memang lain kuburan Habib kan. Ya dipindahkan aja kan Busu, ada orang tua itu biasanya itu orang tua, orang bini, orang sedin tulung bunyi. Tuh, jadi umumnya itu lain asli kuburan itu kan ya dipindahkan, diboleh.
2: Bener.
3: Harus itu.
1: Nih di Muara Kaman nih, di Muara Kaman nih Busu di Benua Lawas tuh kah udah yang kita maksud tadi Busu?
3: Ya dia tuh di sebelahnya ini.
1: Museum.
3: Lusung Batu.
1: Oh, Lusung Batu.
3: Ya.
1: Ya itu kan banyak banyak makam-makam Tuhan di situ Busu.
3: Ya memang dari anu dari sudah itu dah. Ada yang sebelah sana tuh nah. Sebelah utaranya tuh
1: Anu, Busu Mamat nyaringnya dikit suara kita Busu, dekat nyaring Busu.
3: Oh, kurang nyaring kah?
2: Jauh dikit.
3: Ya, jauh.
1: Ya, siap.
3: Kedodongan Busu Ena.
1: Oh, sihan.
3: Soalnya bubuhan anu nih, ada kan ngurusin bubuhan judul tuh mulangan Busu. Jadi udah mulangan ke Bontang, ada yang Bontang ada Kutai Kartanegara Busu.
1: Jadi menurut kita Busu Mamat, apa makam-makam Tuhan Hitam ini dirawat kah atau ya, dipecahkan lagi?
3: Iya dirawat, tapi jangan jauh berlebihan Busu. Dia meminta-minta situ, mah.
1: Iya,
2: iya
1: itu di kawah Busu, di kawah. Iya, itu pada hibai baik di kawah ya, minta-minta.
3: Ya, gitu. Di Arab tuh dia ada kuburan dia ini.
1: Oh.
3: Iya, padahalnya di berlebihan-lebihan tuh.
1: Iya, paham saya tuh Busu, paham Busu, paham.
3: Iya, jadi mondi sini tuh ya. Apa diberi ulin ke apa tapi jangan jauh terlalu tinggi ada hukum-hukumnya tuh Busu.
1: Iya bujur
3: tegak kuburan siapa ya Jeffrey Albuheri kah apa hari itu kan terlalu tinggi diboleh ada ketentuan-ketentuannya tuh Busu. Kalau Busu jam kesekasian orang Busu ya
1: iya etam-etam aja
3: kejembayan Busu ada kuburan tuhas tuh lo saking kepintaran nih Busu belampah.
1: Oh lompat, kenapa pulang tuh kayak itu?
3: Ya minta nomor Busu. Loh iya bendanya nih Busu.
1: Tapi itu bahari kalau
3: 30 tahun yang lalu.
1: Oh. Kalau
3: saya kan bisa pernah main nomor Busu. Begitu belampah Busu kesannya tuh. Minta nomor. Kayaknya yang dikenanya Busu.
1: Iya.
3: Nah tuh.
1: Semestinya Busu penjaganya di situ ditegur.
3: Iya.
1: Namun saya tegur Busu, jangan mudah berjara-berjara.
3: Tapi lain itu kan nyenyap Gesa Busu.
1: Oh.
3: Gesa duduan di tepian tuh kan.
1: Heeh.
3: Waktu itu tepian beluman anu. Belum rame ya ada di beton. Jadi Gesa, wah, itu ngapain melampang sana? Ya cari wangsit tepang nomornya di dapat. Ya.
2: Ngeri benar. Tapi
3: sejak kuburan di samping apa keraton kan Busu.
1: Heeh.
3: Saya ada ke situ Busu. Ya sejak sejak apa sejak dulu juga dipelihara rapi bagus tuh Busu. Jadi kan dijarah sih biar itu terus tuh lampu kuningnya aja buso, rapi, bersih buso.
1: Oh, dirawat si daya.
3: Dirawat tidak.
1: Ih, senang juga mata melihat, nyaman juga mata melihat.
3: Iya.
1: Jangan harobot ya, gitu.
3: Iya, tegak kuburan di mana yo? Di mana gitu? Di Jembayan tuh ada juga. Mm-hmm. Berapa butir nggak di pinggir sungai itu nah?
1: Iya.
3: Jadi pernah melihat buso. Tapi banyak sih kuburan situ-situ kuburan yang tegak tersembunyi itu nah,
1: iya, alim. Iya, bujur.
3: Tapi saya di mana kan diingat di daerah daerah ini, daerah Pengatak itu ada juarnya itu Bengalon.
1: Iya, banyak Bu, sekutayannya tahun ini banyak makam-makam
2: leluhur. Ya,
1: di Benua Baru di Tanah Hulu ada saya tuh ada juga cuma dalam hutan kulihat saya lihat. Cuma batornya panjang Bu.
3: Apanya?
1: Batornya panjang, tinggi batornya.
3: Iya, kuburan Bahari.
1: Iya, kuburan Bahari.
2: Orang Bahari tinggi-tinggi.
1: Iya, berarti Islam ini masuk ke Kutai ini udah lawas Bahari Bu Suyo. Tuha kan?
3: Jadi Bu Suyo, mohon Bahari itu kan Bu Suyo. Kuburan apa namanya? Apa? Gosong batu itu kan baru kuburan Bu Suyo. Nah, jadi ini boleh kan apa namanya tuh menggotakan itu Bu Suyo.
1: Bator.
3: Anu lain apa nih? Lusung batu tuh bos hujan
1: Oh,
3: ya kan ada sepupu saya tuh anaknya kan bapaknya orang Jawa ditutus tendangnya saya apalagi hujannya
1: bih, hujannya
3: nah tuh jadi namun hujan tuh ya jangan hanya juga dibenci bos boleh.
1: Jadi busu lesong batu atom termasuk prasasti juga busu ya. Ini kan yang ada dibawa orang ke Jakarta tuh 7 sih ya, yang aslinya sih ya.
3: Itu kan anu replikanya mah busu.
1: Nih yang ada di Kutai ini kan replika. Kalau yang aslinya itu kan ada di museum di Jakarta
3: lesong ya. Batu kah?
1: Ah, anu apa prasasti atom tuh?
3: Oh, rasanya dibawa ke Jakarta.
1: Iya, di Jakarta.
2: Iya.
1: Nah, sebenarnya itu 8 tuh busu lesong batu itu termasuk karena lesong batu ini dapat diangkit orang. Lalu ditinggal orang.
2: Oh, jadi 7 mah. Jadi
3: lesong batu itu kan Bu Suyo.
1: Iya.
3: Enggak dibawa ke anu kan ke Tenggarong. Sudah dibawakan apa namanya Bu Suyo yang untuk ngangkat-ngangkat barang berat tuh?
1: Anu keren.
3: Lain.
1: Dozer, apakah? Traktor.
3: Hah?
1: Traktor bego.
3: Lain.
1: Bego tuh kalau?
3: Kan jadi bawa polisi jalan tuh nah Bu Suyo.
1: Iya, atau keren atau.
3: Nah, jadi kan dari bawah itu busuk hujan barat, kalinya hambat pulang lagi. Lah iya muncul busuk, jadi ada subuh saya kan di kampung jawanya busuk. Tuan lo apa bawa anak batu tuh dari Morokaman tuh busuk. Jadi begitu pulang ke rumah tuh busuk, parkir ha mobil. Mobil tuh busuk, tegak bergerak tuh bang busuk.
1: Masa.
3: Ngamuk. Nah jadi batu tuh dari situ. Malam itu juga balikan tidak busuk.
1: Oh.
3: Apa hujan barat?
1: Nah, hujan barat, yo.
3: Apa ada lagi?
1: Bukan.
3: Jadi jangan main-main. Tapi bukan mengenakan itu, bang busuk yo. Tapi itu kan memang anu apa sakral lah itu. Barang gaib ya kan?
1: Yeah.
3: Gaib itu kan ada memang.
1: Iya, yeah, bujur.
3: Di Quran kan ada.
1: Iya. Yeah. Namun dia percaya ke orang gaib tuh dia percaya
3: dia. Gerimis-gerimisnya busuk.
1: Iya, busuk. Makasih ya, banyak.
3: Tadi kita pakai baju jaket yang biru tuh busuk yo.
1: Iya. Yeah.
3: Ya udah busu, mohon hujan jangan dibenci busu, hujan
1: itu
3: panas.
1: Siap,
3: dinikmati aja busu nyaman
1: hujan siap.
3: Itu. Tadi ingin tidur ya nih bonita.
2: Iya.
1: Siap.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Busu Mamat ini udah masuk pasti tempirainya berusaan.
2: Ya Allah, kemana-mana sih Dani memang ya.
1: Ada orang masuk.
2: Ada, sebelum sapa Bu Suwahyu, nih kita bacakan dulu yang pertama di Facebook dulu ya. Ada Bu Suzul. Selamat malam Bu Suipai Mbak Nita.
1: Selamat malam Bu Suzul.
2: Selamat malam Bu Suzul.
1: Apa kabar
2: gitu? Umpat nelinga leh, tulak kota lengah. Mudahan dapat perhatian lebih sekiranya ada makam leluhur Kutai yang masih banyak terbengkalai.
1: Nah.
2: Tegak akses jalannya, wilayah-wilayah terdekat makam, tanda-tanda lainnya tegak batur-batur yang dah dikelihatan tulisannya.
1: Iya.
2: Sebujurnya lamun keliling-keliling ziarah, pasti bertemu galanya tuh. Mulai dari wilayah Kutai Sorang sampai ke Balikpapan, Samarinda, Pasir, Tulak Hulu sampai ke Hilir. Tapi jangan sampai jua telupangan makam orang Tuha etam sorang-sorang yo.
1: Yeah.
2: Tuha tuha tuha etam, busu-busu etam, bambu etam, dengsana-dengsana etam yang wayah nih si dadah lebih dulu pergi ninggalkan etam.
1: Iya, bujur. Bujur sejul tuh orang kata orang Tuha etam dulu, etam diarahi baru etam ke lain gitu.
2: Biasa ada juga yang orang ya sida kejauhan dulu.
1: Kejauhan dulu. Padahal wali sudah seorang.
2: Iya, dirawat, jadi apa? Padahal harus itu yang utama, Bos. Iya. Iya. Makasih Bos Ujul datang ya.
1: Heeh, Bos Ujul.
2: Kesehatannya pokoknya.
1: Kalau jadi narasumber awak di sini Bos Ujul.
2: Tarik usuk, ditarik usuk ipai kita Bos Ujul.
1: Ada lagi komen?
2: Ada, Bos. Wahyu atau siapa dulu? Assalamualaikum.
4: Salam budaya.
2: Budayakan salam.
1: Apa kabar Bu Suwahyo?
4: Baik-baik aja. Ada tumpang rapak nih Bu Su.
1: Oh, tumpang rapak. Oh iya, suara kedengaran suaranya sini.
2: Oh, pantas ya, tadi itu.
1: Tumpang rapak tuh kodok. Tuh, suara. Bu Suwahyo malam ini tema itu makam para leluhur etam.
4: Iya, Bu Su. Ano, apa nih ada puisi Bu Su? Untuk tema kita nih.
2: Boleh.
1: Jangan panjang ya.
4: Aku bacakan Bu Su. Enggak panjang puisi ini untuk obrolan di malam hari ini gitu.
1: Iya.
4: Untuk puisi aja.
2: Iya.
4: Oke. Mulai saya.
1: Iya.
4: Ya. Di bawah raungan mahakam yang tenang, di tanah Kutai sejarah tak pernah lekang. Di sini berbaring pendiri zaman yang agung, meniti waktu dalam sunyi yang beruntung. Debu-debu saksi tanah yang memeluk erat jejak leluhur tetap kencang takkan berkarat. Doa kami titipkan pada angin yang lalu, menjaga damai di tanah Kutai, tempat kalian berlabuh selalu. Kalian adalah akar, kami adalah dahan, di bumi bertuah, abadi dalam ingatan. Istirahatlah tenang di pelukan semesta, bubuhan kami mengenang, tertulis dalam tahta rasa yang selalu akan selalu abadi selamanya. Itu aja Bu Su.
1: Iya, sip, bukan main, mantap. Berapa nilai Pak?
2: 95.
1: Wah, sama aku 95 juga. Makasih banyak ya Bu Su ya.
2: Soalnya ada back sound-nya nih, tek-teknya itu. Enggak
4: ke distrik. Back sound tumpang rapat.
1: Nah, Bu Su Wayo, itu melari ke tema malam di Bu Su Wayo. Makam para leluhur etam yang mandi terusnya itu apa menurut kita? Ringkas padat terpercaya.
4: Iya, tadi kan untuk pembahasannya ada puisi dengan puisi, tapi ya yang jelas singkat aja Bu Su, ya harusnya dirawat Bu Su. Karena kuburan Mekoni aja ku datangi tiap Jumat Bu Su. Habis sholat Jumat tuh didatangi, entah itu biasa rumput kah, entah itu daun-daun yang berguguran gitu. Apa namanya, kuburan para leluhur itu harus juga dijaga. Karena aku melihat di luar negeri itu Bu Su, wah itu bersih benih weh, disapu tiap hari itu. Kalau di Indonesia ini jarang aku lihat ada pembersihnya, itu paling ada sebulan sekali.
1: Sebulan sekali mah ya.
2: Itu lamun jaya, amun
1: juga. Namun juga.
4: Iya, amun hancur.
1: Sempat robot ano makam-makam leluhur ya tamnya.
4: Apa kenai sih deh.
1: Iya, apa kenai.
4: Takut bersih kuburan, takutkan hantu kan, ditakut belau kan, takut sih itu.
1: Etam Kota ini pada kemana garang Bu Su ya?
4: Ditahu Bu Su. Jangan tanya ke aku.
1: Jangan ditanya ke aku. Tanya kepada rumput yang bergoyang. Orang Kota ini masih ada kan? Di tena pertanyaannya tena.
4: Masih ada Bu Su.
1: Masih ada ya?
4: Iya, cuma memang jarang yang peduli dengan hal-hal seperti ini.
1: Oh, tegak tahu sih yo. Jarang banget.
2: Jarang yang sadar terkadang, ya Bu Su ya.
4: Iya, terkadang negara itu nih warga negaranya aja kadang-kadang peduli dengan negara orang. Apalagi orang tuh kayak
1: kehilangan orang.
4: Jarang yang berpikir dengan logika untuk membersihkan leluhur etam, bahkan bukan cuma dipeduli busu, tapi bahkan orang-orang kadang-kadang generasi muda itu kan ditahu tentang kuburan-kuburannya di mana, ditahu sih, ditahu gimana.
2: Tuhan,
4: jadi harapannya itu ya juga muda nih. Dicari tahu Tuhan kuburan leluhur etang itu untuk sekedar membuat kuburan leluhur etang itu menjadi bersih, enak dipandang, supaya juga tidak tenang di sana,
1: tapi
4: puisi itu
1: benar. Mudah-mudahan ya bosu, orang-orang etam nih ada yang sadar diri untuk terjun membersih makam-makam leluhur etam suya sebagai bukti etam suyo.
4: Nah, itu wanitanya kalau mukanya, wajahnya di bedaruk, besok umbi. Nah, kalau di daruk kan nyaman.
1: Iya, bedaruk-daruk pas sedikit.
4: Iya, itu tumpang nih bunyi terus besok.
1: Iya, besok, karena suara tumpang kita masuk ke sini.
4: Makasih banyak. Diusirnya nyawanya. Tutup telepon tuh aja tumpang
1: bu, suara tumpang.
4: Iya, makasih waktunya.
1: Iya, bu Bayu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa bu sewaktu temennya para abdi?
2: Jadi diingatkan hak dengan kodok tadi ya.
1: Bunyi tumpang dari itu dadah aja nya waktu udah habis tuh.
2: Dadah ya, anu ya, aku duluan ya, aku dulu.
1: Masuk suara tumpang.
2: Bisa rutinya.
1: Berarti rumah sih dan ini para rawat.
2: Iya, bisa.
1: Dia anu kalau di Mekerjo, kalau di sawah kalau.
2: Oh iya bener.
1: Habis tumpang pesawatan tok.
2: Pasti dia carang tumpangnya. Ada carang tumpangnya.
1: Dia tenang sih dia. Tapi anu posisi dari ini agak bujurah.
2: Iya, mantap. Baik. Sesuai tema atau malam hari ini memang gitu, Bu Sipai. Mantap, memang kasih Bu Wahyu ya. Iya tuh.
1: Jadi karena waktu tanda para habis.
2: Boleh tadi berikan sepatah, dua patah, lima patah kata.
1: Pesan kau kepada orang Kutai, ayo etam orang Kutai bangkit dari tidur etam ya. Jangan terlalu banyak tidur. Etam lihati odah etam nih. Segala-galanya dah habis, jangan pulang ha. Makam-makam leluhur etam pulang ha, yang hilang ya. Namun kita tidak peduli, siap saya akan hadir ya untuk membantu kita ya. Walaupun saya tuh membawa mesin rumput untuk membersihi. Karena saya 2013 sampai 2015 tuh itu pekerjaan saya. Nah, dulu saya orang banyak. Kenapa stop? Kita paham seorang. Di kawan saya kesahkan di radio, takut orang ada orang tersinggung. Pokoknya paling stop paham seorang kita. Dulu pekerjaan saya itu membersihi makam-makam leluhur. Alhamdulillah bersih. Wayane dah stop, balik pulangnya robot. Itu maha pesanku dengan kita, namun kita nak bangkit, hubungi saya siap membantu kita. Itu maha. Mudahan aja kita kesehatan segalanya karena di sana ya. Namun saya malam ini dengan Mbok Nita ada tersalah carang, ada tersalah ucap, saya mohon maaf. Saya manusia biasa karena di sana. Namun saya salah, tolong kita luruskan. Gitu ya.
2: Bener.
1: Jadi biar etam di supan sekutayan. Doa saya mudah kita sehat. Insya Allah malam Kamis hadap etam bertemu pulang dalam acara yang sama, yaitu pentas budaya berbahasa Kutai. Itu mah dari aku.
2: Siap. Ya, makasih Bu Sima ya. Makasih dah memberikan ini ya. Mudah-mudahan ada yang tercerahkan ya, intinya dari segala hal yang kita mencarangkan malam hari
1: ini.
2: Ya, jumpa lagi di minggu hadap insyaallah Bu Sima ya, kesehatan kita segalanya nih, doa halangan minggu hadap ya. Oke, saatnya Mbak Nita ngajak Bu Sima pamit dari ruang dengar kita segalanya Bu Mbak. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, keren yang senang saatnya etam empati bersama kesenian Lamut malam hari ini edisi kedua. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda. Walau tu bak mana

Mendengar kabar. Arki mendengar kabar suara burung piung. Lawan burung nyan muri mahabarkan artinya Raden Tejaria rasan peperangan di negeri artinya Pulau Berangte. Ayo ujar Raden Bujang Cita Bujang Raksa Semayan. Kita berangkat ke Pulau Berangte. Ini tak tipu saya di garis lagi. Wah, ujar Bujang Keseman garis lagi pang. Karena saya di semalam jadi burung. Wah, pujar di jengsekong.

0: kalahkan yang sekalian.
1: Satu hanya Raden Bujang Citra. Raden Bujang Citra, Bujang Raksi, Bujang Kasmaran. Bang-bang Rumaya lawan artinya Indra Kelana. Lawan Raden Citra Pati, anak Sukma Pati Tanjung Lalayun. Sebab yang balas pedial orang Pelinggam, karena orang Pelinggam membiniakan di negeri Dratan Bini.

yang rusak kalian. Ding, bagus di mana kita, Ding? Nah, ujar Raden Bujang Kasumaran, ujung lagi kita bagus. Pas di ujung lagi, persampatan Arjampang lembalabai, pah, jalabai. Syukur pun, pindah tangan. Ya, papan lebay di sini, apa? Wah, pas mana sempit lu. Di sini wadah hulung bante. Sini paprangan pen siang hari malam kan sekarang tian. Bih, dik saya sempian. Artinya Astra Jagat tidak ada susu-susu yang ambil tandingannya. Biarnya dik jaya paman yang ibaratnya kayu kalau kita keroyok ke. Ya, itu aja jalan satunya kita keroyok ke. Nagri segala makan. Nagri, kalau berantai.

kendaraan di Pulau Berangte bergante turun melawakan Batara Jagat. Ujar Batara Jagat, kumpul, kumpul orang Pringgam. Jangan satu tinggal berkeruyuk semenyan. Mana Nanggar Bujang Citra? Bujang Kasmaran, mananya? Ayo, keluar. Ujar Bapak dan Cucu Batara Guru, mananya? Nanggar Bujang Asin Citra. Bang-bang Rumaya, itu Bang-bang Rumaya, kalau kamu bujur-bujur. Ujar kamu Cucu Batara Guru, ayo kumpul sini bertahan. Artinya siapa aja Indra Kaladakah, orang Nagri Goha Priam. Bujang Kasmaran, orang Nagri Mega Mendung. Cucu oleh Batara Jansap, cucu oleh Batara Prabu Jangge. Ayo, keluar, lihat tangannya aja.

0: nanya lah Raden.
1: Oh, jar Raden anu bujang cek anu kaingatan Raden bujang raksi. Wah, jar bujang raksi, Den. Kenapa Kakang? Nah, hajar ku kaingatan. Kita kiau dang sarak kita. Burung gagak mo Sriwijaya. Lalu dipanggilnya kuah dang sana kaburung gagak mo Sriwijaya. Oh, Kakang gagak mo Sriwijaya, tolong, tolong ya. Ulun perang di Pulau Brante. Melawan Ratu Bahadra Jagad. Eh, Kakang sonteng gini. Nang artinya di bawah pau jangge. Ayo tolong, tolong peperangan. Orang anak cucu peringgam. Hanya kesusahan peperangan sudah. Lalu tara kajawat. Burung gagak mencari wijaya. Kakam dengar sarwa. Mintu jua sonteng gerek keluar. Daripada pulsar blaut. Jeng, apa Kakang? Wah, aku mencoba manjana sanggirin. Ya, Kakang, ayo Kakang, kita ke negeri. Artinya, kita menyerang peperangan di negeri. Di Pulau Berante, urang peperangan akan besar melawan Batara Jagat. Ayo, deh, kita berangkat tadi, Kang. Lalu tulakakan burung gagak Mesir Wijaya. Melayang-layang sunting gede di lautan. Deng, siapa musuh deng? Wah, Kakang, ini musuh Kakang. Batara Jagat musuh. Batara Jagat melihat burung lawan naga kada gampang. Wah, ini Batara Jagat kalau macam ini. Kalau kada kiau, kok kiau anakku juga. Larunya berkiau lawan anaknya. Di alam kayangan dikawinnya anaknya. Anak pemurah. Kalau kada kiau, kok kiau anakku juga. Larunya berkiau lawan anaknya. Di alam kayangan dikawinnya anaknya. Anak pemurah. Gagak putih dipanggilnya. Tapi burung gagak meju. Gagak putih bini. Dikawinnya juga di dalam laut. Artinya anaknya nang bini-bini. Naga kuning. Ianya naga pada naga, burung pada burung, paprang berantai dari ini. Nah, tertumbuk dia si Batara Jagat. Tapi kan tahu Batara Jagat orang pada artinya burung laki. Jaka naga, naga laki. Nah, imbatnya naga bini anak. Jakanya burung, burung bini juga anak.

kawam di negeri pulau barangte. Jaka burung pada burung paprangan di sementara di awan tinggi. Jaka naga sama pada melimbur di lautan. Tapi maklum peperangan bibinau laki-laki bukan perang. Ia seperti orang berulang madu. Ujar patra jagat paprangan apa anakku ini pindah rancak teka bawah kulihat. Pindah jarang teka atas aku apa sebabnya. Oh, ujar patra jagat kalau macam ini anakku ini bukan paprangan. Ini seperti orang berulang madu ini. Mabadai ini rupanya burung laki ini anakku ini burung bini. Nah di laut teman-teman ini melimbur di sawangan lautan. Wah, ujar patra jagat ini tak kiau kak orang laki-laki pengusuhnya.

jadi jari sudah menghadapi perang di tangan namun nenek lawan batra jagat peperangan. Sudah perang kita di mana-mana, sudah hatinya tuhuk peperangan. Baru ini kita peperang tempat hari ini. Paribasa jurang rambut serak lurus di kepala. Perang tidak memendak, tidak beriring.

akan papalangan barat tulang palinggam. Tiada pendapat kalang panangnya oh belum didapat. Kadang panah Raden Pejaring ya tidak memakan. Pernah dipenah, pernah bubulik kalau mau. 60 kali dipenahkan bubulik juga pernah, Pak. Ujar Pejari aku hanya biasa, maka panahku ini bulik. Mamana, Pak, tera jagat. Urang di negeri Pulau Berangti. Siang dan malam, tiada berhenti peperangan berganti-ganti. Urang paling gawam melawan peperangan hampir hidang bermana. Alam kaya ngakan sangat berpuncang. Alam kaya ngawan berlenggang sanak Lanyala Windu. Tak kajut sang yang artinya labut di alam yang gandeng ketujuh. Puja sang yang labut apa sebabnya pencang kira penek. Membuka mata sang yang bukan labut memandang ke kiri ke kanan. Wah, orang paling gambaran kali sang sarap peperangan ini. Turun sang yang kawan labut. Sang yang kebegawan lamot menuju pulau kalanya berangti. Ujar sang yang begawan lamot, hei cucu-cucu, orang peringat mengingat. Artinya kamu bertandar kau semenyan, jangan ada berparak. Aku anak hujan akan menunakan hujan artinya banyu, hujan air panas. Aku mau jadi kepalanya bahasa jagat. Lalu mundur anak palingam dihujaninya oleh sengeng lamut. Dihujani oleh sengeng lamut lawan air panas. Batra jagat melihat baju panas turun ke kampung. Batra jagat ambil kawah. Kawah meleleh hancur. Apa pakai tudung diambil. Semuanya hancur, besi, besi lebur. Oh, coba tanda jangan kapar siapa ini. Paprakan macam ini hasil melalui banyu panas. Banyu apa di deng. Hujan atas

Ah, ditudungi besi hancur. Apalagi macam kawah, macam rinjing apa semuanya panci, 10 lapis tambus jua. Oh, jabatan jagat siapa yang pergawiannya? Lalu bawa kuriak di dalam kayangan, jadi dalam kayangan. Hei, menyerah apa tidak ikam? Hah? Ikam mengganggu orang pelinggam, menyerah atau tidak? Aku sang yang kawan lamun.

siapa terjagat. Sang yang lamut, tolong aku tolong. Ampun, aku ampun. Oi, kamu campun. Ah, aku ampun, eh. Ah, kali kamu minta ampun, aku hilangkan sekejap mata. Tapi kamu maukah mengawinakan anak hikam? Lawan artinya kejaria. Tinggi, pengen berkawan lamut walau wani mengawinakan. Aku ulam minta ampun. Tubat tujuh suruh ke mana-mana orang peringgam. Ah, kali kamu tujuh suruh sebentarnya. Aku hilangkan artinya air yang banjir ini. Ya, sang yang bukan aku tersaksi lawan sang yang wanang alam kayangan. Nah, kali kamu sudah tersaksi sang yang wanang, ujah sang yang bukan aku hanya aku percaya. Ah, sekarang saya cepatlah hilangkan.

Akalnya hilang. Sang yang bagawan lama kembali. Wah, jalan baik kada berapa takut bakak awal bahari. Kenapa jalan baik kada berpadah-padah tadi? Sang yang bagawan lama kasur betakun. Aku jalan baik. Katidak aku takun pang jalan baik aku naik sikit pinggang. Apa tambah sikit pinggang?

makan yang dihambarkan. Coba bakal ngalih dia sianglong, tetambah sikit pinggang. Dilah tu nang bisa tetambah sikit pinggang. Dilah itu nang hartnya ada bisa akar kayu sikit pinggang.

Ah, batara jagat minta ampun. Nak, ampun aku nak aku ada tahu nak kagam. Urang paling gam sekali jekam lah. Cih. Yang aku tahu semalam belakang kada bagi geger pang kada sama macam ini. Sampat berapa kerugian rakyat desa yang sekalian? Berapa jumlahnya nang batik? Berapa jumlah harta nang habis? Perang sen hari malam tiada berhenti tiada berbandak. Yang aku tahu nak semalam cah. Habis ku kawin akan rana ya sudah. Kada sempat peperangan menggunung kerugian rakyat. Jadi jari apa jangan khawatir. Apa kerugian sempian? Sebentar sang yang begawan lambat penggantinya. Sebentar sang yang begawan lambat menciptakan. Berapa kerugian sempian bapada haja sempian tutalannya? Jaka baras padi yang kerusakan apa semuanya? Ada obatnya sang yang begawan lambat.

saat di Pulau Barang B. Empat istrinya Tejaria. Nah, Rama, kalau macam ini sudah akur, semen sampean tetap pelang menjadi raja. Nah, rakyat sampean ada dan kurang, pasti bisa ditambahin macam biasa. Ya, nak aku banyak-banyak terima kasih, nak kaya. Jadi kami nak kaya, nak kaya bawa bini kam. Aku kada sanggup berusaha ada apa-apa. Inge, artinya sanggup pulang bini, bawa bini ulun. Kalau nyeradangan, dia barakakan lebih anglung. Ujian lebih anglung, oh, sampian lawas sekabanan juga berputar. Kayak apa juga ibu sampian lawas sudah mengandung berita. Nang derita sampai dapat nang sampai diariakan. Nang akar-akaran sampai diariakan dapat lah sudah segala obat-obatan. Ya, Kanjang Niang, ini bini ulun ada besini. Ini bini ulun di daratan bini ada besimpanan. Artinya akar kastuba. Dan bini ulun juga ada juga besimpanan. Nah, kurang di nagri Pulau Berangti. Ada besi artinya kayu. Pucuk kayu kasturi. Apa nih betul je lapai nang apa lagi jangan tapi nak beli lain lagi. Saksi dan dibalik maka dibalik kada kawa. Kalau kada dibalik hanya kau behereng. Kalau kada dibalik kada kawa bergerak sini. Ayo lakas kita tulakan artinya kena geri lengga kena geri ada pagar besi lalamun. Lalu berangkat menuju nagrengeje ke pagar besi lalamun. Jurut-jurut takwa kan paling gamun.

Pohon yang sekalian kar-kar-kar kumpul di negeri paling gam. Kenapa ibu ujar artinya intan kasebara anu ibu jeh nah kai kada tahu nak kai kam lagi ujar intan kasep anu dibalik maka ibu kam dah balikin payah banar kita mencang panah kada dapat joko obat. Wah ibu jangan khawatir ulun dap ada bini ulun besi obat-obat penawar. Bini ulun di gendaratan bini ada bisa artinya akar kayu. Nah, bini ulun di agri pulau berhenti ada bisa pucuk kayu yang dengarnya. Pucuk kayu kasturi. Ini bini ulun di pagar. Bini ulun di gendaratan bini ada bisa kayu kasturi. Ayo, nak makan sakai bunda kanak kaya. Para kakak anak kaya wadah kakak anak kaya kena makan. Lalu di pada kakak makan. Pucuk kayu kasturi. Diranda makawakan akar kayu kastuba. Memang dasar obatnya panawarnya bisa.

mau cepat lagi bertanya. Ding, ikam gading, ya kakang ulun, kakang aibah, ding syukurin, ini kemar gua kang lah, ini kakang ulun, sampian, pian tinggalkan beberapa, lau sanak sampian mencari obat penawar, obat tertambah. Syukurin, ini kami yang itu, mana anak uti jaya, ujat jari ibu ulun, mana anak bujang raksi ulun. Yang kemanakan kok bujang citra jaman cita lu nih boy bujang raksi, bujang citra bujang kasmaran sama jadi cari indra kelana terhimpun semenyaan artinya tahun 42 artinya citra pati berapa lagi bang-bang rumah semuanya kumpul yang sekalian nah nak ikan saya terkumpul bertanak yang sekalian nah aku cukup waktunya juga bermayu. Aku gantungan kelambu kuning. Mintu juga jari target barang aku. Gantungkan juga kelambu juga. Sama-sama. Aku berimba ya lawan si kakang yang sekalian. Munggah kalam kayang dipuput rindu alam kayangan. Di kelambu kuning. Dupa perapin. Yang sekali ya kan nepung taruh baris kuning lalu lenyap kembali di alam kayangan sama-sama bagawan tinggal kanak-kanakannya aja lagi tinggal lagi bujang kasmaran bujang-bujang kasmaran nah kakang ulun hendak balik ke negeri ulun juga negeri mega mendung

Kan Bang Bang Rumaya, Bang Bang Rumaya, kan Agri artinya simbar melian. Dejaria kembali ke daratan bine. Nah, deng aku dengar ke daratan bine. Ingat kakang sampai ke daratan bine. Kakang punya raksi di negeri pagar beselalangun. Ya dengar aja aku di negeri pagar beselalangun. Ikam ke negeri daratan bine. Masing, masing, idara kumbala geke banua bandar banua. Masing ayam masing, menjadi raja. Masing masing geke ke negerinya.

kawan yang dihabarkan. Demi tujuan negeri Lenggah Perwantan. Tatap rajanya Alim Dewa. De pula lanya barang tewe yang diabarkan kawan Batara Jagat. Di daratan bine Raden Tijaria menjadi raja. Di Tanjung Lalayo kon Citrapati. Di siring awak kan bujang kasmaran.

0: Kree. Di negeri amparan kancana, langlang partena langlang wana, kak menjadi raja. Di negeri paling jauh, kakom Raden Bujangnya Citra.
1: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
3: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
4: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
3: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
4: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
3: tolong ya.
4: Yang aku beli
3: ini penting
4: lagi
3: loh.
4: Promo.
3: Aku lagi ngomong penting loh.
4: Iya, apaan sih?
3: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
5: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
6: Pro 4 RRI
1: Suara Budaya Nusantara.
7: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, kerandeng sana lanjut di berenggah malam hari ini tentunya dengan sajian lagu-lagu dangdut. Boleh benih ya Bu Sembok Tamar di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Gojo Tamo melalui Facebooknya Pro4 RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Ya keren deh sana ya lagu etam ada siapa tadi? Ada Kekasihku Yang Baik dari Rafli Goa, masih ada Permata Hati dari Aura Bilqis, Delima dari Giri, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi dari Iyet, Hati Yang Kau Sakiti dari Safira, Juleha dari Mahesha, Mengejar Badai dari Wawa, Lebih Dari Selamanya dari Lesti, Terlalu Mencintaimu dari Meli, ada Cerita dari Lesti Jua, Matamu dari Meli Jua, Baru Terasa dari Nasar, Menggapai Cinta dari Putri Senari, dan yang terakhir Lebih Baik Sakit Gigi dari Via Valen. Etam sampai penelpon pertama malam hari ini. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan dia ada suaranya lagi tadi. Udah kita usir kah kodoknya?
1: Iya, diusir. Tadi aku posisinya di para situ, Bu.
0: Oh, ini beda nih posisinya.
1: Beda wadahnya, ini. Oh,
0: tenang dah nih, ya.
1: Iya.
0: Oke, siap, Pak, tuh.
1: Dan tadi aku udah di luar, Bu.
0: Oh, pantasannya.
1: Gitu, jadi suaranya parah. Ini bener. Udah masuk rumah.
0: Iya.
1: Udah minim suaranya, sudah.
0: Iya, siap. Oke lah, iya. Nggak berikas lagu apa, Bu Wahyu?
1: Mengejar Badai katanya ya.
0: Mengejar Badai dari Wawa Marisa, boleh. Sapanya ada nih.
1: Iya, salamnya segalanya aja. Kalau mengejar badai, jangan lupa siapkan tenaga.
0: Grece olain.
1: Olain. Nanti ke Uyuhan Bu.
0: Iya bujur, badai baru sadar aja saya.
1: Iya, misalnya aku ngejar badai, Bu. Tapi badai mengejarku.
0: Grece.
1: Itu juga pantun lagi ya.
0: Kita pantun pulang.
1: Iya, ini udah mau istirahat. Untuk siap. Pendengar perempat juga, selamat beristirahat aja. Sehat selalu. Untuk bonitanya, sehat selalu juga. Hati-hati, mulik pulang, mulai. Apapun itulah. Makasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Masih Mbak Dita tunggu ya Bus Mbak ya Tama di malam hari ini tentunya di berenggah atau siapa lagi ada bisa bersyukur. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Udah ya kan salam. Assalamualaikum Bonita.
0: Waalaikumsalam. Baru ingat tidur kan di
2: anu aja apa sambil nonton juga Mbok TV.
0: Jadi sambil neringa sambil nonton TV ya. Ngeri bener.
2: Sudah. Sampai enggak ada jual samping anu weh pah gula aren Mbok. Jadi cengceng aja mata Mbok ya kan.
0: Siap.
2: Sambil mendengarkan mulai tadi Bang dengarkan Mbok acaranya anu pah busu apa ya apa tadi lagu Kutai. Cuma anu pah dengari maha ya kan kisahnya.
0: Ih mantap. Yang penting nelinga yo.
2: Yang penting nelinga aja dengan bener. Suaranya Bonita dengan busu awal tadi ya kan.
0: Bener.
2: Ada tadi busu Mamat masuk ke segala anu tadi Mbok.
0: Ayo siapa? Siapa lagi yang masuk? Ayo busu itu absen dulu.
2: Tadi busu siapa ya di LBS juga tadi masuk itu ngari tadi ya kan?
0: Iya iya. Iya dah dan diusah di segalanya.
2: Disebut segalanya kan, Bo?
0: Desa.
2: Panjang kisahnya Boyo, mau disebut satu-satu Boyo.
0: Sampai besok saya ini mulang-mulang siaran
2: itu,
0: nih.
2: Itu sudah Bo, mau jam 12 dah parah dah jam 12 ya kan? Dah kesian juga dia mulang sampai jam 12 lewat. Waduh.
0: Ya Allah,
2: sepi juga dah jalan Bo ya kan? Bukan malam Minggu, mudah malam Minggu itu sampai subuh Bo. Orang banyak Bo. Mau malam-malam ini bah sepi ini Bo ya kan?
0: Bener.
2: Lagu yang terakhir aja Bo.
0: Apa lebih baik sakit gigi?
2: Iya dah melihat tadi di anu di RRI Digital kan terakhir di situ Mbok ya kan. Nah itu aja dah. Udah tadi Mbok melihat Mbok ya kan.
0: Siap. Ada sampainya.
2: Pokoknya salam aja segalanya aja deh Mbok. Kemudian kemungkinan dah pulau kapok ini, Mbok. Para dah setengah 12 biasanya ini. Itu. Tapi ada zaman sih menengelinga itu bahasanya, Mbok.
0: Masih banyak nih, ada 4.000 orang
2: nih kayaknya. Busu tadi buat Busu Mamat juga, Mbak Sehatan, Mbok Reni juga, Mbak Yuli, Busu Abdurrahim, Busu Rinjani. Pokoknya segalanya deh, Mbok.
0: Siap.
2: Semoga kesehatan semuanya. Amin. Buat Mbok Nitanya juga, kesehatan juga bersama keluarga.
0: Amin.
2: Ulang-ulang, hati-hati Mbok yo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Busu. Bersyukur ya, sehat-sehat. Selamat istirahat pokoknya malam hari ini yo. Tam sapa lagi? Di telepon biasa nih Erin Tama. Assalamualaikum, salam budaya.
3: Budayakan salam, waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Dah terguring kah?
3: Belum
0: ya, masih.
3: Masih berjarang air nih, masih.
0: Oh, nyaman berjarang air. Ndak mulah apa tuh?
3: Mulah kopi dah.
0: Mantapnya jam 12 sudah mulah kopi.
3: Sudah kopi.
0: Istirahat Busu Rinjani leh.
3: Gampang
0: nyusut sih Dani, ya Allah. Ini belum, anu masih pagi yo bagi kita yo.
3: Masih hambat nih.
0: Masih hambat. Belum malam nih.
3: Belum malam, masih merian masih.
0: Ngerinya. Ya Allah, ini enggak berkas lagi apa Bu Serinjani?
3: Umpatan susukur tadi aja dah. Anu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
0: Oh iya, empat itu aja. Oke deh.
3: Salamnya untuk segalanya aja, kesehatan, rezeki, banyak umur. Untuk Mbok Nita, terima kasih banyak waktunya, kesehatan juga.
0: Terima kasih juga,
3: banyak, mudah-mudahan dilancarkan juga.
0: Amin.
3: Salam hormat untuk keluarga ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Serinjani. Selamat. Metegenya sih agak buru-buru tuh, anu banyu sih dah matang yo. Dah mendidih jadi diangkit dulu cepat-cepat. Ya pokoknya makasih ya Bu yang dah tamai yo. Jua Busu Rinjani kurangi hak kopi kita tuh leh. Jagai kesehatan leh. Guring. Ya nek apa aja sih. Yang penting kesehatan aja sih. Apa sih nih tani nek cerang apa gitu ya. Intinya Bu Sembok galanya nelinga perempat nih pokoknya yang penting kesehatan gitu ya, jaga kesehatan etam bisa jumpa terus tiap hari ya di ruang dengar etam nih yo. Karena men kita galanya nih tamah hari-hari sehat yo, nyaman kami nih, senang kami nih nelinga kita Bu Sembok yo. Ya tuh etam masih dikawani dengan lagu-lagu dangdut ya, Bu Sembok masih nunggu kita segalanya tamah juga gabungan malam hari ini. Atau yang monitor suara nih tamahani di papa joleh, ada dua lagu dah terrequest ya, ada Mengejar Badai dari Wawa Marisa dan jauh lebih baik sakit gigi dari Via Valen. Etam nalinga lagu dulu Bu Sembok ya, sembari menantikan Bu Sembok galanya tamah malam hari ini. Yang pertama Mengejar Badai.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ya Grounding sana lanjut lagi ya Tam di Barenggah dengan sajian lagu-lagu dangdut. Ngawani lagu dangdut tadi ya, agak-agak galau sedikit ya, dengan lebih baik sakit gigi atau telinga di malam hari ini ya Bos Mbak ya. Atau siapa lagi yang tamala telepon? Assalamualaikum, salam budaya.
1: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siapa nih?
0: Mbak Nita nih.
1: Oh, wanita yang cerdas.
0: Iya, tumben nih lewat telepon biasa Mbak Reni.
1: Iya, ada Sutiki.
0: Lagi banyak pulsanya sih Dani.
1: Diisikan sama keponakan.
0: Alhamdulillah dapat rezeki.
1: Iya, Mbak.
0: Iya, enggak beri kuasa lagu apa tuh?
1: Lagu apa sih itu, Mbak?
0: Ada lagu Permata Hati, Delima, Cintaku Sedang Dalam Pusaran Bumi, Hati Yang Kau Sakiti, Juleha, Lebih Dari Selamanya, Terlalu Mencintaimu, Ada Cerita, Matamu, Baru Terasa, sama Menggapai Cinta.
1: Menggapai Cinta aja dah.
0: Menggapai Cinta aja dah, oke lah. Ada sapanya, Ndi?
1: Nyapa-nyapanya buat Tusu Mamat. Bapu Su Abdul Rahim, Bapu Su Iis, Bapu Su Jani, Bapu Su Ari, Bapu Su Wayu. Salam semuanya aja.
0: Siap.
1: Tanya sama petugas yang kerekek.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Mbak Reni yang grecek. Etam siapa lagi yang ditelepon? WhatsApp. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum salam.
0: Waalaikumsalam, apa kabarnya Bos Irfan?
2: Baik.
0: Lawas nih temu Nita nih leh.
2: Sibuk.
0: Sibuk.
2: Lagi sibuk.
0: Ngeri bener memang leh Nita pai sibuk
2: di rumah aku.
0: Siap, alhamdulillah yang penting sehat aja ya Bos Irfan.
2: Sambil
0: ya. Kopi,
2: sambil anu. Jep.
0: Iya.
2: Halo.
0: Ya,
2: lagunya apa sebutan?
0: Oh, lagunya nih ada Permata Hati, Delima, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, Hati Yang Kau Sakiti, Juleha.
2: Nomor 3.
0: Nomor 3 Cintaku Sedalam Pusaran Bumi ya.
2: Iya, itu aja dah.
0: Oke lah. Ada sapanya.
2: Iya, itu. Iya, salam semuanya aja. Ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irfan ya, sehat-sehat ya. Ya keren yang sana indah tamu lagi boleh ya di telepon, di WhatsApp, di Facebook. Sambil Janitani tadi buka-buka juga BMKG.id nih ya untuk perkiraan cuaca embai nih Bu Sembok.

Kita lihat-lihat nih, malam hari ini masih berawan ya, masih sama Mahat kayak tadi di awal pertemuan etam gak tuh ya, untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya. Dan Mumbai ini berdasarkan perakiraan cuaca etam nih, wilayah Samarinda ini ya, kayaknya ini hujan ringan gak tebus sombo, udara kabur juga ya. Di perakiraan cuaca kota Samarinda besok udara kabur gitu ya, kabut atau asap di bagian Samarinda Ulu atau udara kabur itu ya, tegiknya ya seperti itulah ya, tegiknya di cerah-cerah benih empai ini, tegik biasa-biasa aja gitu udara kabur. Tapi semoga ada cerah-cerah sedikit, soalnya kita mau cucian, mau butuh pasan nih mumpung mulang malam gitu ya, kita mau pasan dulu baru kita tidur gitu ya. Karena di wadah Nita tuh busumbo airnya tuh Sida tuh naiknya pas malam tuh gini tuh gitu, tengah-tengah malam tuh baru deras banget gitu ya. Jadi kayak kami tuh harus menampungnya tuh tengah malam gini gitu. Le becurhat pulang. Habis nih busumbo di daerah Tama. Jadi saya curhat tak dulu ya. Ya tuh keren yang sana ya, karena di daerah Tama benar-benar di daerah Tama nih ya. Telepon WA kah atau Facebook kita di daerah Tama lagi, kita nalinga lagu hak dulu ya, menggapai cinta dari Putri Isnari.

Ya grounding sana lanjut masih diberenggah dengan sisa waktu 8 menitan mah lagi ya. Bisa yang pertama ya jadi telepon terakhir kawa di telepon di WhatsApp ataupun di Facebooknya Perempat RRI Samarinda. Lagu etam juga masih ada, Permata Hati, Delima, Hati Yang Kau Sakiti, Juleha, Lebih Dari Selamanya, Terlalu Mencintaimu, Ada Cerita, Matamu, sama yang terakhir Baru Terasa. Oke, kerandeng sana kerandek dan tambah lagi ini kita cukupkan aja sampai di sini ya, Bu Sembok yo. Makasih banyak dah nalinga tulak pukul 19 hari sampai wayah ini. Makasih banyak janda tama baik di Pantas Kutai dan juga di Berenggah malam hari ini tentunya. Di Berenggah malam hari ini dah ada yang ngawalin kita ada Bu Wahyu, Bu Bersyukur, Bu Serinjani, Mbak Reningan, Jabu Irfan. Dah baik tama lewat telepon dan juga WhatsApp-nya Perempat RRI di Samarinda. Semoga hari ini ada manfaat yang kau diambil dari Nita dan juga semoga kau menghibur kita segalanya malam hari ini. Mohon maaf tentunya jika ada salah-salah cara, salah-salah kata dan kurang berkenan di hati kita segalanya, mohon dimaafkan ya Bu Mbak ya. Etam jumpa lagi di hari Jumat insyaallah ya. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Makasih banyak Bu Mbak ya. Jangan lupa bahagia, semoga Etam selalu dilindungi oleh Allah dan juga selalu didekatkan dengan hal-hal baik, dengan lingkungan yang baik dan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Mbak Nita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etam nalinga lagu Hati Yang Kau Sakiti.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu. Meskipun ada beberapa yang sejati, tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Rabu 20 Mei 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Aulia Nita, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya, 98,4 FM Prompat RRI Samarinda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan hari ini edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Besar harapan kami, kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Inilah Prompat RRI Samarinda, sekali udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98 FM, 98,4 FM Prompat RRI Samarinda. Kerandeng sana, kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian, hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 1-20, dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami, sembari menantikan kebersamaan Etam Pati Tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini di program Samarinda Hambat. Kemudian ada sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Hadir pula Halabnu Etam ditutup dengan program Odah Bekesah. Kurang yang sana, kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau 736-152. WhatsApp kami 0811-5819-984. Siaran ini kau juga didengarkan via aplikasi RRI Digital yang kau didownload melalui App Store secara gratis. Bersama saya Tata, inilah Prompat RRI Samarinda Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Iba.
1: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedasat-dasatnya,

dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah dia debu yang berterbangan.

dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah.

berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu

Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Seraya bertelenkan di atasnya berhadap-hadapan.

Amin. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki piala yang berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir. La.

0: dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan merusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 4 RRI Samarinda, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam sajian program Hikmah Pagi. Dan saya Tata akan menemani Anda sampai merapat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Hikmah Pagi edisi Kamis 21 Mei 2026 ada Ustadz Yasir Rahman SPD dari Sahabat Miskat Indonesia yang siap memberikan tausiahnya ya dengan tema keutamaan bulan Zulhijjah. Dan saat ini Ustadz Yasir Rahman sudah terhubung bersama kami melalui Zoom. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Iya, suaranya belum terdengar nih Ustadz. Masih di mute ya. Iya, kita tunggu ya Ustadz ya. Iya, masih termute. Oke, baik deh, untuk ronden sana ya. Nanti jika ingin bergabung dengan kami untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz, bisa bergabung melalui Facebook, komen-komen di Facebook ya, atau chat atau telepon di WhatsApp di 0811-5819-984. Dan siaran kami bisa juga didengarkan melalui Facebook dan YouTube dan streaming di aplikasi RRI Digital. Baik Ustadz, apakah sudah terdengar suaranya? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam.
2: Iya.
1: Iya.
2: Bagaimana?
1: Iya, sudah terdengar Ustadz.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz pagi ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Boleh kita mulai tausiahnya pada pagi hari ini ya Ustadz ya?
2: Iya, silakan.
1: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, di memasuki hari yang keempat, tidak salah, di pada bulan Zulhijjah, yang mana banyak keutamaan-keutamaan pada bulan Zulhijjah. Kalau dalam ibadah Ramadan atau bulan puasa Ramadan, maka disebutkan ada 10 hari terbaik di bulan Ramadan, yaitu di mana hari-hari tersebut 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Ya, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sungguhnya telah ada pada malam Lailatul Qadar diturunkan. Pada Lailatul Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr." Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi shahr, yaitu malam yang ketika itu malam yang lebih baik, yang kalau kamu beribadah pada malam hari itu lebih baik pada 1000 bulan. Ya, jadi itu bulan Ramadan atau bulan puasa. Sedangkan kalau bulan namanya bulan Dzulhijjah, itu ada 10 hari terakhir, 10 awal pertama ada bulan Dzulhijjah, untuk kita banyak-banyak beribadah pada bulan tersebut, melakukan ibadah-ibadah, dan pahala-pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan yang Allah berikan kemuliaan. Ada 4 bulan kemuliaan, arba'atun hurum. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah, yang mana apabila kata para ulama kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya, jika kita melakukan dosa ataupun kemaksiatan, maka Allah pun juga akan melipat gandakan dosa-dosa atau kemaksiatan yang kita lakukan pada bulan Dzulhijjah. Artinya juga Allah melipat gandakan dosa-dosa kita setimpal dengan kebaikan-kebaikan yang Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan itu, ya, pada bulan Dzulhijjah ini. Bukan berarti kita ini dibebaskan melakukan dosa-dosa di luar bulan Dzulhijjah. Artinya, nantilah saya berniat untuk melakukan dosa di bulan bulan lain, bukan begitu maksudnya. Dalam artian bahwa baik itu di luar bulan Dzulhijjah ataupun di dalam bulan Dzulhijjah, ketika kita melakukan perkara dosa, intinya adalah kita akan mendapatkan ancaman-ancaman Allah. Malaikat akan mencatat kejahatan-kejahatan kita, tetap akan mencatat kejahatan-kejahatan kita. Artinya kita harus lebih waspada ketika kita pada bulan Dzulhijjah ini untuk tidak melakukan perkara-perkara dosa, memperbanyak amaliah-amaliah kebaikan. Maka dalam sebuah riwayat, Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW kepada keluarganya dan sahabatnya juga, ya, mengajarkan untuk banyak-banyak melakukan amal kebaikan. Ya, ada satu riwayat yang saya rasa para pendengar sekalian sudah bisa untuk mengakses atau memiliki buku-buku penting, ya, seputar tentang keutamaan-keutamaan bulan Dzulhijjah. Dan pembahasan ini tidak asing lagi. Siapapun bisa mendapatkan materi ini melalui HP yang dimiliki, atau bisa memiliki buku-buku atau belajar dengan para guru-guru kita, ya, yang sudah mengetahuinya, mungkin menambah kembali wawasan-wawasan dalam kita beragam. Ya, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Ya'ni ayyamal 'ashr Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Nah, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah ya, daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai dengan tanggal 10 itu sangat dicintai oleh Allah jemaah. Sekarang kita sudah berada di tanggal 4. Ya, masih ada beberapa hari, ada 6 hari ya kita bisa melakukan amaliyah, amaliyah kebaikan, memperbanyak. Yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, walau jihad fi sabilillah, apakah juga tidak jihad fi sabilillah? Jihad fi sabilillah ini, kata ulama hadis menyebutkan, dia itu berperang. Jihad fi sabilillah yang dimaksudkan dalam hadis ini, dia itu berperang, ya, berperang dengan menggunakan hartanya. Beliau menjawab, tidak juga jihad fi sabilillah. Tidak juga jihad atau berjihad di jalan Allah kecuali kata Rasulullah ya, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji min dzalika bi syai'in. Ya, kecuali orang yang keluar berjihad tadi ya, dengan jiwa dan hartanya. Artinya dia berjihad di jalan Allah. Perang di jalan Allah. Ya. Dengan jiwa dan hartanya. Ini luar biasa. Dengan jiwa dan hartanya. Kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Tidak kembali dengan sesuatu apapun. Apa maksudnya? Kata beberapa ulama hadis menyebutkan, dia pulang hanya meninggalkan nama. Dia pulang hanya membawa jasadnya. Artinya dia pulang ke rumahnya dengan kematian. Ada kecualinya. Tidak sama berjihad di jalan Allah itu ya. Ketika dia pulang itu punya nama saja. Artinya dia membawa kematian pada dirinya. Dia mati dalam keadaan syahid. Nah, itu setara dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Zulhijjah di 10 hari terakhir. Nah, itu luar biasanya kebaikan yang dilakukan, yang ada pada bulan Zulhijjah di 10 hari terakhir. Kemudian juga disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah, meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zama wa la ahabba ila Allahil 'amalu fihinna min hadhil ayyam al-'ashri fa aksiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid." Ya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah ini, maka berbanyaklah pada saat itu bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Jadi kita ini sudah diperbolehkan untuk bertakbir, bertakbir ya,

Alhamdulillahilhamd. Silahkan memperbanyak takbir-takbir tersebut setelah selesai sholat, ketika kita berjalan, ya, atau ketika kita berada di manapun berada, misalkan sedang di pasar. Dan pada riwayat Umar pun ketika itu pun mengeraskan suara ketika berada di pasar untuk bertakbir, dan para penduduk pun mengikutinya. Kan tetapi takbir ini juga kita juga tidak diperkenankan untuk pada saat ini bertakbir secara berjamaah. Nanti kalau sudah masuk pada tanggal 10 Zulhijjah, ya, maka kita pun biasanya melakukan takbir itu secara berjamaah, ya, sampai dengan tanggal 13, ya, hari Nahar, pasangan tanggal 13, 11, 12, 13, ya. Nah, kita juga disunahkan untuk melakukan takbir pada setiap keadaan, khususnya ketika selesai sholat menggantungkan Allah. Tapi untuk sekarang kita cukup masing-masing saja bertakbirnya. Ketika kita berkendara, kita mengucapkan takbir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dalam keadaan kita duduk, ya, dalam keadaan kita mungkin dalam beraktivitas, maka boleh kita memperbanyak takbir-takbir. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Nah, ini kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir di 10 hari terakhir, di 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian jamaah rahimakumullah, amalan yang juga ditekankan untuk dilakukan pada bulan ini, tentunya kita mengetahui bersama, adalah yang melakukan ibadah haji, ya. Ada sebuah riwayat disebutkan Nabi SAW bersabda, al umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dari umrah ke umrah adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan, di antaranya keduanya, dan haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah surga. Nah, jadi kita diperintahkan juga untuk berhaji pada bulan Zulhijjah ini. Kemudian, nah, kita ulang kembali, yaitu berpuasa, ya, selama hari-hari tersebut. Ya, berpuasa, ya, selama hari-hari tersebut. Ya, maka kita juga diperintahkan atau disuruh atau membiasakan untuk berpuasa. Ya, ada sebuah diskusi yang kita mengetahui tentang keutamaan berpuasa itu. As-sawmu liwa ana ajazibihi innahu taroka syahwatahu wa tu'amahu wa syarobahu min ajli. Ya. Puasa ini adalah untukku, kata Allah. Dan akulah yang akan membalasnya. Sungguh dia telah meninggalkan syahwat. Artinya orang yang berpuasa itu bukan hanya makan saja, menahan makan dan minumnya semata karena Allah, tapi juga dia menahan syahwatnya. Ya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wasallam bersabda, "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu anin nari sab'ina khariqan." Ya.
Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan darinya dengan puasa itu dari api neraka selama 70 tahun. Hadis muttafaqun alaih. Maka barang siapa yang berpuasa, maka Allah itu akan menjauhkan dirinya dari api neraka selama 70 tahun. Pada saat ini ya kita melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Dan puasa Kamis, hari ini hari Kamis, kita berpuasa pada hari Kamis. Maka keutamaannya adalah ketika kita melaksanakan puasa ini, salah satunya adalah Allah menjauhkan kita dengan api neraka itu selama 70 tahun. Nah, kalau kita puasanya misalkan memperbanyak puasa pada bulan Zulhijjah ini, maka berapa itu? Berapa kali kita berpuasa pada bulan Zulhijjah selama 9 hari pada bulan Zulhijjah ini? Maka itulah keutamaan yang didapatkan. Maka juga ada satu riwayat juga menyebutkan tentang kekhususan berpuasa pada bulan Zulhijjah. Dalam riwayat disebutkan, siyamu yaumi arafah ahtasibu ala Allahi ayyukafira sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Berpuasa pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, pada tanggal 9 Zulhijjah kita berpuasa, ya, karena mengharap pahala dari Allah dapat meleburkan dosa-dosa setahun. Jadi puasa satu hari pada tanggal 9 Arafah, ya, yang pada saat itu ya kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan atau pahala yang luar biasa. Salah satunya adalah melebur dosa-dosa setahun ya yang kita lakukan. Luar biasa. Sudah keutamaan puasa Ramadan kita dapatkan, dan kita mendapatkan keutamaan puasa 9 Zulhijjah, puasa Arafah, yaitu dihapusnya dosa-dosa kita selama setahun. Masya Allah, luar biasa. Allah memberikan ampunan pada umat Nabi Muhammad. Bukan hanya itu, sebelum dan sesudahnya. Dosa setahun itu dosa sebelum dan sesudahnya. Dosa 2027, dosa 2026, ya, atau 2027 yang kita lakukan, dan dosa yang kita lakukan di tahun 2028 nanti. Dosa yang setahun yang lewat. Jemaah rahimakumullah, luar biasa keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Yang selanjutnya adalah tadi kami sebutkan ya, memperbanyak takbir ya pada hari-hari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Kita memperbanyak takbir. Nah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan ya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ya, surah Al-Hajj ayat 28. Kemudian juga ada sebuah riwayat, aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid, yang tadi kami sebutkan di atas di awal. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir, dan tahmid. Nah, seperti apa takbir dan tahmid ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada riwayat yang dua kali,
Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Nah, itu ada riwayat yang dua kali. Juga ada riwayat yang menyebutkan itu tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Nah, sama-sama insya Allah memiliki kedudukan yang kuat. Ya, silahkan mau mengamalkannya. Nah, kemudian juga kita boleh melaksanakannya ketika kita dalam keadaan kita sedang duduk, sedang berdiri, sedang berbaring, ya, sedang kita setelah selesai sholat, ya, setelah kita membaca wirid, setelah kita berdoa, silahkan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah, ya, kita bertaubat meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, sehingga ampunan dan rahmat Allah itu akan datang kepada kita. Karena jamaah rahimakumullah, maksiat yang kita lakukan itu akan menyebabkan terjatuhnya kita, ya, dalam penyakit-penyakit yang menyebabkan kita itu menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penyakit hati, penyakit iri, penyakit dengki, dan sebagainya. Kemudian ada hal-hal yang menyebabkan kezaliman pada orang lain kita tinggalkan. Kita minta ampun kepada Allah dan kepada orang lain atas kemaksiatan kita. Karena amal apa? Karena amal-amal yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah, dan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan juga dilipat gandakan oleh Allah. Maka kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas segala kemaksiatan yang kita lakukan, baik kezaliman yang kita lakukan pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Nah, yang kelima adalah memperbanyak amal-amal soleh, melakukan, ya, sedekah, sholat, membaca, rutinitas membaca Al-Quran itu dikuatkan kembali, melakukan kebaikan-kebaikan, karena amalan-amalan tersebut dan disebutkan beramal soleh itu akan dilipat gandakan pahala. Bahkan amalan ibadah yang tidak utama bila kita lakukan akan menjadi lebih utama, ya, membersihkan apa namanya gotong royong, kemungkinan juga menyingkirkan duri yang di jalan, itu kan pahala tapi bernilai luar biasa ketika kita lakukan pada bulan pada bulan Zulhijjah ini, di 10 terakhir. Kemudian juga ibadah kurban yang kita lakukan ini juga disyariatkan. Nabi SAW bersabda, wa qad sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam doha bika besaini amlai am lahaini aqrabanni zabahahuma biyadihi wasamma wa kabbara wa wadu'a rijlahu ala sifahihima. Berkurban dengan menyembelih dua ekor domba jantan berwarna putih, dan bertanduk beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi dua tubuh domba itu. Nah, jadi beliau yang mensyariatkan untuk menyembelih, ya, hewan kurban. Kalau sapi itu 7 orang, ya, boleh juga satu, ya, kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, ya, berpatungan, ya. Atau sapi 7 orang. Kalau kambing itu 1 ekor, ya. Kalau kambing itu
Untuk sapi 7 orang, kalau untuk kambing itu untuk satu orang satu ekor sapi, satu ekor kambing atau domba yang disunahkan. Yang kedelapan adalah dilarangan mencabut atau memotong bulu-bulu ya yang ada pada diri seorang sahibul kurban ya. Jadi ada riwayat dari Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzul Hijjah." Apabila kamu melihat hilal bulan Dzul Hijjah, wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika kamu melihat hilal bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Jadi hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Ya, dan janganlah kamu mencukur rambut kepalamu ya sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan. Artinya juga ada perintah ya, meskipun ulama dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 196. Meskipun ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa hukum memotong rambut itu termasuk perkara yang dimakruhkan, ada yang cukup disunahkan saja, ada yang sampai juga pernah kami membaca itu sampai diharamkan. Maka ini terjadi perbedaan pendapat daripada ulama. Akan tetapi untuk kita menghidupkan perintah-perintah daripada Rasulullah SAW, maka dari

0: hewan kurban kita itu dipotong. Maka bagi panitia ini perlu panitia kurban untuk perlu apa namanya memberitahukan kepada sohibul kurban kapan kurbannya itu dipotong sehingga sohibul kurban ketika mengetahui hal tersebut maka dia pun boleh untuk melakukan hal-hal yang tadinya ditekankan untuk tidak melakukan seperti memotong kuku, memotong rambut, maka dia pun melakukannya dengan mengambil faedah-faedah kebaikan yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan, mungkin ada waktu sekitar 5 menit untuk kita saling sharing, ya. Semoga ini bermanfaat. Dan kami kembalikan kepada moderator yang memimpin apa namanya kegiatan pada hari ini.
1: Baik Ustadz, terima kasih atas tausiahnya hari ini. Dan ada pertanyaan nih Ustadz dari pendengar kita ya, namanya Ilham di Sempaja gitu. Alasannya kenapa nih Ustadz tidak boleh memotong kuku saat kita akan berkurban nih? Mungkin ada alasan
0: Iya.
1: di balik itu?
0: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam tuntunan maka ada apa namanya ada perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak apa namanya memotong kuku ataupun rambut yang kita miliki. Ada yang mengatakan bahwa nanti kuku dan rambut itu nanti akan menjadi saksi kita ketika kita berada di Yaumil Kiamah kelak. Karena ini merupakan perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakannya. Untuk kita melaksanakannya. Karena kalau ditanya mengapa kita di apa namanya di disuruh untuk tidak memotong kuku dan rambut, karena kembali lagi kepada dasarnya bahwa ini perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ibadah tersebut. Maka kita mentaati apa-apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW khususnya kepada sahibul kurban bagi yang berkurban itu tidak memotong kuku dan rambutnya. Allahu'alam bisawab, ada yang mengatakan bahwa bukan bukan termasuk dosa tidak memotong kuku, ya memotong kuku pada tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan 9 atau sampai dengan hewan kurban kita dipotong. Ada yang mengatakan juga itu perbuatan dosa, ada yang juga mengatakan itu perbuatan makruh. Maka kita mengambil pendapat bahwa yang berbeda mungkin di antara kita, ada yang mengatakan itu dilarang misalkan, maka di sisi lain juga dia mengatakan itu mungkin hitungannya makruh saja, kan tetapi kita mari kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tanpa menimbang-nimbang atau tanpa mengetahui lebih lanjut. Artinya bukan berarti kita ini meninggalkan segala sesuatunya atau meninggalkan segala apa yang menjadi pikiran kita. Kan, tapi kalau sudah itu merupakan perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sami'na wa ato'na, kita mendengar dan kita mengikuti perintah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan, jawaban yang kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih jawabannya Ustadz. Dan sebelum kita menutup hikmah pagi, boleh Ustadz untuk diberikan kesimpulan dan ditutup dengan doa.

0: Ya, Ustadz, suaranya belum terdengar.
1: Oh iya. Iya.
0: Oke, boleh.
1: Ya.
0: Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita panjatkan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita dan Allah mengistiqomahkan, menguatkan kita dalam kita beribadah pada bulan Zulhijjah ini, mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Mengawali doa, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yasir Rahman SPD ya atas tausiahnya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari ya Ustaz ya. Oke, baik, demikian kerana sana hikmah pagi pada hari ini. Dan selanjutnya pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah akan dilanjutkan dengan program selanjutnya ya, yaitu Samarinda Hambat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Perempat era di Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat hambat kerana sana. Kita berada di program Samarinda Hambat ya. Nanti merapat sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi yang pertama nih kerandain sana seputar perakiran cuaca di Provinsi Kalimantan Timur ya. Ini mohon buat tata lihat dari laman bmkg.go.id. Ini di kota Samarinda terpantau udara kabur ya dengan suhu 26-31 derajat Celcius. Sedangkan untuk kota Balikpapan juga begitu udara kabur dan untuk kota Bontang berawan dengan suhu 26-30 derajat Celcius. Sementara untuk kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, dan Mahakam Ulu. Ini terpantau hujan ringan dan dengan suhu 24-32 derajat Celcius. Dan untuk Kabupaten Berau ini sedikit berbeda dengan perkiraan udara kabur nih dengan suhu 23-31 derajat Celcius. Dan untuk rekan-rekan sana, selamat hari Kamis ya, hari Kamis pagi ini. Semangat bekerja hari ini dan untuk rekan-rekan sana yang mungkin sedang dalam perjalanan ya, berhati-hati di jalanan, jangan ngebut-ngebutan ya rekan-rekan sana ya. Tetap berhati-hati saat jalan, patuhi rambu lalu lintas dan semoga selalu selamat sampai tujuan.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, keronden sana masih di Samarinda hambat ya. Eta meralik informasi berikutnya nih. Mengenai harga sapi dan kambing kurban 2026 di Kukar dipastikan bertahan meski biaya transportasi naik. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, lapak penjualan hewan kurban di Tenggarong, Provinsi Kaltim mulai ramai didatangi warga. Meskipun demikian, para pedagang mengaku perputaran pasar tahun ini belum sepadat periode sebelumnya. Salah satu pedagang hewan kurban di Mitra Abadi, Jalan Ahmad Dahlan, RT 7, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Jo, ini mengungkapkan bahwa harga sapi di Kukar, khususnya di lapak miliknya, masih bertahan di angka yang sama dengan tahun lalu. Stabilnya harga ini tetap dipertahankan meski biaya transportasi di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Di lokasi tersebut, hewan kurban jenis sapi dijual dengan harga mulai dari 18 juta hingga 23 juta per ekornya. Sementara untuk hewan kurban kambing dibanderol mulai dari 4 juta sampai 6,5 juta tergantung pada bobot dan ukurannya. Jo menyebutkan bahwa komoditas yang sudah jual mayoritas merupakan jenis sapi Bali. Pasokan tersebut datangkan dari perpaduan peternak lokal Kukar maupun luar daerah. Dan untuk mengantisipasi pasar yang fluktuatif, Wayani stok yang tersedia di lapaknya baru mencapai 18 ekor sapi dan sekitar 15 ekor kambing. Jumlah tersebut sengaja sida kurangi secara signifikan dibanding tahun lalu karena pedagang memilih lebih berhati-hati dalam menambah pasokan. Dan sebagai perbandingan, pada musim kurban tahun lalu, Jo mampu menyediakan stok sapi hingga lebih dari 40 ekor dan kambing mencapai di atas 50 ekor. Demikian informasi ini buat tata kutip dari laman tribunnews.com. Beralih ke informasi yang terakhir mengenai Kukar, sulap lahan bekas tambang jadi sentra pangan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur memperkuat ketahanan pangan daerah dengan memanfaatkan lahan bekas tambang menjadi kawasan produktif pertanian. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan petani, TNI, dan Polri. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri ini mengatakan penguatan ketahanan pangan bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah dan kelompok tani semata. Menurutnya diperlukan kerjasama semua pihak agar sektor pangan mampu berkembang sekaligus menopang kesejahteraan masyarakat. Hingga bulan ini, lahan eks tambang yang telah dialih fungsikan di berbagai wilayah Kukar mampu menghasilkan total panen mencapai 2.000 ton. Komoditas yang dipanen meliputi jagung, padi, singkong, ubi jalar, kedelai, buah-buahan, hingga sayuran. Sida menilai keberhasilan tersebut dilepas dari dukungan berbagai pihak termasuk kepolisian yang turut mendampingi petani sejak proses penanaman hingga panen. Dan terus akan mendukung program strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Demikian informasi ini dikutip dari laman rri.co.id. Kemudian pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan ada Habar Etam dan program Dendang Mahakam. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
1: RRI dengan esensi buku novel 11-11 karya Fiersa Besari. Novel 11-11 mengambil judul dari waktu yang seringkali muncul sebagai simbol dalam kisah. Waktu ini menandakan momen-momen penting dalam kehidupan tokoh utama Arman. Arman adalah seorang laki-laki yang hidup dalam ketidakpastian, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya sepanjang hidupnya. Ia merasa seakan waktu terus berlalu tanpa memberikan petunjuk yang jelas. Pada awal cerita, Arman adalah seorang seniman yang merasa tertekan dan kehilangan inspirasi. Ia merasa hidupnya telah berjalan tanpa arah, dan ia mencoba menemukan makna sejati dalam hidupnya. Novel ini menggambarkan perjalanan Arman untuk menemukan kembali dirinya sendiri melalui serangkaian pengalaman dan pertemuan yang menarik. Salah satu tema yang kuat dalam novel ini adalah tema cinta. Arman menjalani beberapa hubungan percintaan yang penuh dengan kebingungan dan emosi. ia menjadi cinta yang sesungguhnya, tetapi seringkali merasa tersesat dan tidak yakin apa yang ia inginkan dalam hubungan tersebut. Melalui karakter-karakter perempuan yang ia temui dalam hidupnya, seperti Raisa dan Astrid, kita melihat betapa rumitnya perasaan cinta dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Selain itu, novel ini juga mengeksplorasi tema persahabatan. Arman memiliki teman-teman dekat seperti Bintang dan Yuda yang selalu ada di sisinya dalam berbagai situasi. Mereka adalah sahabat-sahabat yang setia, dan melalui hubungan mereka, pembaca dapat melihat pentingnya memiliki orang-orang yang mendukung dalam perjalanan kehidupan. Kehilangan adalah elemen penting dalam novel ini. Arman kehilangan orang-orang yang ia cintai dan juga kehilangan dirinya sendiri dalam pencarian makna hidup. Kehilangan ini membawanya pada titik keputusan dan kebingungan yang dalam, namun hal ini juga menjadi titik balik dalam hidupnya, di mana ia mulai merenungkan makna sejati kehidupannya dan apa yang benar-benar ia inginkan. Pesan yang dapat diambil dari novel 11.11 adalah bahwa kehidupan seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan kita semua harus menjalani perjalanan mencari pemaknaan. Waktu terus berjalan, dan kita harus belajar untuk menghargai setiap momen yang kita miliki. Cinta, persahabatan, dan kehilangan adalah bagian alami dari kehidupan, dan mereka membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Fiersa Besari menghadirkan narasi yang mendalam dan puitis dalam novel tersebut. Gaya penulisannya yang kaya dengan metafora dan imajinasi membawa pembaca ke dalam perasaan dan pemikiran tokoh utama. Setiap kata dipilih dengan cermat untuk mengungkapkan emosi dan pertanyaan yang menghantui Arman. Dalam keseluruhan, 11.11 adalah novel yang memikat dan memotret kehidupan manusia dengan cara yang autentik. Ia mengajak pembaca untuk merenungkan makna hidup dan bagaimana kita semua berusaha mencari arah dan jawaban dalam kebingungan yang seringkali kita hadapi. Dengan gaya penulis yang indah, Fiersa Besari telah menciptakan karya sastra yang menginspirasi dan memberi ruang bagi pembaca untuk merenungkan makna dalam hidup mereka sendiri. Novel 11.11 karya Fiersa Besari dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kronesana tradisi memukat ikan tuna atau sobat masih dilakukan nelayan pesisir di Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur hingga wayah nida mulai menarik perhatian wisatawan. Wakil Bupati Berau, Gamalis, di Tanjung Reda pada Rabu kemarin mengatakan aktivitas menangkap ikan secara tradisional tersebut tidak hanya menjadi sumber penghasilan nelayan, tetapi juga memiliki potensi sebagai wisata budaya dan wisata bahari. Tradisi sobat biasanya berlangsung pada bulan Maret hingga Oktober saat ikan tuna banyak muncul di perairan Derawan dengan nelayan menarik pukat secara bersama-sama di laut dangkal berlatar pasir putih dan air jernih. Pemerintah Kabupaten Berau menilai tradisi nelayan suku Bajau tersebut perlu dipertahankan karena menjadi bagian dari identitas masyarakat pesisir sekaligus memperkuat citra pariwisata Derawan. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong.
3: Tolong.
4: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri. Pangeran, cerita-cerita lucu, cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Bunda, aku di sini, bukan di situ.
0: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
4: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Brompa Teresa Marinda, suara budaya Nusantara. Selamat hambat ya, kerenesana. Seperti biasa di hari pagi ini ada Dendang Mahakam ya. Jadi kita bisa request lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan nih. Dan sudah dari tadi juga nih Busu Hamdan ya, Jelak Hamdan nelponnya, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya-budaya, salam.
0: Waalaikumsalam.
1: Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki.
0: Amin. Bangun sudah nih.
1: Sama siapa nih?
0: Bu Tata.
1: Bu Tata, mana Busu, Mamat, mana Mbak Juli?
0: Belum tamat.
1: Mana Mbak Nana?
0: Belum tamat juga.
1: Belum tamat. Bangun.
0: Bangun sudah nih.
1: Sudah sarapan tak?
0: Belum.
1: Minta awam Busu Mamat tuh.
0: Ke tempat mion, kandangan lah.
1: Mion sama buras.
0: Nih, mantapnya leh.
1: Suruh Busu Mamat kirim ke RRI.
0: Iya. Lagunya
1: salam
0: apa nih?
1: Salam lah.
0: Yo.
1: Mohon maaf lahir batin lah.
0: Mohon maaf juga, Jelak.
1: Ya, seminggu lagi kita hari raya pulang.
0: Iya, makan daging pulang ya.
1: Nah, ya, sate kambing.
0: Nah, mantapnya tuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jelak Hamdan ya nih. Nih, Eta melanjut lagi. Nih, halo, salam muda ya.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bu Samza. Dendang Mahakam, salam muda ya.
2: Salam budaya, budaya Kentala.
0: Berikan salam.
2: Nih, dengan Bu Nia ya.
0: Bu Tata.
2: Bu Tata.
0: Iya, betul.
2: Cuaca di mana? Bagaimana di sana?
0: Cuacanya cerah aja, Busu. Kalau di Jambi gimana nih?
2: Kalau di Jambi hari ini sepertinya masih mendung pagi ini. Kalau kemarin dari setengah dua hujan deras sekali, angin kencang dengan angin kencang, kemudian disertai petir.
0: Oh, berarti hati-hati ya, Busu ya, karena iya, ini. Kalau petir biasanya alat elektronik harus dimatikan dulu nih, biar dikena ini yo.
2: Iya, bahaya juga kalau petir.
0: Betul. Nah ini lagunya mau apa nih, Busu?
2: Lagunya apa ya? Nasi bekepor.
0: Nasi bekepor. Oke, nasi siap.
2: Bekepor, artinya apa deh nasi bekepor?
0: Nasi bekepor tuh mirip-mirip nasi apa ya? Nasi dengan banyak kondimennya gitu, Busu. Ada ayam, ada ikan, segala macam gitu.
2: Mungkin seperti nasi uduk lah begitu ya.
0: Iya, gitu, lauknya banyak.
2: Salam-salamnya lagunya ada ya.
0: Ada.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuk nyambut kata selamat pagi, selamat berjaya.

0: Oh, dua kandang. Aku mencari naguan aja, anu, Mbak.
1: Apa tuh?
0: Anu semalam ditabang, Mbak.
1: Semalam ditabang.
0: Ya, okay. Aku salamnya buat Bu Yuli ya, buat Bu Reni juga, buat anu Bu Dila, Bu Elsa juga ya. Mm-hmm. Di gudang-gudang nanti ini nanti malam siapa yang siaran?
1: Nanti malam Musu Fendi.
0: Nah, Musu Fendi, ya, Musu Fendi kalau Bu Elsa masuk di suruh nyanyi anu bagus tuh suaranya tuh.
1: Ah, iya, nanti ya panas Jawa.
0: Salamnya jalannya aja yang buat Papa ya.
1: Iya, makasih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi sebelahnya nih ya. Halo, Sambure ya.
2: Halo, Sambure. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Musu.
2: Iya, saya bertanya cuaca jelas panas.
1: Ini apa nih? Lagu kah?
2: Lagunya apa ya, Mbok?
1: Apa yuk?
2: Keraton Kutai aja, Mbok.
1: Keraton Kutai, ya, oke
2: buat
1: siap.
2: Dan, media. Dan segalanya aja, Mbok. JBN, jangan banyak tanya,
1: Mbok.
2: Waktunya pendek soalnya, Mbok.
1: Ya, betul.
2: Soal banyak tanya cuaca tuh, wah. Ini aja sudah 7.17. Lagu banyak kan yang diputar tuh, 7 gak mungkin terputar.
1: Ini Bapak ya,
2: dah, jangan banyak nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menggantian lah ke satu lagi nih ya di WhatsApp nih. Halo, Bang Budaya ya.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam, Busu.
3: Iya, lagunya ini, Mbok.
1: Apa tuh?
3: Lembu Suwana.
1: Lembu Suwana?
3: Iya.
1: Oke, sapanya ada, Busu?
3: Segalanya aja, Mbok. Untuk Mbok Tatanya, selamat bertugas saja. LBS cerah nih, Mbok.
1: Siap, semangat.
3: Siap
1: nih.
3: Siap ketepasan lagi nih.
1: Nih. Akas karing.
3: Ada satu bug tuh.
1: Wih.
3: Waduh.
1: Banyaknya banyak
3: lah. Iya. Tapi tetap semangat hatu, Mbok.
1: Betul, semangat kondi lihat pakai, baju.
3: Ini pakai mesin cuci.
1: Bekucak ya.
3: Iya. Iya, semangat daripada ini bebaju, Mbok.
1: Baju.
3: Harus ditepas.
1: Betul dah.
3: Iya, untuk Mbok tanya makasih waktunya, Mbok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya ada yang sana karena waktu itu terbatas nih, Mbok Tata langsung aja ya putarkan lagu yang pertama nih. Lagu Nasi Bekepor.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami. Download aplikasi

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, kalian di sana, balik lagi di Dendang Mahakam ya. Sudah diputar juga tadi dua lagu nih ya, Semalam di Tabang dan Keraton Kutai. Kemudian buat Tata bacakan dulu Facebook ya. Ini ada dari Busuhadi. Assalamualaikum Tata, di Swiss lagunya Karindangan 2. Oke, siap Busu ya, nanti dimasukkan. Kemudian ada juga dari Mbok Reni nih. Salam budaya, assalamualaikum Mbok Tata, dir Mbok Reni, laporan siap absen dulu perempat, lagunya umpatan aja. Terima kasih sapanya untuk Mbok Nana, Busu Jani, Busu Saipul, Koko, Busu Abdurrahim, Busu Iis, Busu Mamat, Mbok Yuli, Neila, segalanya ya, cuaca panas nih jarnya. Selamat tugas, kalau balik hati-hati. Terima kasih Mbok Reni. Kemudian ada lagi nih dari Busu siapa nih yo? Oh, dari Busu Zul. Assalamualaikum Mbok Tata, selamat hambat tempat nelinga tulak kota lengah baik papan ya, selamat bertugas Mbok Tata. Pesatan segalanya ya untuk tua, busum, mbok juga ada yang sana istia hambat nih nelinga perompat sama rinda, amin. Jangan diingat muka ya, mbok olahraga, olahraga juga nih ya, jarnya nih. Kemudian minta pusingkan lagu tingkilan judulnya Selamat Datang Nusantara. Oke, siap busu ya. Cuaca cerah hambat nih berawan kota lengah. Terima kasih Mbok Tata, salam budaya. Salam budaya juga ya, Busu Zul. Oke, requestnya tadi dari Ibu Suzul, Selamat Datang Nusantara. Ini berapa lagu lagi yo? Ada 9 menit. Mungkin dua lagu lagi nih yang sana ya. Semoga misi tetap putar nih. Oke, lanjut buat Tata angkat dulu nih. Halo, salam budaya.
1: Halo, salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Serinjani.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah diangkat ya.
1: Lawas bener enggak taman, taman bisa taman.
0: Aduh, gantian Busu.
1: Oke. Okay. Masih tempat nih lagunya.
0: Masih. Ini mau lagu apa nih?
1: Lagu anu aja, lagu etam, lagu deng sana etam aja dah.
0: Apa tuh?
1: Lagu daya aja.
0: Judulnya?
1: Borneo.
0: Borneo. Oke, okay, siap. Apa salamnya Dendi?
1: Salamnya untuk segalanya aja. Kesehatan, beraktivitas yang beraktivitas. terus semoga terhibur selalu, panjang umur juga rezeki.
0: Amin.
1: Untuk Mbok Tata.
0: Enak nih suaranya.
1: Untuk Mbok Tata yang gereja.
0: Amin.
1: Selamat bertugas. Murah rezekinya.
0: Amin, mesti jua.
1: Dapat jodoh yo.
0: Amin. Terima kasih.
1: Salam untuk keluarga.
0: Siap, Usu.
1: Terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama, Usu.
1: Hati-hati dari sana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian lagi ya. Nih, insya Allah sempat satu lagi ya. Halo, salam budaya.
2: Salam.
0: Iya, Bu Sari mau lagu apa nih?
2: Gue baca.
0: Judulnya?
2: Ampar-ampar pisang.
0: Ampar-ampar pisang, ya siap. Apa salamnya, Dendi? Siap, makasih Busu ya. Iya, itu dari Busu Ari tadi ya. Lanjut lagi di WhatsApp, ada dari Mbok Titin. Assalamualaikum, salam budaya, berikan salam Mbok Titin Makwaran, lagunya Raka ya. Tapi ini sempat nih Mbok ya, nih boleh deh, sampai salam aja. Sapanya untuk Busu Ari, Busu Budi, Busu Anto, mudah-mudahan segalanya salam sehat, terima kasih. Siap, makasih Mbok Titin ya. Lanjut lagi angkat yang mana ya, sini deh. Halo, salam budaya.
3: Budayakan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, nih Bunda Elsa ya?
3: Iya.
0: Oh iya, apa kabar nih?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana kabar Mbak Tata?
0: Kabar baik juga.
3: Amin, sudah gak bisa ya.
0: Waktunya gak sempat nih.
3: Ya udah, salam-salam aja dulu ya.
0: Iya, boleh.
3: Salamnya buat Ibu Pimpinan Radio Perempat, Mbak-mbak penyiar Radio Perempat, para kru Radio Perempat. Salam sehat, salam hormat, salam sukses selalu ya.
0: Iya.
3: Tadi ada Mbok Nana, Mbok Yuli, Mbok Reni, ada tadi Busu Mamat, ada Busu Renjani, ada Busu Abdul Rohim, ada Busu Kutai di sini, ada Busu Bu Ramli, pokoknya segalanya aja ya, mulai A sampai Z tanpa terkecuali. Salam sehat, salam kompak lalu di udara ya, Dek.
0: Siap, makasih.
3: Untuk adik patah sekeluarga, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, segala dilancarkan.
0: Amin.
3: Segala urusannya.
0: Udah juga.
3: Makasih atas waktunya ya.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Bunda Elsa ya, sapa salamnya nih.

0: Satu telepon terakhir ya Neng Sana nih buat Tata angkat ya. Nih dari siapa nih ya? Halo, salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Budayakan salam.
1: Yo. Selamat hambat.
0: Selamat hambat, Bo. Nih dengan siapa di mana?
1: Nek Ilas.
0: Oh, Nek Ilas. Iya, apa kabar Nek Ilas?
1: Tetangganya anu Bunda Elsa.
0: Oh, tetangga Bunda Elsa ya.
1: Satu kampung lain wilayah.
0: Oh, dekatan tapi ya.
1: Dia di spontan, aku di dekat pasar.
0: Oh, gitu. Iya, apa kabar Nek Ilas?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya, alhamdulillah.
1: Cepat aku ya.
0: Iya. Umpatan aja nih papa ya.
1: Nih papa, sebenarnya lagu aku tuh tadi ndak anu request hula salala, tapi nih tempat biar empat aja jedah.
0: Iya, empat aja bisa. Jam 7 langsung telepon.
1: Kalau tapi kan pai lain lagi, urangnya diingat lagi.
0: Iya, berbeda lagi nih.
1: Ya, salam untuk segala kawan di hulu, di hilir, di laut, di darat, pokoknya di atas, di bawah.
0: Semuanya
1: di ketinggalan,
0: iya,
1: tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Selamat hambat, kesehatan selalu segalanya etam. Artinya ndik kurang suatu apapun jua, tercapai apa yang dicita-citakan.
0: Amin.
1: Buat mbok tatanya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Nek Ilas ya untuk sapa salamnya nih. Oke, karena waktunya mepet dan sudah 5 lagu yang mengantri ya, Neng Sana. Ya, mohon maaf nih buat Tata, cukupkan dulu dendang makan pada pagi hari ini. Mohonnya masih mau umpatan ya. Pai bisa di Dendang Mahakam, nanti sore juga bisa Merian, ada Dendang Merian. Malam juga bisa ada Berenggah ya. Pokoknya langsung saja mau Tata putarkan lagu yang berikutnya, lagu Lembu Suwana.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keran desana warung makan nasi pecel Mas Ferry di kawasan kompleks Damai Beriman, Sepinggan Baru, Balikpapan. Belakangan menjadi buruan warga dan pelancong setelah viral di media sosial karena menawarkan cita rasa khas Jawa dan suasana ala Yogyakarta. Berlokasi di Jalan Abdi Praja nomor 11 RT 27, warung ini menyajikan konsep prasmanan yang membebaskan pengunjung mengambil nasi dan sayur sendiri dengan pilihan lauk mulai dari tahu, tempe, telur, empal daging hingga gorengan hangat. Hampir setiap harinya antrean pengunjung terlihat memadati area makan dan hampir seluruh kursi terisi dengan banyak warga rela mengantre untuk